0: ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Taqwiyat al-alaqa, kull al-alaqat al-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-iqtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah, kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, Kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya pada pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, kemana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditampilkan, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyara Puluti oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong! Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih, Mbak. Tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih, Mas. Tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda, Mas. Takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros, Mbak. Beli secukupnya aja, toh. Pasti Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau Mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
0: Aduh.
9: Dua ya, kita bagi ada olahraga kardio. Jadi untuk
0: hapus aja deh.
9: Apa namanya, semoga kesehatan aja. Jantung, satu lagi olahraga yang...
10: Demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohata.

Di informasi pukul 7:38 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar di kesempatan minggu yang penuh ketenangan ini sepertinya ya. Kondisi cuacanya juga sejuk walaupun ada sedikit angin sepoi-sepoi yang berhembus. Tapi saya yakin sekali pagi ini semoga membuat hati kita semakin tenang ya. Pikirannya jernih, semangatnya luar biasa. Jadi nikmatilah waktu Anda bersama keluarga ya. Dan mensyukuri hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Dan juga tidak selalu harus mensyukuri hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita, tapi hal-hal yang sederhana ya. Misalnya saja pagi hari ini tiba-tiba ya sarapan sudah tersedia, itu patut disyukuri ya Sobi. Tiba-tiba ada saja rezeki. Jadi rezeki itu ya mulai dari bangun pagi kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, masih bisa melaksanakan ibadah, sholat subuh, kemudian juga menghirup udara dengan bebas, dengan nyamannya. Anda bisa bayangkan bagaimana kalau kita tidak sehat ya, harus menghirup udara bantuan oksigen yang biayanya cukup mahal. Jadi kita perlu mengawal apa yang saat ini Allah masih cukupkan untuk kita ya. Jadi bukan saja soal hari Minggu bermalas-malasan beristirahat, tapi juga untuk kembali mengisi energi ya. Semoga pagi ini berkah bahagia untuk para pelaku pasar juga yang sudah berjibaku dari mulai pukul 4 pagi, para dinas DLHK juga ya. Terus bisa memberikan kenyamanan mata memandang dengan selalu tampak indah dan bersih Kota Lok Semawe. Dan juga untuk kita semua ya, tidak ada kata terlambat untuk menyadari ya kebiasaan-kebiasaan kita yang sebenarnya memang harus diubah, karena harus dimulai dari diri kita sendiri dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan kalaupun itu sudah terjaga dari tempat terkecil Anda, diawali dengan keluarga, maka ke depan nanti semuanya bisa terjaga dengan baik. Kita masih banyak ini informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan. Jangan lupa ya, kondisi cuaca hari ini seperti apa pagi hingga siang. Nanti kita akan hadirkan bersama BMKG Malikusaleh di informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat.

berjanji untuk tumbuh bersama. Kenapa tidak ya? Jadi kalau bisa bersama kenapa harus sendiri? Jadi tumbuhlah bersama-sama. Lagi-lagi pendengar, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series ya. Kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Gwangyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berhasil pada Sabtu 12 September 2026. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Nah, tim Indonesia satu mengandalkan atlet Rahar Jati Nur Samsa bersama Rajia Salsabilah dalam kompetisi bergu campuran ini. Sementara itu, tim Indonesia dua diperkuat oleh pasangan atlet Antasya Firobi Al-Hilmi dan Kadek Adisi. Tim Indonesia satu melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Ling Zhang dan Ziyu Zhou dari Tiongkok.

2. Raharjati dan Rajia mencatat waktu 11,35 detik, sedangkan kubu tuan rumah finish dengan torehan 14,85 detik. Langkah tim Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final pendengar setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat 1. Pasangan Indonesia 2 membukukan waktu 11,97 detik, sementara sang lawan berhasil mengamankan di 11,46 detik. Medali perunggu nomor ini diraih oleh tim Amerika Serikat 1 setelah menurunkan Samuel Watson dan juga rekannya Emma Hunt. Tim Amerika Serikat 1 mengalahkan pasangan Jeremy Morrell dan Cappuccino Viglione melalui catatan waktu 11,85 detik berbanding 13,40 detik. Atlet panjat tebing putra Indonesia Raharjati Nursamsam memberikan keterangan resmi pendengar mengenai hasil pertandingan tersebut, bahwasannya kesiapan dirinya untuk kembali berpasangan dengan Rajia pada kompetisi berikutnya di Chongqing. Pemanjat pertama Indonesia satu ini menegaskan tidak memiliki rahasia khusus dalam meraih kemenangan pada perlombaan tersebut pendengar. Ya, konsistensi dalam menjalani program latihan dinilai adalah menjadi ya kunci utama ya untuk mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Atlet panjat tebing Putri Rajia sendiri juga menyampaikan rasa puas terhadap pencapaian gelar juara tersebut pendengar, dan kemenangan dalam kejuaraan internasional ini sekaligus menjadikan raihan medali emas pertama baginya sepanjang tahun 2026. Pelatih kepala tim nasional panjat tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro juga menegaskan bahwa pencapaian tip speed relay campuran sudah sesuai dengan seluruh target yang diinginkan. Kita ucapkan selamat ya untuk tim panjat tebing Indonesia yang berhasil meraih medali emas di nomor speed relay campuran pada World Kambing Series di Kota Guayang, Tiongkok pada hari Sabtu kemarin.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX Semuanya Baik. Pendengar di manapun Anda berada, seperti biasa tepat formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan segera hadirkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Malik Susala di kesempatan pagi hari ini. Dan apakah ada perubahan cuaca ataupun juga kondisi cuaca seperti apa? Kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Malik Susala, ada Karendra Mo. Assalamualaikum Karendra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi juga. Baik, silakan untuk update informasi cuaca pagi hingga siang nanti.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi sobat BMKG dan sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi ini kami BMKG akan menyampaikan info cuaca yang akan berlaku dari pagi hingga menjelang sore nanti. Untuk pagi ini cuaca terpantau cukup baik ya, hanya cerah berawan saja dan berawan untuk di lautnya. Jadi kalau kita lihat di utara itu mendung, jadi untuk pagi ini agak lebih adem ya. Jadi semuanya cerah berawan dari Kota Biren, Kota Lok Sumawi, kemudian Idir. Yang berawan hanya di lautnya saja, karena mataharinya baru terbit dari timur, jadi agak tertutup oleh awan-awan yang di laut tadi. Dan nanti siang cuaca akan kembali ke cerah berawan dengan suhu maksimum antara 31 hingga 32 derajat Celcius. Dan menjelang sore nanti cuaca akan mulai berawan, tepat khususnya untuk wilayah dataran tinggi seperti Aceh Utara bagian selatan, di Sawang, Nisam, Payabakong, Cotgirek, kemudian Biren bagian selatan, Pesangan Selatan dan sekitarnya, dan Aceh Timur bagian tengah di Serbajadi dan sekitarnya. Dan pertumbuhan awan-awan hujan ini akan meluas sedikit ke wilayah pesisir. Jadi yang akan terimbas nanti akan di Lok Semawi bagian selatan, akan terdengar suara petir. Walaupun petirnya bukan di Lok Semawi, tetap di hulu, tapi akan suaranya akan terdengar sampai Kota Lok Semawi.
0: Ya, baik. Adakah informasi tambahan dan juga himbauan yang ingin disampaikan, Karendra? Silakan.
1: Ya, informasi tambahannya yaitu untuk info tinggi gelombang untuk wilayah pesisir pantai itu akan berkisar di 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk 20 km lepas pantai, tinggi gelombang akan berkisar di 0,5 hingga 1 meter. Jadi tinggi gelombangnya ini sedikit membaik daripada sebelumnya yang sampai maksimumnya 1,5 meter. Hari ini membaik menjadi maksimumnya hanya 1 meter. Himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di dataran tinggi seperti Sawang, kemudian Nisam Antara, kemudian Cotgirek, Langkahan, harap waspada dan hati-hati ketika nanti di menjelang sore hingga sore nanti, karena kami prediksi akan hujan ringan hingga sedang yang disertai petir. Yang perlu diwaspadai petirnya, karena kadang-kadang teman-teman suka berteduh di bawah pohon, kemudian di baliho. Walaupun petir ini jarang sekali terjadi mengakibatkan korban jiwa, namun sekali kena, dia akan langsung potensinya sangat bahaya ya. Jadi sebaiknya tetap berada di dalam ruangan saja selama aktivitas petirnya masih ada. Begitu kan?
0: Ya, baik. Terima kasih Karendra untuk update informasi cuacanya dan semoga ini bisa dimanfaatkan oleh pendengar. Dan nanti sore kita akan update kembali, mungkin ada perubahan ataupun juga informasi yang bisa dibagikan. Selamat pagi Karendra, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu dia bersama Karendra Mo'is, forecaster dari BMKG Malik Susala yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian info cuaca.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

di formasi pukul 8 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini pendengar. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi nasional. Pendengar, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai tindak pidana judi online seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Dan menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar penanganan judi online bisa tuntas hingga ke dalangnya. Dan juga pendengar yang mendorong agar pemerintah dan DPR RI

aset penyiar. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan penyeludupan manusia. Kemudian termasuk juga penyeludupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya. Lalu tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, selanjutnya tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang perbankan, di bidang perasuransian, di bidang pertambangan. Selain itu, bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana perdagangan orang, ya. Dan yang pastinya pendengar, ya, ini juga merupakan hal yang juga harus kita kawal bersama, dan semoga saja, ya. Kita masih menunggu seperti apa rancangan undang-undang perampasan aset yang masih kita tunggu terus seperti apa hasilnya. Baik, di kesempatan pagi hari ini juga saya ingin menyapa untuk para ibu-ibu rumah tangga yang sedang berbelanja di pasar. Para ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin saat ini baru saja selesai menyiapkan santap pagi untuk keluarga. Atau juga yang sedang berburu santap pagi di kawasan Ahad Festival. Ini menjadi tempat yang paling ramai sekali, ya. Menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, sembari berolahraga, lalu bersantap pagi di kuliner-kuliner ataupun juga jajanan yang ada di kawasan Art Festival. Semoga bersemangat semua, dan jangan lupa lagi-lagi, ya, tetaplah menjaga kebersihan, buanglah sampah, ya, di tempat yang sudah disediakan. Semoga, ya, kita terus bisa menjaga. Lagi-lagi, itu adalah kebiasaan yang harus kita segera ubah. Bukan hanya untuk Anda yang saat ini berada di kawasan keramaian, tapi juga di rumah, di kawasan pinggir pantai juga. Ya, jangan sampai laut kita tercemar. Jadi laut bukan tempat sampah, ya. Laut ini tempat makhluk Allah juga yang lain hidup, yang nanti hasilnya kita juga yang menikmatinya. Jadi ada baiknya semuanya kita jaga dengan baik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Informasi pukul 9 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, di kesempatan saat ini juga kita masih terus menghadirkan informasi, pendengar. Banjir akibat luapan Gunung Langsa yang sempat merendam sejumlah kampung di Kota Langsa mulai surut, pendengar. Jadi kondisi tersebut membuat warga kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi sebelumnya, peningkatan debit air di Gunung Langsa ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan hulu. Jadi luapan sungai sempat menggenangi sejumlah pemukiman warga yang berada di sekitar aliran sungai pada Sabtu kemarin, pendengar. Nah, seiring menurunnya debit air, genangan berangsur surut dari kawasan permukiman. Jadi warga ini mulai ya membersihkan rumah, kemudian juga lingkungan sekitarnya yang sempat terdampak luapan air. Meski kondisi telah membaik, pendengar, warga yang tinggal di sepanjang bantaran Gunung Langsa ini tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Ya, hujan di wilayah hulu ini berpotensi kembali meningkatkan debit sungai dan memicu luapan. Sementara itu, pemerintah Kota Langsa sebelumnya juga turun memantau kondisi wilayah terdampak serta ikut memberikan bantuan kepada warga. Dan pemantauan terhadap perkembangan debit air tersebut ini terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi, pendengar. Dan peristiwa ini juga mengingatkan bagi masyarakat di kawasan bantaran sungai untuk tetap waspada ya terhadap perubahan cuaca, lalu juga harus dilakukan kesiapsiagaan diperlukan terutama ketika hujan kembali mengguyur kawasan hulu dalam waktu yang cukup lama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Ada yang jatuh cinta di hari ini? Ya. Karena memang terasa lebih hangat ya. Jadi memang jatuh cintalah kepada Sang Pencipta, kepada diri Anda sendiri dan juga kepada orang-orang yang menyayangi Anda. Kalaupun tiba-tiba hari ini jatuh cinta, jangan salahkan pada harinya. Tapi salahkan ya. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Jadi gampang sekali. Jatuh cinta itu tidak hanya harus sama dengan seseorang, tapi ada juga yang jatuh cinta kepada tanaman hias Anda ataupun juga binatang kesayangan Anda. Bisa jadi kucing, ikan, burung, kelinci, atau juga bisa jadi ayam ya. Oke, kira-kira memang untuk mencintai sesuatu itu tidak bisa dipaksa ya. Jadi itu memang adalah rasa yang timbul dari hati. Jadi tidak bisa dipaksakan dan juga tidak bisa dibuang begitu saja. Selamat pagi, paling baik untuk Anda yang lebih besar rasa cintanya dibandingkan rasa egonya. Jadi dalam berpasangan juga ada baiknya dibesarkan rasa sayangnya daripada rasa bencinya. Begitu ya. Oke. Sesaat lagi di tepat informasi pukul 10 nanti kami akan hadirkan idola Indonesia layak anak. Untuk pagi hari ini adik-adik nanti juga akan dihadirkan yaitu siaran ulang di mana nanti akan kami persembahkan yaitu dari ya TK mana kira-kira? Oke, nanti akan bersama TK Bunaya ya. Jadi juga maksud kami ya nanti bersama TK Al-Azhar nanti akan hadir bersama Kak Unari. Jadi adik-adik silakan untuk bisa mendengarkannya sampai dengan nanti formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 11 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Dan lagu terakhir untuk saya menemani Anda,

0: Acara Indonesia Layak Anak. Kita hingga perlindungan dari kekerasan semua dibahas tuntas. Tahukah pendengar bahwa anak adalah aset masa depan bangsa? Yuk ikut berkontribusi menjadi Indonesia Layak Anak. Melalui program acara siaran Idola Indonesia Layak Anak, kita bahas hak, perlindungan, dan peran semua pihak dalam menciptakan dunia yang ramah anak. Dari pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan, semua dibahas tuntas. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Pro 1 Loksmawi. Idola, suara anak, harapan bangsa. Dari RRI untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Loksmawe. Kita berada dalam program Idola Indonesia Layak Anak edisi Minggu yang hadir pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Kita sudah bersama adik-adik dari TK Al-Azhar. Dan di sebelah Yuna telah hadir guru pembimbing, ada Ibu Sri Wahyu Nancy. Ibu Ayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
2: Halo.
0: Halo. Juga ada Ibu Oza. Halo Ibu.
3: Halo.
0: Dan ada Ibu Bia.
4: Halo.
0: Iya. Ketiga Dewan Guru yang hadir hari ini nanti akan belajar bersama di RRI. Di 89,3 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa dulu adik-adik kita yang sudah hadir di RRI hari ini. Halo adik-adik.
5: Halo.
0: Apa kabar semuanya?
5: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Udah sarapan pagi?
5: Nah.
0: Coba Kak Yuna dengar suara tepuk tangannya. Yeay, ceria semuanya ya. Bisa hadir dan belajar di RRI. Sedikit profil TK Al-Azhar yang akan Kak Yuna sampaikan adalah TK ini mulai terbentuk tanggal 6 Desember tahun 2006. Sekolah yang berbau Islami dengan murid 32 orang. Sekolah TK Al-Azhar ini terletak di Jalan Baitur Rahman nomor 1 Lancang Garam Banda Sakti, Kota Loksmawe. Dan keunggulannya dari tahun ke tahun, TK Al-Azhar menonjol di bidang keagamaan. Murid-murid terbiasa dilatih menghafal surat-surat pendek dan beberapa hadis. TK Al-Azhar juga selalu mengutamakan anak-anak agar tahu agama ya. Jadi Bu Ayu, nanti akan ditampilkan anak-anak yang bisa azan ada?
1: Ada Ibu, yang bisa azan, yang bisa baca surat An-Naba, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan beberapa hadis.
0: Iya, tapi hari ini tema kita kebutuhanku ini apa?
1: Kebutuhanku ini adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalnya pakaian. Kebutuhanku apalagi anak-anak? Makanan, minuman, kendaraan, dan subtemanya adalah tentang pakaian adat.
0: Oh, ya. Jadi nanti akan kita perkenalkan pakaian adat
1: Aceh. Sekalian sama lagu Acehnya juga.
0: Oh, ya. Tapi kita awali mungkin boleh dengan senam dulu.
1: Boleh ya.
0: Tapi Kak Yuna dulu juga mau dengar nyanyinya dulu dong sekali tadi. Siapa yang mau belajar? Gimana Bu? Boleh dipandu Bu?
1: Oh iya, boleh-boleh.
0: Coba ayo, ya, anak, kita Ibu, dengerin sama-sama semuanya. Anak-anaknya mau bernyanyi dulu.
1: Duduk anak soleh.
6: Yeah.
1: Siapa yang

0: Oke.
1: Okay. Yeay, tepuk tangannya. Oke, adik-adik semua yang ada di rumah dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Lok Sumawe, kita akan ikuti program acara Idola Indonesia Layak Anak bersama TK Al-Azhar. Selamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat anak-anak ibu. Semangat. Ya, hari ini kita berada di RRI. Apa itu RRI? Radio Republik Indonesia. Ya, hari ini kita dari TK Al-Azhar. Kita ingin membuat pembelajaran di sini. Anak-anak ibu siap? Siap mau belajar di RRI? Ya, sebelum belajar, coba tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Siap belajar. Ya, apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua hari ini?
1: Sehat.
0: Ada sarapan pagi enggak tadi pagi?
1: Ada.
0: Ada sosok gigi enggak?
1: Ada.
0: Ada sholat subuh?
1: Ada.
0: Berapa rakaat sholat subuh?
1: Dua.
0: Dua rakaat. Ya, tadi pagi kan udah mandi pagi tuh. Udah sarapan, udah sikat gigi. Kita ada lagunya, kita nyanyi yuk. Ayo sama-sama ya. Kita nyanyi tujuh kebiasaan. Satu, dua, tiga.
1: Ada tujuh kebiasaan anak-anak Indonesia. Bangun tidur dan beribadah.
0: Maka

0: baca doa sebelum belajar.
1: Bismillah.
0: Semua baca doanya. Razik.

0: Amin. Siap mau belajar?
1: Siap.
0: Siap. Ayo sebelum belajar kita bacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Ibu mau ada satu yang mewakili. Ayo Nazinda maju sayang. Ya, buat anak-anak ibu yang lain ikutin ya. Baca surat Al-Fatihah.
2: Oh, berdiri sini.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama
1: Allah.
0: Ayo kita ikutin.
1: Maha

0: dan Queen Aisyah telah membacakan surat Al-Fatihah beserta artinya. Tepuk tangan buat Aisyah dan Nazinda. Ayo tepuk tangannya mana? Ya, sekarang Bu Ayu mau Ehsan mengumandangkan azan. Ayo Ehsan maju.
1: Coba Ehsan perkenalkan dirinya sayang ya dari TK ya. Assalamualaikum sayang.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Ehsan. Saya dari TK Al-Azhar. Saya ingin memandangkan azan.
0: Ayo sayang mulai. Tangannya gimana aja? Tangannya dua-dua.

wasyaru anna Muhammad rasulullah wa anna ilah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangannya buat Esa. Ya, yang tadi udah membacakan surah Al-Fatihah. Sekarang ibu mau yang membacakan hadis. Ayo Nazinda sama Queen ya. Hadis apa sayang?
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Queen Aisyah dan Nazinda. Ya, sekarang siapa lagi ya yang akan membacakan hadis makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Ayo Faiz dan Jafir, ayo Ibu persilahkan Faiz dan Jafir.
2: Assalamualaikum
1: dulu saya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
2: Jafir.
3: Nama saya Faiz.
2: Kami akan membacakan hadis makan dan minum jangan sambil berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dari Iman.
1: Hadis riwayat.
0: Hadis riwayat Muslim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang semangat buat Jafir dan Faiz. Ya, sekarang yang terakhir ibu ingin Nazira, Zahira dan Syafa membacakan hadis apa sayang?
2: Hadis
1: membuka
2: pakaian.
1: Ayo maju berdua. Coba. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Zahira. Perkenalkan nama saya Syafa.
1: Ya. Kami akan membacakan hadis apa sayang?
4: Hadis membuka pakaian.
1: Oke, ayo bismillahnya terus.
3: Bismillah.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Zahira dan Safa. Dan yang terakhir ini, Ibu ingin anak-anak Ibu membacakan surat An-Naba. Ya, siapa yang membacakan surat An-Naba? Ayo, Aders, Irfan. Ayo, berdua ya. Azam, mau maju? Ayo. Gak apa-apa, rame-rame boleh juga. Azam, pegang ini. Ayo, perkenalkan dulu namanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Ezel.
4: Nama saya Azan.
5: Irfan, kami dari TK.
3: Azan. Mereka surat An-Naba.

0: Assalamualaikum ya saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tepuk tangannya buat Ezer, Azam dan Irfan. Ya, sekarang sudah siap kita bacakan surah Al-Fatihah, hadis dan doa apa lagi tadi? Doa sebelum belajar. Sekarang Ibu Ayu mau masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah kebutuhanku. Apa itu kebutuhanku? Kebutuhanku adalah seperti pakaian, minuman, makanan. Apa lagi kebutuhanku saya? Ada kebutuhanku?
2: Ada.
0: Butuh. Nah, kebutuhanku apa aja coba?
2: Baju.
0: Nah, apa lagi?
2: Makanan.
0: Ya, coba ajar kebutuhanku apa?
2: Minuman.
0: Nah, coba Faiz. Kita kemarin apa tadi?
2: Rumah.
0: Beca. Itu apa? Kendaraan kebutuhanku juga, kan? Ya, itu adalah kebutuhanku. Subtema ibu adalah pakaian. Pakaian kita pakai ini. Itulah pakaian adat, tapi ini kan kita pakai baju seragam nih. Ibu Ayu mau perkenalkan pakaian adat Aceh. Ayo Bu Oja bantu Bu Ayu, Bu Oja. Ya, ini Bu Oja udah pegang pakaian apa ini anak-anak ibu? Pakaian adat Aceh. Ayo lihat semua yang Ibu Oja pegang. Ini pakaian ini warna apa? Warna apa? Hitam. Untuk pakaian siapa ini? Anak laki-laki. Warna apa sayang? Hitam. Ya, pasangannya apa ya? Coba lihat Bu Oja. Ada enggak pasangannya? Oh iya, pasangannya apa sayang? Celana. Warna apa celananya? Warna hitam juga. Dia ada pecinya. Pecinya warna apa Bu Oja? Warna merah marun. Ya, sekarang ibu sudah tahu kan pakaian adat Aceh laki-laki? Ya, ini sekarang baju Aceh perempuan Ibu Oja. Mana? Ya, ini warna apa sayang? Oranye. Baju siapa ini? Perempuan. Perempuan biasa pakai rok sama celana ya? Perempuan. Ya, coba Bu. Pakai celananya dulu warna apa celananya? Hitam. Ayo ada roknya juga. Kalau nggak ada rok malu dong perempuan nggak pakai rok ya. Warna apa roknya sayang? Marun, sama seperti peci, songketnya sama, jadi dia sesuai. Kapan kita pakai baju adat ini coba? Pas pergi ke pesta, ada acara hajatan, boleh? 17-an boleh gak kita pakai?
3: Boleh.
0: Ikut karnaval, boleh?
3: Boleh?
0: Ayo kita nyanyi 17 Agustus yuk, ada gak yang mau nyanyi 17 Agustus? Ayo Ezer, ayo maju sayang, Ezer sama Jafir. Ayo kita nyanyi ya. 1, 2, 3.
4: 17

Ya, alhamdulillah. Tepuk semangat. Tepuk semua. Ya, terima kasih kepada teman-teman kita. Nah, sekarang kita sudah sampai penghujungnya. Penghujung apa acara ya? Hari ini semangat anak ibu semua. Semangat. Ya, biasanya kalau di Aceh kita harus pakai bahasa Aceh enggak? Boleh bahasa Aceh, boleh. Ya enggak bisa belajar ya saya, ya. Ayo kita hitung, hitung aja coba. Dalam bahasa Aceh 1 sampai 20. Sa bahasa Aceh. Ada lagunya enggak bahasa Aceh? Mau kita nyanyikan lagu bahasa Aceh? Ayo ibu persilakan Nazinda. Maju Nazinda. Sama Queen. Ayo berdua Queen sama Nazinda. Kita akan menyanyikan lagu adat Aceh ya. Ibu persilakan. 1, 2, 3. Bungong jempa sayang ya.

Terima kasih Bu Anazinda dan Queen Aisyah. Oke ya. Nah sekarang kita sudah siap-siap mau pulang. Mau pulang nih Bu? Mau? Siapa yang mau pulang duduk tertib? Siapa yang mau pulang senyum manis? Siapa yang mau pulang? Mari kita lakukan duduk tertib. Senyum manis lalu doa ya. Baca doa kedua orang tua. Ayo semua tangannya. Huma firli zunubi warham huma ka artinya ya Allah. Ampunilah.

0: Anna, wakin ada bana. Amin.
1: Kita udah membacakan doa kedua orang tua. Sekarang kita kan mau pulang nih. Coba kita baca doa keluar rumah. Ayo baca semuanya. Bismillah. Bismillah.

Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semoga baginda Rasul menerima selawat kita ya sayang ya. Satu lagi yuk, kita selawatan dulu yuk.

0: Alhamdulillah, itu tadi selawat apa, Nana Ibu?
1: Selawat
0: Asyifa, pengobat penyakit ya, supaya kita ada yang sakit-sakit, supaya kita sehat. Ya, siap Nana Ibu mau pulang? Siap mau pulang? Siap? Coba Ibu Ayu mau lihat duduk rapi. Duduk rapi?
1: Rapi.
0: Mau pulang kita?
1: Mau.
0: Coba sekarang nyanyi mau pulang. Siapa yang mau pulang duduk tertib?
1: Tertib.
0: Siapa yang mau pulang senyum manis?
1: Senyum.
0: Siapa yang mau pulang? Mari kita lakukan duduk tertib, senyum manis, lalu siap.
1: Siap.
0: Siap mau kemana? Mau pulang. Senang di sini? Senang. Di mana kita sayang? Di RRI. Apa itu RRI? Radio Publik Indonesia. Iya, hari ini kita sudah mengadakan pembelajaran di RRI ya, di Radio Republik Indonesia. Anak Ibu semua pasti senang. Nanti kasih tahu mamanya ya. Mama seneng banget pengalamannya di RRI loh mama ya. Ya sayang ya. Untuk sekarang, Ibu Ayu mau akhiri dulu. Terima kasih buat RRI. Kami dari TK Al-Azhar. Salam semuanya, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.
2: Iya, selesai sudah acara Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 19 Oktober 2025. Bersama adik-adik dari TK Al-Azhar. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi?
0: Tepuk tangan
2: semangat. Luar biasa. Jadi untuk semuanya yang ingin mendengarkan dan menonton siaran Idola Indonesia Layak Anak, kami juga menyiarkan di kanal YouTube RRI Loksemawe Official. Sampai jumpa di acara Idola edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reus. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum. Namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar, que o partido ia ser um pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. To do a better job. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2022.

0: ke DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rapliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: waktu yang akhir sekali. Dan kita lihat pilih-pilih itu aja ya, sepanjang yang terkesati sepanjang. Ya, itu memang sebelumnya berpikir jika kita dapat kemenangan dua kemenangan kali ini, pasti akan lebih lancar perjalanan ke depannya selama perjalanan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
5: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45 plus 2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90 plus 1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
6: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
5: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Merusak kepercayaan diri para pemain.
5: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
7: Yang Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
8: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
7: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
9: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
7: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
3: Selanjutnya, PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
10: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
11: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
10: We will do everything to keep the points in Parepare.
12: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
11: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
13: Karena kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
11: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun Memandum, rekan-rekan Pro 1 RRI Lok Semawe, manteng Jino di program lagu-lagu daerah Aceh Bungong Jaro. Ulun tuan yang bertugas di studio, Jino Denny Mister. Lagi biasa lagu-lagu daerah Aceh kama buka sheet request sampo untuk po leh belah cat uro wate Indonesia Barat.

Malinyan, selawat beserta salim tanpa sampo ke junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kagepegat cahaya Islam ke getanya memandum. Lebih-lebihnya dalam manteng lam rangkaian bulan maulid, bulan lahir Nabi Rabiul Awal tahun Hijriah. Salim takdim ulun tuan ke drodron memandum. Pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe yang hanjit lon sapa lon sebut satu persatu. Benarnya ulun tuan Denny Mr. D di program lagu-lagu daerah Aceh Bungong Jaro.

0: Saudara, uronyo bertepatan dengan uro Minggu atau uro Ahad tanggai 11 September 2026 temajim di studio kamu jino ka gepetunyok po siblah lebih 55 minit waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di Lok Semawe dengan Kabupaten Aceh Utara sekitar ji uronyo cukup hat suum ya tari uro. Jadi lagi biasa di nemui telepon kamu yang kena request lagu-lagu daerah Aceh 0817-158-Sikurunghe menancit yang kena WA mesti drone-drone yang introvert yang tidak mau on air ya, boleh juga berkirim pesan, ngirim pesan rat WA WhatsApp kamu lembui yang saban 0876758 sikurung le. Jema temalun sabut jino penelpon yang kepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Bang Nurib ya, di Bang Nurib atau Bang Mustafa ya?
1: Bang Mustafa.
0: Bang Mustafa di Tanah Pasir. Apa khabar Bang Mustafa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hana nejak tahu hari Minggu akhir pekan.
1: Hanya Bang Mustafa di hos aja dengan
0: kan. Lu sukun. Oh, lu sukun kan tengah napiasan hut ke. Oh, kali buklam nejak ke deh lu sukun. Nah, sampai tanggal 11 September. Piasan dalam rangka hari Samudra Pasai ke 800 eh ke 800 ya, ha? Ke 800. Ya ya ya. Ramai orang yang kali ni jak bangun siapa ramai orang?
1: Ramai. Han
0: lah tapa padat ya. Okey.
1: Padat.
0: Tema apa lagu nak lakainya Bang Mustafa?
1: Lagu anu masalah apa nak puji ya puji
0: tadi dia tu nak pun sama kawan.
1: Yang nyan dan dia di bang kan amsalnya apa baik langkah. Tak cuma nya kan. Oma di langkahnya banuri di tandangan. Semua lah yang akan masuk ataupun yang dalam berjauh. Dan cuma dulu dah ni tu kan enam langkah tu kan berkon berdua pasti.
0: Menya awak RRI pasti nalah kan siaran si kamu orang padu muro di siaran
1: orang. Oh ya.
0: Nah, nanti dengar lagu kan, nanti dengar siaran langsung orang kan. Waktu pembukaan, alian pentas seni. Nyo insya Allah malam penutupan lom tu. Siaran langsung di Pro 1. Okey.

0: Hanya dengan kata Abang Mustafa.
1: Good, Abang Mustafa. Terima kasih, Abang Mustafa. Apa?
0: Lagu untuk ini yang berpunyai enggak lupa, kan?
1: InsyaAllah, insyaAllah. Ya, Bang Mustafa di Tanah Pasir, ya, pendengar Salah Sidro, pendengar yang loyal ke perusahaan RRI Lok Semawe, tawa Pro 1 RRI Lok Semawe. Gopnyan pihana gelaki lagu, geyujuk menteng yang lagu yang good-good, benar ya. Jadi, jino nyoyna yang kekirim WA, cuma lun baca ile. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Abang penyiar. Kenapa ketawa ini emojinya ya? Boleh minta putar lagu yang enak didengar tapi lagu berge. Lagu berge. Oke, dan minta kirim salam buat semuanya para pendengar setia dan untuk Abang penyiar juga. Iya, terima kasih dengan siapa ya di sana ya? Kadang-kadang orang tidak enggan disebutkan identitasnya ya. Kalau jurnalis mengatakan seorang narasumber yang enggan disebutkan identitasnya atau tidak mau disebutkan identitasnya ya. Jadi tidak apa-apa lah, kami menghargai hak Anda ya, jika ingin identitasnya tidak disebutkan. Itu juga termasuk dalam kode etik jurnalistik. Cie. Oke, rahasia katanya. Oke, baiklah kalau rahasia. Rusia ya, Amerika tidak boleh tahu. Lagunya berge, judulnya apa ya yang enak ya? Berge tuh banyak sih lagu-lagunya, agak ke genre-genre India bagian belakang ya. Lagu-lagu India. Oke, selanjutnya Ida di Kuta Blang. Nah, ini terdaftar ini. Assalamualaikum Bang Denny, waalaikumsalam. Mau minta lagu? Iya, minta ya. Gak apa-apa, tidak beli, gratis. Le Tayuba Tanda. Tapi lirik yang cowok. Ida di Kuta Blang, yang baca sehat selalu. Oke, Ida di Kuta Blang. Berikutnya di ujung telepon ada Cik Mir di Paluh Lada. Ini juga terdaftar ini. Cik Mir. Halo Cik Mir. Kemana ini orangnya, sudah saya angkat tapi tidak dijawab. Kakeh menan beh. Jadi Lun Tuan Pi mututu menjampu-jampu lawak kadang-kadang dengan bahasa Indonesia, hana masalah beh. Yang penting saban-saban ta mengerti, saban-saban ta mefum, saban sari benarnya. Putra kaku pegahra, putra kalun pegahnya. Okey, Bang Nurib di kandang. Bang Nurib.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiban, puah ba Bang Nurib.
2: Habaget.
1: Oke, nyo Bang Nurib hana rahasia kan?
2: Nah.
1: Kadang-kadang dah yang rahasia. Jadi hana pepecit saban-saban ta hargai, saban-saban ta purakeun. Kake saban-saban aja benar. Oke, Bang Nurib langsung lelaki lagu atau nane petrut salu mile?
2: Salu mile.
1: Kesau.
2: Jadi ke Herman di Aceh Selatan, ke ke awal ini di Gerugok, di Ina di Matang Lumpang Dua, Adi di Gerugok, Om Samir, Om Budi, Om Saminu, Oma, Grandma di Gua Jepang, mandu-mandu laju.
1: Abis ni ingat Nafai teroro. Nafai teroro. Kadang-kadang lu mendah anak-anak Nafai. Tapi roh ni bereh rat. Nafai mandu teroro. Teman, lagu nah. Lelaki.
2: Lagu dari Tirsa Agam.
1: Tirsa Agam.
2: Kenangan masa remaja.
1: Nyan ban ya, kenangan masa remaja. Pernah ya, remaja ya. Sih rupa jiron ya.
2: Akibat remaja.
1: Betul. Kayalah. Lu mesendam dah. Baik-baik lecok ke
2: hati. Biasa. Hai. Kenyolah. Ada mungkin dah saya oleh kata remaja.
1: Okey. Gak Pak Nurib, terima kasih Pak Nurib.
2: Ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nurib di kandang. Abih piasan. Aduh, Bang Duri, Bang Duri. Kenangan masa remaja dari Firsa Agam ya. Nah, jadi menala. Jadi tanya memang mendum dah pernah masa remaja. Dan kadang-kadang tu masa remaja pekibar nah yang batat, nah yang tepat, jadi macam-macam model, macam lagi. Cik Mir di Paluh Lada, Cik Mir.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Cik Mir. Pakiban pehaba, how are you today?
3: Very good.
1: Oh, very good.
3: Yeah. Alhamdulillah sehat.
1: Very good ni kapai untuknya nah penyeberangan ya, ferry ya. Okay. Jadi
3: cuaca di Polda cerah berawan.
1: Cerah berawan Saban di Lok Semawe menancik. Lok Semawe cerah berawan tapi suum. Ya.
3: Polda ni kayaknya mau hujan.
1: Sang malam tu pada hari ya. Mungkin Allah. Mungkin. Ya, jadi nak nak petuk salam Cik Mir atau nak lelaki lagu langsung ya. Okey, pak kibat. Pak kibat.
3: Bang Deni lah kan.
1: Nak salam ya.
3: Ya Yuna, Kananda. Dari Muhatta dan mendung-mendung penggemar Gunung Jero. Lelaki lagu kan Bang Deni.
1: Lelaki lagu pun lelaki.
3: Lelaki di Sagang, lelaki le Bang Nori Buno kan. Jadi lagu dari di Yusuf Menteng, lagu Catherine yang untuk tayangan lagi di Alak Tundur.
1: Oh, sang hana lagunya lagu Katrik tat di film kan? Pakai barah. Suji hindu audio je kurang pah punya lagu kat jamun-jamun tat lagi nyana. Cuma lagu lain
3: macam tu.
1: Pirsa Agam.
3: Kenangan cinta.
1: Kenangan cinta.
3: Yang duet dengan Uri Nong.
1: Kakak jut je punya keron ni kan? Kenangan Kiban, kenangan cinta.
3: Kenangan cinta.
1: Kenangan cinta Firsa Agam. Firsa Agam.
3: Jadilah kalau ni ingin mentang
1: ba. Jut Cik Mir, terima kasih Cik Mir. Terima kasih Cik Mir ba. Waalaikumsalam. Kakak lu jawab je assalamualaikum je walaupun kalau hendak petruh le bang le Cik Mir di Paluh Lada di Palda. Jadi Gino ka apa padum kayo 12:40 minutes West Indonesian time. Jadi poh 12 lebih 4 minit waktu Indonesia Barat. Ka poh 12 jam uro PM PM nyebat English ya. EM tang eh. Kaco uro PM tang eh. Ka kemenan jelah. Jadi yang berikut je so di ujung telefon lon angkat ajunya karena tengah terbuka ya terbuka aju je. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ensonya?
4: Abu Bentara.
1: Abu Bentara. Hai, apa khabar Abu Bentara?
4: Ana ada pupi ana ai ada beli.
1: Ya Allah. Kakak dah meratik-meratik mentai rumah berarti ya. Ka masa?
4: Budak.
1: Yang sebut. Baju bu.
4: Yo mula bang.
1: Oh, menan. Jadi Abu Bentara nane perut halim?
4: Halim, mana bantu mereka temong dia ke? Yang akan dia akan temong. Yang temanya ke sini le.
1: Jut, nong nasi. Salam.
4: Ya, ada mana bantu cerita ni awak bangun ni kan?
1: Good.
4: Kawan ini, ada.
1: Kak Wahyu ni golom, golom kita bang.
4: Golom. Kali mami.
1: Good. Nyaman tak? Abu, lagu pakai ban.
4: Lagu bag mencapai yang ini.
1: Bag mencapai. Bag mencapai. Hah?
4: Minyak ngapui. Bag mencapai minyak ngapui.
1: Minyak ngapui bag mencapai. Oh betul, hancur mendapatnya. Minta maha raya apa yang mendapat dua.
4: Yang
1: tu. So yang lagu-lagu je.
4: Bakai.
1: Apa dengan minyak?
4: Bila lagu bakai.
1: Kenapa nak?
4: Bakai.
1: Kadang-kadang yang judul.
4: Yang bintang. Bintang yang.
1: Apa dengan minyak, Armawati air. Kena bakar air.
4: Jutih lepas dua ke?
1: Ha.
4: Jut.
1: Oh, ya. Nya duet-duet dua ke? Okey, okey.
4: Jut.
1: Good. Abu Bintara.
4: Ya. Yeah.
1: Teman berikut ji alun baca si WA nya salam ya. Nya Rusia apa Amerika nya? Okey, kadang-kadang Rusia bukan. Ana pegana Rusia. Amerika tidak boleh tahu nan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang abang penyiar. Selamat siang juga. Boleh minta putar lagu bergek yang judulnya Dumpuna dan minta kirim salam buat mama yang lagi masak dan pada pendengar semuanya. Iya, mama lagi masak ya. Oke, masak apa sih? Aduh, kok jadi lapar. Sudah jamnya ini memang. Ya, ini juga Rusia. Amerika tidak boleh tahu, tidak disebutkan nama, tidak jadi minta putar lagu. Jadi gelake putar lagu bergek yang judul ji Dumpuna. Good. Menye Dumpunanya berarti orka ya, urang kaya. Berikut ji Assalamualaikum, abang penyiar. Waalaikumsalamnya Bunda Mia. Okay, Bunda Mia. Bunda nelake lagu judulnya Maulid. Salam memendum yang bergabung RRI Pro 1. Salam spesial buat bang penyiar yang tengah siaran. Moga sehat sabi, dilindungi Allah SWT dan bersemangat dalam bertugas. Terima kasih doanya. Terima kasih beraya tat sipluh jaro di atih ule. Ama ahlun lake bak kaum dumna. Menang bahasa Aceh ya. Kakak menyelaginya lun pih kena pause le sihat kena pause jadi dah putar le lagu yang ka ge lake le mana-mana pendengar yang ka bergabung di Pro 1 RRI Lux Mawe dalam program lagu-lagu daerah Aceh Bungong Jaro.
5: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda? Seperti

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam ke Bandur pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Ya, yeah, Dempuna dari Bergek ya. Nya Dempuna Sansang kan lagi cucu Maharaja. Lagi cucu Maharaja Dempuna. Jadi menye Dempuna nyen tanah abang luas di Jakarta dek. Enggak percaya tengoklah di peta. Okey. Jadi nyo lun checklist ile ya. Checklist ile wate azan luhur urunnyo poh 12 lebih 59 minit wate Indonesia baratnya. Jadi be bengih ne untuk minya memang wate azan luhur kamu pedang ile saat lagu-lagu daerah Aceh kan. Lagi yang menekan nyo ka wate iso masjid nyo istirahat solat dan makan nyo ka jumji lagi yang gepetruk le seseorang muno someone. Yang gepetruk salim ke mamanya yang sedang masak ya, mamanya mungkin masak masakan Thailand hari ini mungkin enak enggak enak ya ditelan begitu ya. Jadi leng jampu-jampu aja pegah bang dengan bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Jadi ada apa-apa yang penting move home. Cuman lun baca le WA sheet be lun pelewat nyona sabote dang-dang azan luhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Nyolon Imran di Kurungmane neputa lagu Sabah dari M. Rizal Lahuda. M. Rizal dari M. Rizal Lahuda Sekem. Salam ke mandung penggemar radio dari Loks Mawai. Ya, karena mudno ane tulih ana titik ana koma. Jadi jadi tanda baca ana jadi lurun je benar. Jadi ternyata je benar tanda baca pemisah. Nya lagi nya. Tapi kenapa pun sih, karena nyokan pelajaran bahasa Indonesia kan, punya pelajaran bahasa Indonesia kan harus membetul je, dapat titik, batas koma, ya, pakai tabu komainan, petanda, benar-benar lah ya. Jadi nyok 26 minit kan, liwat poh 12 cat uro, wate Indonesia Barat. Ya. Jadi azan luhur, poh 12 lebih 59 minit, sekitar pet minit tu. Atau ya sekitar 4 minit ke kanyan kawate azan luhur. Jadi nyo menteng na lagu yang ka dalam daftar antrian ulun tuan tayu batanda bulan molet apu ingan minyak kenangan cinta ya. Jadi lagi yang sabar sabar-sabar untuk lun putar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat menunaikan ibadah luhur ke orang dan mandum yang mengerjakan nibak awai wate. Jadi buno azan luhur penanda wate luhur ka ditamang. Jadi semoga amal ibadah orang dan mandum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kamu lanjut lagu-lagu daerah Aceh sampo poh leh belajar uro wate Indonesia Barat. Memang wate cukup tahan sempit dan cukup tahan singkat ya. Dajit bertampai seput. Again, tapi yang kemenan program tabagi-bagi.

Ya, bulan Maulid karenanya manteng dalam bulan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi getanyo, Nabi yang raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi be krit-krit bak tak peringati Maulid Nabi getanyo karena Nabi gepreh umat niba uletiti. Benar ya. Uro dudo singeh insyaallah. Nabi Muhammad tanyo umat yang hana mutume kalen Nabi. Hana mutume kalen rupa Nabi Muhammad insyaallah. Uro dudo gepreh niba uletiti. Jadi benar. Pulam nak santunan anak yatim yang lebih-lebih rezeki benar ya membagi Simano ya, yang jadi insyaallah mempahala. Kenapa tamu dawa nyan bid'ah nyankan bid'ah. Jadi yang nak rezeki kan duri ju. Yang kena rezeki kan duri kemenasah bebepah yang benar ya. Jadi yang baik tak mekun-kun karena tak yakin Nabi kita nyo pasti gepreh umat ba ulet itu. Pulam yang jai meselawat nama kanduri ba mulun ba bulan maulid. Dan mendum buat-buat yang jauh. Jadi menan ceramah ni pak ceruronyo. karena pi tanggal lebih bu. jadi lagu-lagu daerah Aceh sampo poh leblah atau poh sa ceruron tu kamu tup dengan

Wante kamu sepit tapi mentang nak cerita yang kirim WA ke studio kamu. Jadi nyo abang Didi ni luk semawe. Drone kat lagi jeh ke deh. Kat lagi menye penaikan pertolongan ilahi. Jadi pertolongan ilahinya kan ke petren ni bak wate-wate santing je. Ka genting baru ke petren pertolongan. Nyo menancit bang nyo, bang Didin di Los Mawai. Wate injury time katru ganyan ka ge kirim WA. Padahal habis utuh ke wate. Jadi lun baca pesan yang geketik dan gekirim ke studio kamu le bang Didin Los Mawai. Assalamualaikum tuan mister. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ken mayang umur ke 81. Ya betul. Umur Radio Republik Indonesia. Tapi kan umulun bah. 80-sanya umur RRI. Jadi dari tanggal 11 September tahun sekurang belah 45. Sampai 11 September 2026 barosa. Jadi 81. Saban umur ngen Republik Indonesia. Jadi menan cukup renta sudah ya, umur yang cukup lama, jadi umur yang cukup trip ka. Baru tuan mister sakit tenggorokan nyo baru, jadi barau pakai wi dia ya. Baru tuan mister sakit tenggorokan nya betul je, urunnya lun sakit rukung, jadi dino insyaallah ka sehat ya. Laki lagu Sabah dari Fahmil Arabi, Bungong Kemang. Lagunya sangat-sangat khusus ke Tuan Mister Manteng. Semoga ceria sabih Didin di Los Mawai. Good, terima kasih Bang Didin. Bungong Kemang yang na syair Rayu Kumbang Fahmil Arabi. Kiban, jit, betul lagunya?

Okey, saudara, jadi ohno manteng lagu-lagu daerah Aceh di Bungun Jaro ni ba uronyo uro Ahad atau uro Minggu tanggal 11 September 2026. Jadi tamu puak kelai ni ba lain wate lain kesempatan dengan ulun tuan Denny Mr D di lagu-lagu daerah Aceh Bungun Jaro. Selanjutnya kamu pesampo haba uronyo warta berita dalam bahasa Aceh.

Poh Sa Uro lebih 2 minit warte Indonesia Barat. Dari kawasan Petua Ibrahim Lembui 75 tepuk tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh ni Bak Uronyo di Antaraji. Harga mepadum-padum boh bahan pokok di Pasai Kota Lok Semawe mantang muhai. DKP PP gepegat inovasi pemantauan yumpangan red begat sistem informasi komoditas pangan strategis. Haba selengkap ji ke Pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Kamu pesampuh haba yang kepun, saudara, harga mepadung-padung buah makanan pokok di Pasai Kota Lok Semawai tetap relatif mehai. Harga beruh pih hanadeh penurunan yang signifikan menyerta banding dengan harga sigolomji. Kepala Bagian Perdagangan Dinas Industri, Perdagangan Koperasi dan UKM Disperindakop UKM Kota Lok Semawai, Nelvia Surimaina, gepegah bahwa na padung-padung boh komoditas yang ka mengalami kenaikan harga, meskipun hana signifikan. Menurut Gopnyan, padung-padung boh makanan pokok yang ka alami kenaikan harga na ke campli mirah. Mano ngan boh mano. Peningkatannya sebagian disebabkan le peningkatan permintaan masyarakat selama bulan Maulid. Nelvi Gepegahlom, khusus ke mano, peningkatan permintaan pih berasal dari kebutuhan dapu program makan bergizi gratis MBG. Permintaannya tinggi nyopih na dampak ke ketersediaan pasokan di Pasai. Nelvia Gepegah bahwa Dinas Industri Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Lok Semawai tetap rutin gepantau IUM dan ketersediaan makanan pokok. Tim mekat nyan gepantau IUM di padung-padung boh Pasai Lam Tiap Uro. Saudara, Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Lok Semawai DKPPP atau DKP3 tetap gepeget inovasi pemantauan IUM pangan erat gepeget sistem informasi komoditas pangan strategis Si Kompas. Inovasinya dikembangkan ke gedukung pengumpulan data dan pengelolaan informasi harga komoditas makanan strategis di padung-padung buah pasai tradisional dalam wilayah Kota Lok Semawai. Kepala DKP 3 Kota Lok Semawai Cut Elia Safitri gepegah red inovasi Si Kompas tengah gepejak proses pesapat data IUM penajuh yang lebih terstruktur dengan digital. Sistemnya geberi informasi IUM ke 20 sabuh komoditas makanan strategis yang jid gepantau menurut periode, pasai atau jenis komoditas. Kehadiran Si Kompas diharapkan jid ke bantuan pemerintah daerah Lam merumpok data harga pangan yang lebih terstruktur untuk gepantau perkembangan harga pasai.

Habar yang senilai saudara, Pusat Kesehatan Masyarakat Mon Gedung, Kota Lusmawe melalui Tim Infeksi Menular Seksual IMS gepegat pemeriksaan jangkauan masyarakat dan kesehatan reproduksi Bak Puskesmas Mon Gedung. Kepala Puskesmas Mon Gedung Dr. Amrullah gepegah bahwa pendidikan tentangnya penting supaya masyarakat mufhum kiban cara menular, faktor risiko dan tanda serta gejala dengan langkah-langkah yang jid dicok untuk mencegah infeksi. Gopnya dikepegah bahwa pemahaman yang jroh tentang kesehatan reproduksi diharapkan jid ke semangat masyarakat untuk lebih sadar tentang kesehatan awaknya dan hana ragu untuk minta perawatan medis menye awaknya mengalami gejala. Dr. Amrullah gepegah bahwa screening awai tak penting untuk tapeten komplikasi dan tapekurung risiko menular STI ke urang lain. Saudara Ohno Dileha Ba Uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia, Lux Maui.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawai. Saat ini sudah 34 menit di atas pukul 13 atau jam setengah 2 siang sebutannya ya. Masih bersama saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Saat ini yang akan terus nanti bersama Anda hingga sore hari nanti ya. Sekarang ini sudah sedang waktunya isoma, istirahat, sholat dan makan. Jangan lupa makan siang, ya walaupun tidak gratis begitu ya, tapi tetap harus makan siang begitu ya, tetap harus perut harus diisi karena memang kodrati sebagai manusia demikian, harus diisi ulang gitu ya, supaya badan tetap fit seperti itu dan lambung tidak kosong sehingga tidak masuk angin. Dan kalau makan juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Harus ada rem gitu ya, harus ada rem-rem dikit-dikit. Karena kata dokter, karbohidrat itu jika terlalu berlebih, dia akan menyebabkan diabetes. Nah sekarang ini angka diabetes, penderita diabetes itu cukup tinggi di Indonesia, pendengar. Nah karena kenapa, karbohidrat itu jika lama-lama menumpuk di tubuh manusia itu akan diubah menjadi gula yang berlebihan, karena tidak ada pembakaran jadi menumpuk, gulanya bisa berlebih. Tapi kalau ada olahraga yang seimbang itu akan tetap seimbang ya, itu akan tetap aman begitu, karena insulin yang akan insulin tubuh kita yang akan mengolah karbo menjadi gula. Gula itu kan untuk energi, tenaga bagi kita ya. Jadi seperti itu, jangan berlebih-lebihan, makanlah secukupnya. Dan jika sudah kenyang, maka aktivitas juga akan kembali lancar. Sementara itu, Pro 1 RRI Lux Mawai, karena ini sudah jam setengah 2 atau pukul 13 lebih 36 menit jam di studio kami saat ini. Seperti biasa, Pro 1 akan hadir dengan lagu-lagu ataupun tembang-tembang dangdut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nah, saya akan baca sebuah tulisan yang dikirimkan ke studio kami ya, oleh seseorang, oleh pendengar kami juga ini, Mas Penyiar izin berpendapat ya. Idealnya ketika pihak pemerintah menyatakan salah satu penyebab harga barang mahal karena kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh produsen dalam daerah dan mengandalkan pasokan dari luar daerah, maka harus melalui penelitian dan survei lapangan yang real, sehingga bisa dicari solusi konkret untuk meminimalisir dampak untuk masyarakat luas. Misalnya ketika program pemerintah MBG yang jelas bisa diukur permintaan kebutuhan daging ayam meningkat, maka harus bisa dipastikan jumlah produksi yang tersedia. Lalu mungkin bisa diberdayakan peternak lokal walaupun mungkin masih dalam skala kecil untuk diberikan jalur distribusi pemenuhan permintaan pasar. Yang jelas pemerintah jangan terkesan lepas tangan dengan dalih hukum ekonomi atau permintaan pasar dan lain-lain. Ya maaf jika pendapat saya kurang tepat. Ya berpendapat boleh saja, dan mungkin saatnya kita sebagai warga masyarakat semuanya, mungkin Anda yang memiliki modal yang cukup, saatnya beternak ayam. Ya, karena kebutuhan daging ayam sekarang ini, ayam pedaging itu cukup banyak. MBG, kebutuhan pasar, kebutuhan lain-lain begitu, cukup banyak. Mungkin saatnya kita bisa beternak ayam nih, bisa jadi ide untuk kita kemudian mengembangkan peternakan ayam. Ya, mudah-mudahan menjadi rezeki nantinya. Amin ya, ya Rabbal Alamin. Jadi seperti itu, mungkin ini sudah harus kita beternak ayam nih, ramai-ramai. Jadi beternak ayam karena kebutuhan yang semakin tinggi. Dengan berbagai program-program MBG, apalagi kebutuhan pasar setiap harinya yang rutin untuk para penjual kuliner, misalnya ayam geprek, ayam penyet, terus juga misalnya siomay juga butuh daging ayam. Begitu banyak kebutuhan ini. Ini juga menjadi peluang ya, peluang bisnis untuk Anda semuanya, untuk menjadi peternak, petani, ya ini juga peluang ekonomi yang cukup. Saya pikir, saya rasa ini peluang yang cukup efektif untuk meraup rezeki, untuk meraup rupiah dengan menjadi peternak ayam. Semoga sukses, good luck.

Nah, yang gemar dengan lagu-lagu dangdut, mari merapat. Yang sudah rapat, mari makin mendekat dengan saya yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Nanti seperti biasa, lagu-lagu dangdut akan hadir dengan program request, minta lagu, dan juga story-story lainnya nanti bersama saya ya di studio, Denny Mr. D saat ini.

Oh iya, ada sebuah informasi juga yang penting untuk saya sampaikan ke ruang dengar Anda, bahwa nanti malam Pro1 RRI Lok Semawi juga akan menyiarkan secara langsung penutupan ya piasan Samudra Pasai dalam rangka Milad ke-800 Samudra Pasai di Lapangan Landing, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Nah, nanti malam penutupan Pro1 juga akan menyiarkan langsung nanti prosesi acara penutupan Milad ke-800 Samudra Pasai di Lapangan Landing, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, yang begitu banyak kegiatan dipusatkan di lapangan tersebut, mulai dari pentas seni, pameran, stand pameran, kemudian juga bazar UMKM hingga pasar malam. Ya, ada banyak, begitu padat pengunjung setiap malamnya, setiap harinya. Kata pendengar kami tadi, Bang Mustafa di Tanah Pasir yang sempat berkunjung ke lokasi acara Hanlet Tapak. Jadi begitu, jadi kaki saja hampir tidak muat begitu ya, begitu ramainya. Istilah orang Aceh itu Hanlet Tapak, betul, itu berarti sudah sangat padat orang yang berkunjung ke lokasi acara. Ya, nanti malam penutupan acara memeriahkan Milad ke-800 Samudra Pasai.

0: Okey, sudah ada saja nih WA yang masuk ke studio kami. Alhamdulillah, ya banyak respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat siang Mas Mr. D, MD dan operator. Salam sehat selalu. Iya, operator kami siang hari ini ada Rusdi, ada juga Rahmat Tamita. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siang dan semangat beraktivitas untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1. Request lagu Selalu Milikmu by Ike Nurjana. Spesial lagunya untuk seseorang yang saat ini pasti sedang tersenyum. Terima kasih, Happy Dangdut Ria, RRI sekali di udara, tetap di udara. Ya, terima kasih juga ya. Tetap semangat semuanya di siang hari ini. Memang ini bagi yang tidak banyak kegiatan mungkin bisa disebut ya dalam tanda kutip jam-jam rawan gitu ya. Maksudnya rawan kantuk kalau jam segini, apalagi sudah perut sudah terisi kenyang, sudah pasti itu rawan kantuk. Tapi jangan dibawa tidur dulu. Minimal usahakan sejam setelah makan atau paling cepat setengah jam setelah makan baru tidur siang sebentar. Jangan langsung tidur begitu ya. Jadi ini jam-jam rawan nih bagi yang tidak banyak aktivitas di jam segini. Kalau di bulan Ramadan itu biasanya disebut khailullah sebelum siang ya. Okay, jadi WA berikutnya siapa lagi ini? Bang Didin di Loksemawe. Assalamualaikum lagi Tuan Mister. Waalaikumsalam lagi juga Bang Didin. Saya jadi bangga sama Tuan Mister, pengertiannya luar biasa. Semoga selalu sehat, sukses dalam karir dan dalam kehidupan. Minta maaf, saya hadir lagi. Minta lagu dari Elia Khadam, Pengertian. Lagunya khusus untuk Tuan Mister saja. Yang baru makan siang, suaranya tambah merdu. Kirain laginya ngaji apa merdu ya.
1: Pro Dangdut.

Tapi yang jelas semua kita harus memiliki wawasan. Begitulah. Jadi seperti yang pendapat siapa tadi, seseorang di Luxmoy juga yang minta Mas tadi yang mengatakan ini ya, kebutuhan daging ayam ya yang sekarang ini memang kebutuhannya begitu banyak, kebutuhan untuk MBG, kebutuhan untuk pasar, kebutuhan untuk bahan baku lainnya. Jadi ini juga saya rasa ini peluang, peluang untuk kita sama-sama untuk bagaimana bisa menjadi beternak ayam. Lumayan nih buat nambah-nambah begitu ya. Buat ratusan ekor saja sudah lumayan kalau ayam potong. Tapi memang itu tadi harus gigih. Kalau bahasa Aceh kitanya harus harus rajin. Kemudian juga harus memiliki ini apa namanya, manajemen, manajemen pakan, manajemen perawatan binatang ternak gitu ya. Itu harus kita miliki. Nah, ketika memiliki manajemen yang cukup, bagaimana kita memanajemen, memanage pakan, memanage perawatan hewan ternak, itu insya Allah pasti akan menjadi rezeki. Dan menjadi peternak juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau juga seorang pengembala begitu ya, seorang peternak, beliau beternak domba dan lain sebagainya, beliau berdagang, jadi ternak, dagang, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dicontohkan oleh Nabi kita. Demikian ya, semoga menjadi rezeki bagi yang berniat untuk beternak ayam, daging ayam, sapi, kambing. Nah, ini kan kebutuhan-kebutuhan daging yang terus dibutuhkan di pasar, dibutuhkan oleh semua orang ya. Jadi begitulah, masih di lagu-lagu dangdut. Berikutnya ada Pak Jalaluddin, Kepala SMA Dewantara. Wah, Bapak Kepala Sekolah, mana nih murid yang cabut-cabut? Jangan cabut ya, jangan pada cabut, jangan pada bolos. Salam dangdut Bang Denny Mister D, salam dangdut juga. Insya Allah nanti malam penutupan Milad Samudra Pasai ke-800. Lagu apa aja boleh. Oke, Pak Jalaluddin, iya. Nanti malam penutupan, jadi Pro1 RRI juga akan menyiarkan secara langsung penutupan ya kegiatan Milad Samudra Pasai ke-800 yang begitu banyak kegiatan atau begitu banyak acara, piasan dalam bahasa Aceh, piasan. Masih ingat dengan kegiatan yang pernah berlangsung di Aceh Utara dulu, masa Bupati Tarmizi Karim, piasan Pasai, sampai ke piasan Pasai ke-1, ke-2, ke-3, dan menurut saya itu juga PKA ya, Pekan Kebudayaan Aceh, itu meniru piasan Pasai. Awalnya piasan Pasai di Aceh Utara, baru kemudian lahir PKA. Nah, ini juga mirip Samudra Pasai, ini kegiatannya seperti piasan Pasai. Jadi begitu banyak piasan, pentas seni, ada stan pameran, ada apalagi ya, lomba-lomba, banyaklah. Jadi seperti itu. Nanti malam penutupannya kegiatan Samudra Milad Samudra Pasai ke-800 di lapangan Landing, Kecamatan Loksukun, Aceh Utara.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, saya lanjut baca WA yang sudah masuk juga ke studio kami siang menjelang sore hari ini. Sekarang ini sudah pukul 14 lebih 7 menit jam di studio kami. Berikutnya tadi ada Pak Jalaluddin ya, Kepala SMA Dewantara. Dan juga ada siapa tadi, Bang Didin. Ada juga siapa tadi yang enggan disebutkan namanya juga sudah minta lagu dan sudah saya putarkan dari Ike Nurjana. Tadi Pak Jalaluddin mengirimkan apa lagi nih, reaksi apa? Apa ya? Oh ini, apa? Berkomentar juga. Makasih Bang Mr. D sudah putar Imam S. Arifin. Oh iya Pak. Imam S itu lagunya saya suka, termasuk ke lagu-lagu dangdut yang saya suka tuh Imam S. Arifin. Terus juga siapa? Mansur S, Megi Z, Roma Irama, terus yang raja-raja apa yang tergolong King Dangdut lah, seperti itu ya. Jangan merana, jangan merana. Kalau cinta diputus, cari penggantinya. Oke, terus siapa lagi nih? Terima kasih lagunya Mas Penyiar, Keep Smile ya, Keep Smile. Berikutnya lagi ini yang we are terus nih saya baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Denny Malik. Ko Denny Malik, ojo loyo, ini Bang Rano Karno di Aceh Tamiang. Salam kenal. Wah, Rano Karno bukannya di DKI sekarang. Jadi ke Aceh Tamiang ya. Aku request lagu Rita Sugiarto, Zainal. Salamnya untuk kita berdua aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Deni. Siapa sini? Abang Rano Karno di Aceh Tamiang. Hai, halo warga Aceh Tamiang yang juga pendengar kami. Karena pemancar relay kami juga ada di Langsa dengan frekuensi 95,3 MHz sampai dengan ke Kabupaten Aceh Tamiang ya, wilayah jangkauannya. Iya, jadi ojo loyo, tidak jangan loyo, jangan loyo. Jadi ini bahasa Jawa nih, ojo loyo nih. Saya teringat ada tiga peribahasa ataupun bahasa budaya orang Jawa yang mengatakan ojo dumeh ya, ojo lali, ojo ngoyo gitu ya. Itu tiga, itu orang Jawa itu memegang terus ini pepatah budaya mereka dari turun temurun. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo gitu ya. Jangan lupa, jangan ojo dumeh, apa ya, siapa yang tahu, Bang Rano Karno tahu nggak apa artinya ojo dumeh? Kalau ojo lali jangan lupa, terus ojo dumeh, terus ojo ngoyo. Kalau ojo ngoyo ini artinya jangan semacam kalau bahasa Aceh be batat ya, be seperti itulah, jangan ini, jangan ngoyo gitu ya, ojo ngoyo. Ya, jadi begitulah. Terima kasih juga yang sudah hadir bersama saya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berikutnya lagu dari Elia Khadam, Pengertian. Ini lagu yang dimintakan oleh Bang Didin di Lok Semawe.

Ya, saat ini kami juga mendapatkan informasi dari pendengar kami di Biren, ada Rista yang menginformasikan katanya tanggal 20 nanti, 20 September, Jembatan Kuta Blang akan diresmikan oleh Bupati Biren Haji Muklis. Bahkan juga akan dibuat kenduri besar di sana ya. Katanya sembelih satu ekor lembu nih. Ya, terima kasih informasinya Rista di Biren ya. Katanya tanggal 20 September nanti Jembatan Kuta Blang Biren yang sempat terputus karena banjir besar di akhir November 2025 lalu akan diresmikan bulan ini oleh Bupati Biren Haji Muklis. Terima kasih informasinya.

Okay, ini ada apa ini? Ada yang mengirimkan pesan. Ya, tadi saya kan sempat menyebutkan ojo ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Ya, ini adalah ungkapan bahasa Jawa yang mengatakan bisa dikatakan ini adalah ungkapan atau sebuah falsafah hidup masyarakat di Jawa. Jadi ternyata ungkapan ojo dumeh, ojo ngoyo itu adalah ungkapan atau falsafah hidup dari bahasa Jawa yang berarti jangan mentang-mentang dan jangan memaksakan diri secara berlebihan gitu ya. Ya jangan mentang-mentang jadi pejabat, jangan mentang-mentang anak camat, jangan mentang-mentang kades gitu ya, jangan mentang-mentang anak kades, jangan mentang-mentang ibu kades, ibu kecil begitu ya, bapak kecil, apa lagi, jangan mentang-mentang pinter. Ya pokoknya jangan mentang-mentang lah begitu ya, dan jangan memaksakan diri secara berlebihan. Jadi ojo dumeh, ojo ngoyo, ini bahasa ungkapan Jawa. Dan bahkan sudah menjadi falsafah hidup bagi mereka. Makanya orang Jawa itu kita perhatikan ketika mereka memimpin, mereka tidak terburu-buru, mereka sangat hati-hati begitu ya. Terasa terkesan terkesan lamban begitu ya. Tapi sebenarnya mereka itu tadi tidak memaksakan diri. Masyarakat Jawa itu seperti itu falsafahnya. Jadi ojo dumeh, ojo ngoyo. Jadi ini berarti jangan mentang-mentang, ya, jangan mentang-mentang dan jangan memaksakan diri secara berlebihan. Begitulah falsafah hidup dari bahasa Jawa. Nah, berikutnya ada lagu yang saya persembahkan juga khusus untuk Anda. Ini lagunya, ini sudah menjadi lagunya sudah viral nih, sudah FYP, ya, FYP ya. Jadi bahasa Inggrisnya, Inggrisnya itu FYP, bahasa Indonesianya FYP. Jadi lagu ini pernah dengar? Cup bibir dikecup. Ini bibir lagunya lagu dari Rita Sugiarto, tapi sudah di mix, sudah di cover, ya menjadi jedak-jeduk ya, begitulah. Jadi ini dia lagunya.

Iya, Cup Bibir Dikecup ya, lagu yang sudah di cover dan bikin jedak-jeduk bassnya. Jadi seperti itu, ini lagu yang saya persembahkan untuk Anda di siang menjelang sore hari ini, lagu dangdut. Tadi ada yang request juga Rita Sugiarto ya, Zainal. Sabar ya, belum saya putar, nanti akan saya putarkan juga, tenang. Siapa tadi yang minta lagu Zainal? Rita Sugiarto, oh Bang Rano Karno di Aceh Tamiang ya. Oke, salam kenal Bang ya. Dengan saya Denny Mr. D. Terus ada lagi nih, apa nih yang dikirimkan oleh Bang Didin di Loksmawe ya. Bang Didin, suwon kabeh Gusti Mister, biar lagunya salah ora popo, mugi tansah diparingi kasarasan. Apa sih ini bahasanya? Artinya belum dijawab, tapi malah membalasnya Bang Didin ini, semoga sehat-sehat selalu. Oke, Mister, saya tiap hari dengar RRI. Iya, terima kasih sudah dengar RRI setiap hari. Semboyan kami, angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45, tak pernah berhenti. Jadi seperti itu ya. Oke lah, itu seluruh. Berikutnya ada Bunda Mia di Utenkat. Assalamualaikum Bang Denny, waalaikumsalam, selamat siang. Request lagu satu dong, judulnya Bak Serumpun Janji Berdua. Salam spesial buat Bang Denny yang lagi bertugas, lagunya yang DJ ya. Oke, kapan habis pameran Bang Denny? Tadi sudah saya informasikan, nanti malam. Ya, nanti malam itu pameran di Loksukun. Itu sudah ditutup. Dan RRI Pro 1 juga nanti malam akan menyiarkan secara langsung. Jadi masyarakat tuh ingatnya pameran gitu acaranya ya. Padahal bukan hanya pameran, ada pentas seni, ada bazar UMKM, ada pasar malam gitu ya. Jadi masyarakat tuh ingatnya pameran gitu ya. Padahal itu acara Milad ke-800 Samudra Pasai. Banyak piasan di dalamnya, bukan hanya pameran ya. Jadi begitu. Oke, baiklah. Berikutnya lagu dari Rita Sugiarto, Zainal.

Ya, Zainal. Woi, Zainal, mana nih? Dipanggil Rita Sugiarto tuh di lagunya ya. Zainal. Oke, itulah lagu yang sudah di request oleh siapa sih tadi yang minta lagu Zainal? Bukan Bang Didin ya, bukan. Bang Rano Karno ya, kalau tidak salah ya. Betul ya? Iya, Bang Rano Karno di Aceh Tamiang. Ini Bang Didin ngajak apa lagi nih? Ngajak debat saya lagi nih ya. Jangan ya, Bang ya, Dik ya. Oke, karena kan kalau bahasa Jawa ya saya mana mengerti, tapi kalau bahasa Inggris bolehlah dikit-dikit. Oke. Berikutnya jadi kita tinggalkan Bang Zainal, ada abang siapa lagi ini? Oh, ada Papi ini, ada Papi di Blangpulo. Luxmawe, assalamualaikum Bang Dini, waalaikumsalam. Lagu Saboh, Cinta Seberang. Cinta Seberang ya, ini lagu dangdut ya. Oke, Papi di mana? Di Blangpulo tadi ya, Blangpulo Luxmawe. 31 menit di atas pukul 14 waktu Indonesia Barat saat ini. Berarti sudah setengah jam, tidak terasa. Half time ya. Sudah setengah jam, jadi sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ini banyakkan yang WA nih ya, banyakkan yang ajak interaksi interaktif lewat WA nih hari ini. Di WhatsApp nomor telepon kami ya, 0811-6715-893. Yang belum saya angkat, yang di telepon seluler, ini mohon maaf, kadang-kadang ini saya harus bagi-bagi juga ya. Oke, yang belum terputar lagu yang dimintakan oleh Bunda Mia ya, sabar ya, nanti saya carikan juga.

Ya, oke, okay. Sudah tibalah waktunya untuk kami menyudahi lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut untuk hari ini ya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu dan kesempatan bersama saya Denny Mister di Dangdut adalah kita ya, apalagi dangdut yang bikin ceria jedak-jeduk seperti ini di dalam mobil, kena sound system mobil enak nih dengarnya nih. Tidak ngantuk perjalanan rasanya.

Iya, nanti lagu yang terakhir ada Cik-Cik Boom Boom ya, Upbeat Remix 2026. Ini lagu-lagu terbaru semua nih, dibuat menjadi cover lagu-lagu dangdut lama, tapi di cover menjadi yang terbaru, begitu ya. Orang baru stok lama, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih sudah bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Loksemawe. Sampai ketemu di lain dan kesempatan di Pro Dangdut ya, karena hadir setiap hari. Every day itu pukul 13 lebih 30 menit ya, siang.

Oke, saat ini sudah pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sajian musik dan informasi sampai dengan ke pukul 16 nanti di lagu-lagu pop Indonesia sore hari ini masih bersama saya, Denny Mr. D. Kemudian juga untuk azan asar hari ini pukul 15 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Nanti juga ada informasi cuaca di Pro 1, informasi cuaca sore nanti bersama BMKG Malikus Saleh setelah azan asar atau tepatnya di pukul 16. Begitu rangkaian acara kami sampai dengan sejam ke depan, lebih kurang atau 60 menit ke depan ya. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan saat ini adalah ini, nanti malam itu penutupan kegiatan Milad ke-800 Samudra Pasai atau beragam kegiatan pentas seni, pameran, stan pameran dan lain-lainnya nanti malam sudah berakhir, ditutup ya. Diselenggarakan dari tanggal 6 atau 7 ya kemarin ya, dan berlangsung sampai dengan tanggal 13 September. Kemudian informasi selanjutnya yang kami peroleh dari pendengar kami di Biren juga informasi nanti di tanggal 20 September katanya jembatan Kutablang Biren yang sempat terputus total karena diterjang banjir akhir November 2025 yang lalu yang juga menghantam kawasan Kabupaten Biren dan sekitarnya, air bah begitu ya. Jadi di tanggal 20 September nanti jembatan Kutablang itu yang terdampak oleh banjir akan diresmikan. Jadi sudah selesai dikerjakan dan ini merupakan kabar yang ditunggu-tunggu juga, kabar yang menggembirakan karena mungkin dengan selesainya jembatan baru ini tidak akan ada lagi antrian panjang baik dari arah barat menuju ke timur maupun dari timur menuju ke barat. Jadi seperti itu informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Masih di sajian musik dan informasi lagu-lagu pop Indonesia saat ini.

0: titik inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.
2: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, pendengar sudah mendekati ke pukul 16 ya, mendekati dan kami masih temani terus ruang dengar Anda dan saat ini di kesempatan break asar ya, bagi yang bekerja ini break asar waktu-waktu saat ini ya, waktu-waktu sekarang ini. Jadi nanti sesaat lagi tepat di pukul 16 lebih sedikit, Pro1 RRI akan menghadirkan informasi cuaca ya, Pro1 RRI Luxmawe. Informasi cuaca nanti bersama BMKG Maliku Saleh Aceh Utara. Nah, sebelum itu pendengar, beberapa informasi update juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Yang ini juga informasi yang menjadi perhatian masyarakat luas, bahkan seluruh Indonesia saat ini. Yang pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas sudah menutup operasi SAR gempa Flores magnitudo 7,7 pada Sabtu 12 September pukul 18 WITA. Penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya masa tanggap darurat yang diperpanjang hingga 29 Agustus dan sampai dengan 12 September 2026. Disampaikan Kepala SAR Maumere selaku SAR Mission Koordinator SMC Fatur Rahman mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan penurunan aktivitas gempa susulan serta perubahan status penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT menuju masa transisi pemulihan. Basarnas bersama tim SAR gabungan telah melakukan operasi sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus 2026. Operasi melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, Palang Merah Indonesia, PMI, relawan, serta berbagai potensi SAR. Tim gabungan melakukan pencarian pertolongan dan evakuasi korban di sejumlah wilayah terdampak. Basarnas juga mengerahkan helikopter Dauphin untuk mendukung evakuasi medis dan mobilisasi dalam penanganan korban. Fatur menegaskan penutupan operasi tidak menghilangkan kemungkinan pembukaan kembali operasi apabila

Lalu informasi berikutnya pendengar tentang 5 jurnalis yang masih hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Saat ini update-nya Polda Banten memastikan 3 jenis barang yang ditemukan dalam operasi SAR di perairan Selat Sunda sebelah timur Pulau Rakata bukan milik 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, dalam keterangan tertulis yang diterima awak media di Tangerang Minggu hari ini, mengatakan bahwa barang yang ditemukan terdiri atas helm plastik warna merah, jeriken plastik warna biru bertutup hitam, dan 2 jaket pelampung oranye. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi dari pemilik kapal KM Arapadatu 1, 2 life jacket berwarna oranye bertuliskan minus 2 dinyatakan bukan milik kapal karena life jacket yang tersedia di kapal berwarna merah, kuning, dan ungu serta tidak memiliki tulisan minus 2. Menurut Maruli, hasil pemeriksaan terhadap jeriken biru juga menunjukkan benda tersebut mengeluarkan aroma minyak sayur, bukan bahan bakar Pertamax yang digunakan KM Arapadatu 1. Jadi terdapat perbedaan fisik antara jeriken temuan dengan jeriken milik kapal. Jeriken milik KM Arapadatu 1 berwarna biru pudar, berkapasitas 30 liter, berbentuk pendek, memiliki tutup berwarna putih dan polos tanpa penanda. Sementara itu, jeriken yang ditemukan berwarna biru tua, berkapasitas 35 liter, berbentuk panjang, memiliki tutup hitam, serta terdapat tulisan pada bagian badan jeriken. Maruli mengatakan helm plastik berwarna merah yang ditemukan juga bukan milik KM Arapadatu 1 karena kapal tersebut tidak memiliki atau menyediakan helm jenis itu. Ia mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai proses pencarian. Ya, sebelumnya juga sempat diduga ya ketika ditemukannya life jacket yang terapung itu sempat diduga awalnya milik awak jurnalis ya, jurnalis bersama awak kapal yang dilaporkan masih hilang kontak sampai dengan saat ini. Tetapi setelah diperiksa, setelah ditelusuri lebih jauh oleh pihak Polda Banten, dinyatakan ternyata itu bukan milik jurnalis dan awak kapal yang masih dilaporkan hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Jadi seperti itu informasi terbarunya, bahkan juga update operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda ketika meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau ini juga terus diperluas hingga hari Sabtu kemarin atau pada hari keempat pencarian. Telah mencakup sektor utama dan satu sektor khusus dengan total area sekitar 3.243 nautical mile atau NM. Seperti disebutkan Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat yang menyatakan bahwa perluasan area dilakukan berdasarkan hasil evaluasi operasi sebelumnya serta perkembangan kondisi di lapangan. Pencarian diperkuat sejumlah alat utama sistem persenjataan alutsista dan sarana pendukung, di antaranya KN SAR Tetuka 247, KN SAR Basudewa, kemudian KRI Leuser, KRI Karambit, KRI Lepu, KP Sanjaya, KP Hayabusa, KAL Anyer, KAL Pahawang, RIP 02 Banten, kemudian RIP 02 Lampung, RBB Pulau Pecang, serta TB Gunung Santri. Tim juga menggunakan 2 unit drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh. Selain itu, sejumlah sarana darat dan pendukung lain dikerahkan dalam operasi pencarian. Baik, pendengar, sesaat lagi kami akan update juga bagaimana informasi cuaca untuk wilayah pantai utara Aceh bersama BMKG Malikus Saleh Aceh Utara. Sesaat lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Oke, sesaat lagi pendengar, kami akan sampaikan informasi cuaca. Bersama perkirawan cuaca BMKG yang bertugas pada sore hari ini ada Khairendra Muiz di BMKG Malikus Saleh.
3: Info cuaca.
2: Khairendra.
4: Ya, halo, assalamualaikum. Selamat sore, Bang Denny.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga, Rendra. Silahkan disampaikan informasi cuaca untuk sore hingga malam hari nanti.
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Sobat BMKG dan Sobat Persatu dimanapun Anda berada. Pada sore kali ini, kami akan menyampaikan update info cuaca yang akan berlaku hingga malam nanti. Untuk sore ini, cuaca terpantau masih cerah berawan. Ini berlaku untuk Kota Lok Semawe, Kota Biren, Lok Sukon, Idirayek, dan Langsa. Atau bisa dibilang, sepanjang lintas nasional itu cuaca dominan cerah berawan saja. Dengan suhu masih di 30,5 derajat Celcius. Masih cukup panas di jam 4 nih. Namun di sore ini juga, ada beberapa tempat yang sudah berawan dan berpeluang hujan beberapa saat lagi. Seperti Aceh Utara bagian selatan, tepatnya di Cotkirek, Langkahan, dan ini akan meluas ke Payabakong, Lok Sukon, dan sekitarnya. Kemudian Biren bagian selatan juga sama, kondisi cuacanya sudah mulai berawan dan sebentar lagi juga hujan. Jadi yang hujan itu nanti di sore ini, Aceh Utara bagian selatan, Biren bagian selatan, Aceh Timur bagian tengah. Sedangkan untuk wilayah lainnya cerah berawan dominan. Dan nanti malam cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan saja.
2: Iya, ada yang perlu dihimbau untuk masyarakat sejauh ini, Bang Rendra?
4: Iya, mungkin himbauannya untuk teman-teman yang tinggal di daerah tadi ya, di Cotkirek dan sekitarnya, kemudian Biren bagian selatan, itu di Pesangan Selatan dan sekitarnya, itu sebaiknya tidak melakukan aktivitas di luar ruangan selama terjadinya hujan dan petir. Namun ketika sudah reda, itu bisa beraktivitas normal kembali.
2: Baik, terima kasih update informasi cuacanya untuk sore hari ini, Rendra. Selamat bertugas buat Anda di BMKG Maluku Utara Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, selamat
3: sore. Demikian info cuaca.

0: di dalam.
1: Sudah semakin sore pendengar, dan nanti di pukul 17, tepat di pukul 17 sore atau jam 5 sore, Pro 1 RRI Luxembourg akan bergabung dengan RRI Banda Aceh, stasiun Korwil 17 Aceh. Nanti ada berita daerah berjaringan atau lintas 17 nanti bersama rekan-rekan RRI yang lain, RRI Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Nah, sementara itu pendengar, tentang informasi para jurnalis yang masih hilang kontak ini, sejauh ini belum ada titik terang. Bahkan sekarang ini kami menerima informasi, misalnya seperti diberitakan BBC News, Associated Press gitu ya, Associated Press atau EP, Reuters yang memberitakan dalam versi bahasa Inggris, Indonesian Ferry with 2043 aboard loses contact in Java Sea. Jadi sebuah kapal feri ini juga masih dilaporkan hilang kontak bersama 243 penumpang di dalamnya. An Indonesian passenger ferry carrying 243 people lost contact in the Java Sea after reporting bad weather on an overnight run from Surabaya to Banjarmasin. Jadi tujuan kapal feri ini berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kemudian the vehicle transport X left Surabaya on Saturday morning. Contact was loose around pukul 2 dini hari local time Sunday, jadi disebutkan di situ ya, jadi waktu setempat. Dan the operator PT Virgo Yulrihi alerted rescue official about 2 hours later. Nah, jadi kapal ini dilaporkan hilang kontak jam 2 dini hari, dan sejauh ini Basarnas Indonesia's Search and Rescue Agency said the ship's last known position was about 60 nautical miles from the Basiri Sar in Banjarmasin. Jadi ini disebutkan bahwa Basarnas, tim Basarnas sudah melakukan upaya pencarian di 80 mil laut ya. Kemudian disebutkan sampai dengan saat ini 243 penumpang including about 30 crew ya. Jadi ada 30 kru di dalamnya, termasuk 30 kru kapal. Ya, jadi memang sekarang ini ada juga kapal yang dilaporkan masih hilang kontak di Laut Jawa. Ini kapal feri yang mengangkut 243 orang penumpang. Kemudian juga mengenai update kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, pendengar, ini juga masih terus dilakukan upaya pemadaman. Karena memang terkadang dilakukan pemadaman di area permukaan, tetapi terkadang api masih membara di bawah permukaan, terutama lahan-lahan gambut. Sehingga tim juga terpaksa menurunkan alat pemadaman yang ditusuk ke dalam tanah, itu kemudian disemprotkan air begitu ya. Jadi ada selang yang banyak lubang yang kemudian ditusuk ke dalam tanah untuk ini dipadamkan api yang masih, yang diduga masih membara di bawah permukaan, apalagi lahan-lahan gambut ketika disiram di atas atau dipadamkan di permukaan, tetapi terkadang masih menyisakan bara di bawah permukaan yang siap kapan saja akan menyala kembali. Nah, tim dari Jepang, juga tentara bela diri Jepang misalnya, sudah dikirim ke Indonesia berikut alat alutsista mereka, juga diangkut ke perairan Kalimantan Barat untuk membantu pemerintah Indonesia bersama tim gabungan dalam melakukan upaya pemadaman. Bahkan di Kalbar, Kalimantan Barat, perpanjangan status tanggap darurat asap Karhutla ini juga masih diperpanjang dan dinyatakan keadaannya masih status tanggap darurat asap.

Sementara itu, BMKG Maluku Saleh Aceh Utara dalam informasi cuaca yang disampaikan Pro 1 tadi pukul 16 sore juga menyatakan bahwa di beberapa wilayah di Aceh Utara bagian selatan, Aceh Timur bagian selatan juga, Kabupaten Birun bagian selatan, ini berpotensi hujan beberapa jam ke depan atau diprediksi mulai sore hari hingga malam hari. Jadi masyarakat yang berdomisili di Aceh Utara, terutama di wilayah selatan, itu dihimbau untuk waspada terhadap potensi hujan ini yang diperkirakan menurut prediksinya dari perkiraan satelit ya, satelit cuaca itu memperkirakan daerah Aceh Utara bagian selatan ini akan diguyur hujan pada sore hari nanti, juga dengan potensi-potensi petir dan juga disusul dengan angin. Jadi masyarakat di Aceh Utara diminta waspada. Apalagi sekarang ini kan kondisi alam juga kondisi das, misalnya daerah aliran sungai pasca banjir besar, air bah pada akhir November 2025 lalu juga menjadikan sungai-sungai pada rusak. Jadi jika di hulu diguyur hujan lebat dalam hitungan tidak terlalu lama, maka air besar dalam skala intensitas besar itu sudah sampai ke pemukiman penduduk. Jadi ini ya, akibat banjir kemarin sudah kondisi das sudah banyak yang rusak. Air seperti tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi yang meresap. Jadi langsung ketika hujan besar di hulu, ini air dengan intensitas yang sangat besar dengan cepat menuju ke hilir.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6-13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pasai 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh

0: Penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 13 September 2026.
1: Waktu Indonesia Barat.
0: Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Informasi lainnya, Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi terkini wilayah dataran tinggi Gayo pasca bencana dalam forum DPD Republik Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Radio FM PJ Jaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menghadapi bencana. Berikut laporan TSI Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mortalamudin mengapresiasi terselenggaranya rapat koordinasi rakor teknis pelaksanaan pelatihan layanan dukungan psikososial pasca bencana dan kesiapsiagaan bencana bagi guru dan tenaga kependidikan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Aceh menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas guru dan tenaga kependidikan agar semakin siap menghadapi situasi bencana serta memberi dukungan yang tepat bagi warga Satuan Pendidikan.
3: Luka itu hanya bisa dilakukan dengan sesuatu yang

0: Murtala Mudin turut menegaskan pentingnya bersama membangun satuan pendidikan yang tangguh, siap dan responsif terhadap bencana demi terwujudnya pendidikan Aceh yang aman. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Aceh Tengah.

0: Bupati Aceh Tengah menyampaikan kondisi pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit rujukan di wilayah Tengah dalam forum DPD RI. Berikut Muhammad Sanusi melaporkan.
1: Bupati Aceh Tengah Hilioga sampaikan kondisi daerah pasca bencana dan kebutuhan penguatan rumah sakit di rapat anggota DPD RI Subwilayah Barat 1 yang digelar di Hotel Windam Panbil Batam Kepulauan Riau kemarin. Rapat yang dihadiri sekitar 40 anggota DPD RI se-Sumatera tersebut, salah satunya membahas pemulihan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejumlah kepala daerah maupun perwakilan bupati dan wali kota turut hadir bersama wakil Kementerian Dalam Negeri serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Bupati Heli berkesempatan menyampaikan sejumlah kondisi dan kebutuhan strategis daerah, khususnya terkait penanganan bencana dan penunjang pelayanan kesehatan dan infrastruktur rumah sakit rujukan. Bupati juga menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Aceh Tengah yang menghadapi tantangan akibat tingginya biaya distribusi barang. Letak geografis dan kondisi infrastruktur menyebabkan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bangunan relatif tinggi.
2: Jalan yang ke Aceh Tengah benar-benar cukup berat, sehingga ongkos inflasi kami tertinggi. Kenapa? Biaya transportasinya semen itu pernah 120 ribu dan barang beras pun mahal sekali. Jadi ini penting kalau tentara dan sebagainya hampir sama semua, ini butuh konsentrasi penuh.
1: Bupati berharap forum DPD RI dapat menghasilkan perhatian dan langkah konkret pemerintah pusat terhadap kebutuhan pembangunan di kawasan Tengah Aceh, baik dalam penguatan infrastruktur kesehatan maupun dukungan terhadap pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari Aceh Tengah, Lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pendengar, keterbatasan pasokan ayam potong di Pasar Melabu Aceh Barat mulai dikeluhkan pedagang sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini membuat pedagang kesulitan memenuhi tingginya permintaan masyarakat sekaligus mendorong kenaikan harga ayam di pasaran. Irham Syah menyampaikan laporannya.
1: Pedagang ayam potong di Pasar Melabuh Kabupaten Aceh Barat mengeluhkan keterbatasan stok ayam yang didistribusikan pengusaha sejak menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga ayam potong di pasaran. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Melabuh, Husin, mengatakan pasokan ayam yang diterimanya saat ini dibatasi meski permintaan masyarakat meningkat.
2: Untuk stok ayam dibatasi. Enggak ada banyak diberikan oleh orang PK, mungkin perlu kita banyak diberikan sedikit-sedikit seorang 50 ekor, ada yang 30 ekor dikasih. Kita mintanya banyak, bang. Untuk stok belum mulai ni, jadi dikasihnya sedikit.
1: Menurut Husin, kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama untuk keperluan kenduri dan perayaan Maulid. Selain stok terbatas, harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Saat ini ayam dengan berat sekitar 2 kg dijual mencapai Rp90.000 per ekor. Husin mengatakan sebelumnya ayam dengan ukuran yang sama masih berada pada kisaran Rp65.000 hingga Rp70.000 per ekor. Ia berharap pengusaha dapat menambahkan pasokan ayam kepada pedagang sehingga kebutuhan masyarakat selama bulan Maulid dan untuk kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan pedagang juga tetap memperoleh keuntungan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Melabuh, dan Aceh Tengah. Saatnya kami ajak Anda menuju Kota Lok Semawing. Olahraga ringan seperti jalan kaki, jogging, yoga, dan senam membantu meredakan stres, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan fokus, serta memperbaiki suasana hati. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
4: Kesibukan dan tekanan aktivitas sehari-hari kerap membuat tubuh lelah sekaligus pikiran terasa penuh. Di tengah rutinitas tersebut, olahraga ringan dapat menjadi cara sederhana untuk membantu tubuh lebih rileks dan pikiran kembali segar. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Kota Lok Semawe, Dr. Farijal SPTHTKL mengatakan, olahraga santai memiliki manfaat besar dalam menjaga kebugaran sekaligus membantu meredakan stres. Menurutnya, aktivitas fisik dapat membantu melepas ketegangan otot serta merangsang keluarnya hormon endorfin yang dikenal dapat meningkatkan rasa nyaman dan bahagia.
5: Olahraga ringan itu tentunya sangat ampuh untuk menyegarkan dan menenangkan pikiran ya. Karena aktivitas fisik dia akan membantu kita melepaskan ketegangan otot, hormon-hormon kesehatan seperti hormon endorfin, sehingga dia adalah sebagai pereda stres yang secara alami. Contohnya apa? Seperti misalnya jalan kaki santai, jogging, juga yoga ringan, stretching, senam ya, senam-senam santai. Kenapa itu penting sekali? Karena tentunya tubuh kita yang selalu stres ya, duduk, kerja gitu ya, terlalu lama duduk, stres harian, sehingga dengan olahraga tentunya akan mengendurkan bagian-bagian tubuh yang kaku. Nah, sifatnya tadi stres tadi ya. Juga untuk meningkatkan sirkulasi darah. Ya.
4: Ia menyebutkan olahraga yang tidak terlalu berat dapat dilakukan siapa saja, seperti berjalan kaki santai, jogging, yoga ringan, stretching, hingga senam. Olahraga tersebut penting, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari lebih banyak duduk saat bekerja. Aktivitas fisik membantu mengendurkan bagian tubuh yang kaku akibat terlalu lama berada dalam posisi yang sama maupun karena tekanan pekerjaan. Selain membuat tubuh lebih rileks, olahraga juga membantu meningkatkan sirkulasi darah. Aliran darah yang lebih lancar mendukung kerja organ tubuh, termasuk otak, sehingga dapat membantu meningkatkan fokus dan memperbaiki suasana hati. Dr. Farijal menambahkan, manfaat lain yang tak kalah penting adalah membantu menurunkan rasa cemas dan tertekan melalui pelepasan hormon endorfin. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Karena itu, olahraga tidak selalu harus dilakukan dengan aktivitas berat. Menyisihkan waktu untuk bergerak secara rutin melalui aktivitas sederhana dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus kesehatan pikiran. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, Lintas 17 bergerak menuju Aceh Singkil. Pemerintah Kota Sebulus Salam dan Badan Pertanahan Nasional mempercepat penataan aset tanah yang difokuskan pada legalitas dan sinkronisasi data. Reporter Juprianto menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kota Sebulus Salam bersama Kantor Pertanahan Nasional atau BPN Kota Sebulus Salam terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mensukseskan program strategis nasional di bidang pertanahan. Komitmen itu ditunjukkan melalui langkah konkret kedua pihak dalam mematangkan landasan hukum penataan tanah bagi masyarakat daerah Sebulus Salam. Pertemuan tersebut juga berfokuskan mendiskusikan langkah-langkah teknis penyusunan surat keputusan atau SK Kampung Reforma Agraria. Langkah itu menjadi fondasi utama untuk memberikan legalitas serta penataan payung hukum yang kuat bagi kawasan yang difokuskan pada program penataan aset dan akses agraria. Agenda pembahasan mencakup sejumlah poin krusial mulai dari sinkronisasi data lapangan, penetapan kriteria kawasan target, hingga perumusan draft awal SK yang akan disahkan. Selain itu, pembentukan Kampung Reforma Agraria juga dirancang untuk beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan terpadu itu diharapkan dapat mendorong masyarakat penerima manfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan produktivitas aset tanah. Sinergi berkelanjutan tersebut sekaligus menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengentaskan ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Okay, saat ini sudah pukul 17:25 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Apakah jam di rumah Anda atau di lengan, di tangan Anda sama di arloji? Mudah-mudahan sama ya. Karena kan kita menggunakan waktu Indonesia Barat. Jadi waktu Indonesia paling barat malah ya, WIB Aceh. Pendengar ini sudah semakin mendekati waktu senja ya. Jadi memang kalau dipikir-pikir ada hal-hal baik yang bisa dilakukan saat senja, yang meliputi aktivitas untuk menenangkan pikiran, menjaga kesehatan fisik. Boleh juga digunakan untuk beribadah. Misalnya seperti apa? Ke aktivitas untuk menenangkan pikiran. Bisa jadi ya, bisa jadi ya, dengan menikmati pemandangan sore. Jadi luangkan waktu sejenak untuk melihat matahari terbenam, untuk menyegarkan pikiran dan meredakan stres setelah seharian beraktivitas. Meskipun di hari Minggu terkadang tidak menutup kemungkinan kita juga akan beraktivitas. Seperti saya hari ini, walaupun hari Minggu tetap beraktivitas. Rekan saya juga demikian. Hari ini hari Minggu mereka juga akan beraktivitas. Bahkan sedang prepare yang cukup maksimal malah. Karena untuk persiapan nanti malam ada penutupan. Jadi ada siaran langsung nanti malam di Pro1 RRI Loksmawe. Penutupan kegiatan memeriahkan milad ke-800 Samudra Pasai. Nah, jadi kan kadang-kadang ada juga, meskipun di hari Minggu, ada juga terkadang orang-orang yang tetap beraktivitas. Buat rekan-rekan saya yang sedang prepare, yang sedang mempersiapkan untuk siaran langsung nanti malam, yang nanti akan berangkat ke Lok Sukun ya, berpakaian yang rapi, bersih, wangi gitu ya. Jangan lupa mandi. Sesibuk apapun usahakan tetap mandi, tetap wangi seperti itu, karena nanti akan berhadapan dengan orang ramai di lapangan ya. Nah, lalu aktivitas untuk menenangkan pikiran lainnya apalagi? Berzikir misalnya dan berdoa. Ini walaupun jarang-jarang kita lakukan, setidaknya memperbanyak zikir sore, bertasbih ya. Kemudian serta beristighfar, astaghfirullahaladzim gitu ya. Kemudian juga apalagi yang lain-lainnya, menyambut malam dengan amalan yang baik. Lalu bisa juga misalnya dengan melakukan olahraga ringan. Nah, ini bisa misalnya berjalan kaki santai, bersepeda santai. Melakukan peregangan ini bisa membantu melemaskan otot tubuh yang kaku. Lalu kemudian aktivitas untuk menenangkan pikiran di sore hari, di saat-saat menanti waktu senja, bisa dengan membersihkan dan merapikan rumah. Nah, ini juga mungkin untuk yang kaum perempuan ya, ibu-ibu rumah tangga, ini menyelesaikan sedikit pekerjaan rumah. Menyelesaikan sedikit pekerjaan rumah tangga, menciptakan suasana yang lebih nyaman menjelang malam. Tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh ayah, suami begitu ya, untuk membersihkan dan merapikan rumah. Minimal kalau yang berat-berat dikerjakan oleh laki-laki, membersihkan taman, cangkul, apalagi ya, misalnya memplester kecil-kecilan, plester semen-semen yang belum rapi dirapikan gitu ya. Atau cat-cat rumah yang sudah mulai pudar sedikit-sedikit, mulai dicat pelan-pelan, di sisi ruangan, di tiang-tiang begitu, di pagar-pagar ya, dimana-mana pun lah seperti itu. Ini bisa aktivitas untuk menenangkan pikiran di kala senja. Tapi setiap orang sih bisa berbeda-beda ya, bebas, tidak ada suatu paksaan bagi Anda melakukan aktivitas apa di saat sore hari. Nah, kadang-kadang ada juga yang melakukan refleksi, misalnya refleksi diri dengan merenungkan hal-hal yang sudah dilewati hari ini dan menumbuhkan rasa syukur atas apa yang telah terjadi. Ya, begitulah beberapa tips bagaimana ketika kita menyambut suasana senja di sore hari. Ya, ada aktivitas yang baik, bisa menikmati pemandangan sore misalnya, apalagi yang tinggal di pinggir pantai ya, bisa melihat matahari tenggelam.
atau matahari terbenam gitu ya, yang dekat dengan pantai. Bisa juga sebagian orang yang malas keluar misalnya, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih, istighfar di dalam rumah gitu ya. Lalu ada juga misalnya yang masih usia-usia muda, masih remaja, beranjak ke dewasa, itu melakukan olahraga ringan gitu ya di sore hari. Yang sudah agak berumur sedikit, jalan kaki santai, bersepeda santai. Yang masih muda, main futsal, main sepak bola, voli, ya banyak, basket dan lain sebagainya. Jadi seperti itulah pendengar dan Pro 1 RRI Loksmawe, nanti tepat di pukul 18 sore itu seperti biasa menghadirkan nanti tausiah sore, nasihat menjelang maghrib, kemudian juga nanti ada pengajian Al-Quran. Dan waktu maghrib hari ini, Minggu 13 September 2026, waktu maghrib Loksmawe dan sekitarnya itu pukul 18:34 waktu Indonesia Barat ya. Masih di sajian musik dan informasi sore di Pro 1 RRI Loksmawe, dan saya yang bertugas Denny Misteri.

Okay, sesaat lagi kami akhiri lagu-lagu pop Indonesia di sore hari ini, dan kami berganti ke lagu-lagu pop religi, ke ruang dengar Anda nanti hingga nanti ke pukul 18 sore atau jam 6 sore ya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Rock Semawe. Pro 1 RRI Rock Semawe, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lagu-lagu Pop Religi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana sore, menemani suasana Anda melewati hari-hari senja, menunggu maghrib, menjelang waktu maghrib ya. Tidak ada salahnya Anda yang tidak kemana-mana menggunakan hari-hari di kala senja ini dengan beristighfar, yang duduk di rumah sambil duduk di halaman misalnya, atau duduk di teras seperti itu ya, bertasbih dalam hati ya, bertasbih. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya latif, seperti itu ya. Ya Latif, mari lakukan, wahai yang maha lembut. Ya Latif itu kan artinya wahai yang maha lembut, salah satu ungkapan ataupun salah satu lafaz Asmaul Husna. Ya Latif, wahai yang maha lembut.

Nah, Anda yang sedang OTW menuju ke Lok Sukun yang ingin menyaksikan ya malam hari ini, malam terakhir kegiatan pameran dan bazar, beragam bazar di lapangan landing Kecamatan Lok Sukun. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Jadi malam hari ini malam terakhir pelaksanaan beragam piasan yang dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Utara dalam rangka memeriahkan Milad ke-800 Samudra Pasai. Ya, malam hari ini malam terakhir. Nanti Pro 1 RRI Lux Mawai nanti malam juga akan menyiarkan secara langsung acara penutupan di lapangan landing Kecamatan Lok Sukun. Nah, Anda yang mungkin berduyun-duyun datang ke lokasi karena memang sejak dibuka sampai dengan menjelang penutupan selalu ramai, ya. Selalu ramai dikunjungi warga, bahkan sangat-sangat padat. Jadi Anda yang sedang dalam perjalanan saat ini on the way atau OTW ke Lok Sukun, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya Allah.

Ya, pendengar, sementara itu kabut asap, kabut tebal sangat pekat juga masih melanda kota Palangkaraya hingga sore hari ini akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bahkan asap tebal sudah tidak memungkinkan untuk jarak pandang para pengemudi kendaraan. Bahkan kabut asap ataupun asap tebal juga sudah menyelimuti pemukiman-pemukiman penduduk. Dan warga dihimbau sudah harus menggunakan masker ketika berada di luar rumah ataupun di halaman rumah. Ya, kita juga berdoa sama-sama semoga saudara-saudara kita yang di Kalimantan Barat, ya, Kalimantan Tengah juga dan sekitarnya, semoga bencana asap ini cepat berlalu dan kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di kawasan tersebut. Terkadang kita teringat kepada surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah kemudian membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Begitu ya, bertasbih banyak-banyak karena sekarang juga bencana sedang mengitari Indonesia, di mana-mana terjadi bencana alam saat ini. Kita berdoa semoga semua bencana ini cepat berlalu dari negara tercinta. Tepat di pukul 18 sore nanti, Pro 1 akan menghadirkan tausiah sore, nasihat menjelang maghrib, dan juga nanti azan maghrib wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib Lhokseumawe dan sekitarnya untuk hari ini Minggu 13 September 2026. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Nanda akan hadirkan siaran ulang atau rekaman dari Tausiah Sore untuk edisi hari ini di hari Minggu 13 September 2026. Dan nanti pendengar informasi azan maghrib ya untuk wilayah kota Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksemawe.

Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula, saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai orang lain hanya karena Allah tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita iaitu nasihat untuk yang selalu merasa gagal dalam kehidupan. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, semua kita pasti pernah merasakan kegagalan. Tapi kalau enggak mau jujur, mungkin dia akan mengatakan saya tidak pernah gagal, tidak mungkin. Ya. Jangankan level kita, level para anbiya saja itu ada masa-masa sulit dalam hidupnya. Ya, walaupun kita tidak berani mengatakan gagal dalam makna negatif, ya, karena gagal tidak semestinya negatif, ya, karena gagal itu adalah cara Allah untuk membuat kita lebih tangguh, lebih hebat, lebih kuat. Ya, jadi tidak kita pandang kegagalan itu sebagai akhir kehidupan. Kegagalan tidak dipandang sebagai hukuman. Ya, kan? Jadi kita sebagai orang mukmin harus percaya kepada Allah. Allah itu memang menguji kita ada tujuannya. Ya, jadi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka akan terjadi manusia-manusia yang stres, depresi, putus asa, bahkan sampai pada tahap bunuh diri. Ya, karena dia gagal. Gagal dalam keluarga, gagal dalam usaha, gagal dalam pekerjaan, ya, jabatan, gagal dalam apapun, ya. Nah, jadi sebenarnya ini penuh rahasia, dan hari ini kita akan melihat apakah gagal ini memang sebagai kegagalan yang tidak ada ujungnya, kegagalan yang benar-benar gagal atau bukan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, ya, berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 156. Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ayat ini kurang lebih memberi maksud kepada kita, bila kita ditimpakan satu kekurangan, katakanlah kegagalan tadi dan semakna dengannya, itu ada perintah untuk bersabar. Ya, karena di balik kesabaran nanti itu akan ada keberhasilan. Ya, wabashri, bashri itu sampaikanlah kabar gembira. Artinya dengan bersabar itu ada keuntungan berikutnya. Dengan bersabar ada yang manis. Ya, jadi tidak ada manisnya itu adalah instan. Tidak ada kesuksesan itu instan. Kesuksesan itu pasti dilalui oleh hal-hal yang pahit. Ya, oleh hal-hal yang pahit. Karena bila kita tidak mengalami hal yang pahit dalam hidup, kita enggak tahu manisnya kehidupan. Ya, kan enggak pernah kita mengalami, sehingga bagaimana cara membedakannya? Gitu kira-kira. Jadi penuh hikmah, ya. Namun demikian, ya, kalau memang kita selalu, ya, sudah berusaha gagal lagi, berusaha gagal lagi dalam berbagai persoalan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk kembali kepada Allah dan adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah. Kembali kepada Allah dan adukan kepada Allah. Jangan asyik curhat sana-sini. Curhat sana-sini itu tidak menyelesaikan masalah, membantu sedikit. Ya, membantu sedikit, selesai tidak. Ya, membantu sedikit, selesai tidak. Kalaupun butuh nasihat dalam menghadapi persoalan hidup, datanglah kepada orang soleh, datanglah kepada ulama-ulama yang baik. Itu karena pada mereka itu ada, bahasa kita, ada penawarnya. Ya, karena apapun penawar yang diberikan oleh orang, kalau penawar itu tidak menghubungkan, mengaitkan kita dengan Allah, itu tidak jadi penawar. Tidak jadi penawar, karena penawar hakiki dalam menjalani kehidupan ini adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal layl. Hina yabqa thuluthul layl al-akhir. Yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu wa may yas'aluni fa u'tiyahu wa may yastaghfiruni fa aghfir lahu. Jadi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Nah, jadi di sini Rasulullah memberi solusi pertama adalah salat tahajud. Karena kalau berbicara thulutsul lail, hubungannya adalah dengan salat tahajud. Ya, karena salat tahajud itu adalah yang paling utama itu adalah thulutsul lail. Thulutsul lail itu ya sudah menjelang akhir, mendekati subuh. Ya, kalau kita malam bagi tiga, ya sepertiga terakhir. Begitu kira-kira. Nah, jadi saat itu, ini dalam hadis Bukhari Muslim, di sini Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Makanya kalau kita lagi banyak masalah, merasa belum sukses di sana-sini, jangan tidur. Jangan tidur berlebihan. Jangan tidur, bukan jangan tidur ya, jangan tidur berlebihan. Tidurnya, kalau bisa, itu habis insya itu langsung tidur. Atau bolehlah terlambat. Artinya sunnah Rasulullah itu ya mempercepat tidur. Jangan lambat. Kecuali memang kita kesibukan dalam misalnya mengajar ataupun jadi guru, jadi ustaz, jadi pengajar ataupun dalam pekerjaan. Memang ada pekerjaan orang sih malam. Itu enggak tidak mengapa. Kan juga tidak selamanya manusia itu sih malam. Kan? Itu bekerja juga adalah ibadah. Kan? Jadi sunnah yang utamanya itu kenapa harus cepat tidur? Karena hubungannya adalah kita akan lebih fresh bangun pagi, lebih mudah. Ini belum lagi kita kalau bahas di sisi kesehatan, orang cepat tidur itu awet muda, orang lambat tidur itu awet tua. Gitu kan? Jadi di saat tidur itu adalah saatnya tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri, ya makanya, dan itu terjadi pada malam hari, ya pada malam hari, dan kalau sudah sepertiga malam itu sudah cukup. Makanya ada orang tidur misalnya jam 10 malam misalnya sampai pukul 1 itu sudah cukup secara kesehatan, kebutuhan tidur itu sudah cukup, nggak akan sakit orang ini. Kalau pening sedikit artinya itu kan proses pembiasaan, tapi secara ilmu kesehatan dan sebagainya, itu enggak akan merugikan tubuhnya. Enggak perlu pun misalnya jam 9 tidur sampai jam 7 pagi biar cukup istirahatnya. Itu bukan cukup, itu namanya tambah penyakit. Nah, jadi ada waktu tubuh mengobati diri sendiri, ada waktu yang harus bangun untuk juga kesehatan. Ya. Jadi tubuh mengobati diri sendiri itu adalah di awal waktu sampai kira-kira pukul 1 lah atau pukul 2 sekitar itu. Nah, makanya setelah itu kalau kita beribadah, orang yang beribadah malam sampai pagi, itu enggak akan sakit. Itu enggak lagi dikira bergadang. Kalau bergadang itu sebelumnya. Nah, tapi kalau bergadang dari pukul 3, pukul 2 sampai subuh itu enggak akan sakit. Karena disitulah juga ada kebaikan-kebaikan. Selain daripada tadi itu bahwa Allah akan menjawab permintaan kita. Ya, jadi perbanyak salat, terutama salat tahajud. Karena salat sunat yang paling salat sunat kan banyak dia kan. Salat sunat yang paling utama itu yang pernah saya baca itu adalah tingkatannya salat rawatib ya pernah salat rawatib ataupun dalam satu bacaan salat tahajud. Nah, karena kalau rawatib itu sudah memang menyertai ya. Tapi kalau tahajud kan terpisah dia. Jadi, dan para ulama salafus salih terdahulu itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Tapi kalau kita hari ini tidak pernah melaksanakan salat tahajud. Nah, itu beda ya. Beda ulama salafus salih dengan kita hari ini. Ya, dengan kita hari ini. Makanya hidup kita selalu gelisah kan. Hidup kita selalu merasa susah kan. Selalu merasa ada ada saja, ya. Tidak fresh, tidak plong, tidak bahagia, ya. Walaupun materinya lumayan ada, tapi bahagianya kadang-kadang nggak dapat dan nggak akan dapat. Nggak akan dapat, jauh dari Allah itu nggak bahagia. Dekat dengan Allah, apapun kondisi kita itu, tetap kita dapat merasakan kebahagiaan. Ini ada contoh seperti Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub dulu itu Allah uji. Allah uji dengan kehilangan anaknya, yaitu Nabi Yusuf. Artinya Nabi Ya'qub ketika itu memang merasa sangat sangat sedih, ya. Sangat sedih karena anak kesayangannya sudah hilang. Nah, kalau dalam cerita itu kan diinikan oleh saudara-saudaranya. Karena dalam persaudaraan itu pun ada juga yang iri hati dengki. Makanya dalam suatu lembaga itu sudah fitrahnya. Kalau kita sebutkan fitrah kurang tepat, ya. Artinya memang sudah tabiatnya itu pasti ada orang iri dengki. Nah, ini anak Nabi Ya'qub aja itu terjadi. Kenapa sampai dia menginikan Nabi Yusuf, ya kan? Karena mungkin dia tidak terlalu suka kalau Nabi Yusuf ini menjadi orang yang disayang dan sebagainya. Kalau di kantor-kantor itu seringkali itu ada aja yang dianggap ini orang-orang ini si A, grup ini, grup itu, ya. Jadi sebaiknya kita hilangkan ini, ya, dalam berbagai organisasi, lembaga pemerintahan swasta, hilangkanlah grup-grup, kelompok-kelompok. Ini tidak sehat. Tidak sehat, karena kelihatannya biasa saja, tapi itu sampai berhubungan kepada dosa. Kelihatan biasa. Kenapa? Kita akan ngomong, hati-hati sepulat. Ya, kita kan hati kita udah sakit itu. Udah enggak usah dekat sama dia. Ah, itu sudah dosa lagi itu. Dan itu bicarakan lagi. Tadi saya dengar orang grup itu bilang begini, udah dosa lagi. Makanya main grup-grup itu dosa. Walaupun enggak ada dalam istilah syariah grup-grup dosa. Tetapi dalam fakta itu terjadi. Kenapa? Kita udah merasa orang yang di luar grup kita itu enggak baik. Sehingga sekalipun dari luar grup kita itu ada yang baik, kelebihan, kita enggak akan muji. Enggak mengatakan itu baik. Tetap dia tidak kita pakai. Yang kita pakai orang grup kita. Walaupun orang grup kita itu sebenarnya tidak baik, artinya mempertahankan keegoan kelompoknya kan tidak sehat. Ya, jadi hentikan. Makanya hidup kita enggak akan beres, ya, kalau selalu hidupnya dalam pecah belah. Pecah belah, ya. Nah, ketika itu Nabi Ya'qub mengatakan seperti ini, innama ashku basi wa husni ilallah wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Ya, ini keren nih. Ini keren. Apa kerennya? Nabi Ya'qub, bahasa kita lah, ya, kurang lebih istilahnya curhat lah. Gitulah, ini tanda kutip, ya. Dia curhatnya kepada Allah. Ashku basi wa husni ilallah. Nah, dia melaporkan, mengadu kepada Allah. Ini harus kita contoh hari ini. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, adukan kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Minta kesabaran, minta pertolongan. Nah, kayak ini ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 86. Aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah yang kalian tidak ketahui. Nah, ini ada seorang ulama juga sesuai dengan topik ini menyampaikan, jika setiap kebaikan asalnya adalah taufik dan taufik itu di tangan Allah bukan di tangan hamba, maka kuncinya adalah doa, ketergantungan, kejujuran dalam memohon, serta kerinduan dan ketakutan kepadanya. Kapanpun seorang hamba diberi kunci ini, berarti Allah berkehendak untuk membukakan pintu baginya. Dan kapanpun hamba itu tersesat dari kunci itu, pintu kebaikan akan tertutup, akan selalu tertutup baginya. Kurang lebih bahasa ini yang bermakna bahwa kunci itu adalah taufik dari Allah. Ya, kalau taufik dari Allah, berarti kuncinya adalah dekat dengan Allah. Ini sama maksudnya dengan cerita Nabi Nabi Yakub tadi. Nah, yang kedua adalah menghadapi kehidupan ini introspeksi diri. Maksud introspeksi diri ini kita merenungi diri kita sendiri dan mengadakan perubahan. Sehingga kita membiasakan begini ya. Kalau ada satu masalah dalam kehidupan, jangan langsung berpikir ini gara-gara dia. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara ini. Bahkan ujung-ujungnya ini gara-gara pemerintah. Jadi enggak ada yang benar sama kita. Semua masalah hidup kita orang lain yang salah. Ini yang salah pola pikir kita. Hati-hati. Kok semua hidup kita yang ruwet, ini yang enggak jelas, kok orang lain yang salah? Gimana hubungannya coba? Ini masalah. Akhirnya kita enggak menemukan solusi. Kenapa selalu orang lain yang salah? Selalu orang lain yang salah. Atasan kita yang salah, teman kerja kita yang salah, ya. Si fulan yang salah, pemerintah yang sampai nanti ujung-ujungnya Allah pula dikatakan tidak adil. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Nasib kita, ya kita. Nasib kita Allah yang tentukan. Begitu kan? Kalau ingin berubah, ya buat perubahan. Lalu minta kepada Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Wa idha aradallahu biqaumin su'an fala muraddalahu. Fala maraddalahu. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Jadi apapun yang menimpa kita, kebaikan keburukan adalah bukan ini akan terjadi kalau ada izin Allah. Bukan atas izin orang lain. Sekalipun dalam pandangan kita terjadi pada tangan orang lain, ini sebenarnya juga adalah ada izin Allah di situ. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada yang dapat menyakiti kita. Ya, seluruh manusia ingin menolong kita, kalau Allah tidak menolong, tidak terjadi. Seluruh manusia ingin menyakiti kita, kalau Allah tidak menyakiti, tidak juga terjadi. Ya, jadi Allah itu ingin memberikan yang sifatnya negatif positif, ada hikmahnya. Ya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka itu disebabkan perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu. Ya, jadi coba sekarang hari ini semua kita itu menyalahkan diri sendiri. Ya, menyalahkan diri sendiri. Saya begini terjadi. Berarti coba introspeksi apa yang telah saya lakukan. Jangan mempertanya begini, apa dosa saya? Ini sombong. Apa dosa saya? Ini sombong. Nanti dia merasa tidak berdosa. Kan tidak mungkin. Apa salah saya? Sombong. Ya? Jadi introspeksi, kita mesti ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan. Apakah kekurangan itu dengan keluarga kita? Kesalahan itu dengan tetangga kita? Kesalahan itu dengan Allah? Kesalahan itu dengan teman dan sebagainya? Ya, kalau kita menyakiti orang lain, kita juga akan disakiti. Ya, kalau kita menipu orang lain, suatu masa kita juga akan ditipu. Ya, dan sebagainya. Walaupun kita tidak mengatakan hukum karma itu dalam bahasa yang lain, tetapi balasan itu ada. Ya, kan kalau karma dimaknakan dengan balasan, ya dalam Islam juga ada jaza. Ada jaza. Jaza itu ya balasan. Berbuat baik dibalas dengan baik. Berbuat tidak baik dibalas dengan tidak baik. Orang yang suka membantu orang itu seringkali dia dipermudah oleh orang lain. Ya gitu kan. Innallaha fi aunil 'abdi ma kanal 'abdu fi auni akhi. Seseorang hamba yang selalu membantu saudaranya, maka Allah juga akan membantunya. Jadi tidak ada dalam hidup ini itu semua akan ada nilainya. Akan ada nilai. Yang baik ada nilai, yang buruk juga akan ada nilai. Dan akan mendapatkan balasan. Balasan itu ada yang dapat di dunia dan juga ada dapat di akhirat. Tetapi kadang-kadang kebaikan itu tidak bukan hanya nanti di akhirat. Di dunia saja kita dapat kebaikan. Nah, kita dapat kebaikan. Tolong orang, kita ditolong orang. Permudah orang lain, kita dipermudah. Nah, bagi kita yang ada otoritas ya, misalnya sebagai pimpinan, sebagai ketua, sebagai atasan, sebagai ini, sebagai itu, ya kita gunakan otoritas kita itu adalah mempermudah orang lain. Kalau memang bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Ya, karena otoritas itu kan tidak selamanya. Allah akan apa namanya? Membagi-bagikan kepada manusia, ada saatnya kita dapat, ada saatnya kita dapat gitu kan? Kan tidak selamanya. Nah, karena itu selama otoritas itu ada, manfaatkan untuk hal positif, karena nanti tidak ada lagi, maupun membantu orang nggak bisa lagi. Ya, hari ini mungkin tanda tangan kita berlaku ya, tanda tangan untuk kebaikan, bukan tanda tangan untuk laporan fiktif, tanda tangan untuk membantu orang lain. Kalau memang orang membutuhkan, percepat, nggak usah tunggu besok hari, nggak usah tunggu lusa. Kalau bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Yakinlah itu hidup kita nanti akan dimudahkan. Nah, kalau kita pun ada besok aja ambil, besok aja ambil, besok saja ambil. Nah, itu kita nanti akan bernasib seperti itu, digituin sama orang. Nah, kemana-mana lamar kerja kok gak pernah diterima saya? Mungkin ini misalnya ya, misalnya gitu kan. Kok saya ini nggak dapat-dapat? Mungkin kita juga pernah menolak-nolak orang. Akhirnya kita ditolak-nolak orang lain. Nah, seperti itu ya. Ini memang bukan satu kepastian, tapi memang terjadi. Ya, memang terjadi. Ya. Dan berikutnya adalah kita memperbanyak doa. Ya. Ad-doa filahul mu'minin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajidi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan, kesedihan, kegelisahan. Aku berlindung dari kelemahan, kemalasan. Ya. Aku berlindung dari sifat pengecut, kikir. Aku berlindung dari lilitan hutang dan penindasan orang lain. Nah, coba kita amalkan doa ini setiap hari. Doa sangat banyak, ya. Ya, kalau kita doa sangat banyak, lalu nggak tahu doa mana yang mau kita baca, belilah buku doa ataupun lihatlah di internet, ya. Artinya harus ada berdoa setiap hari. Bahkan ada lagi doa khusus pagi dan petang, ya, kan? Ada doa yang kita baca di pagi hari, ada doa yang kita baca di petang ataupun sore hari. Tapi ala kulli hal, kapan saja berdoalah. Kalau kita ingin lagi berharap sesuatu, ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, misalnya ingin dipermudahkan, ya. Lalu kita tambahkan dengan nazar yang baik-baik. Kalau saya ini berhasil, saya bernazar. Nazar ini jangan suka-suka ya. Kita biasa aja. Saya bernazar salat sunat 2 rakaat cukup. Jangan ini saya bernazar 1 kambing. Nanti enggak ada kambingnya. Maksud saya itu cuma kenduri, kan bisa juga dengan ayam. Cuma. Jadi berubah nanti kalau sudah berhasil. Akhirnya kita menjerumuskan diri sendiri. Yang wajar-wajar saja kalau saya berhasil, saya salat 2 rakaat salat sunat. Nah, kan insyaallah mampu dan tidak bermodal. Nah, kan jangan selalu diidentik nazar itu potong kambing, nazar itu potong lembu. Tidak harus nazar itu dengan kebaikan amal yang soleh, boleh sedekah ke anak yatim ya, tapi jangan maksa, nanti berdosa, nggak lunasin. Nah, simpel-simpel aja, baca Quran 2 juz, baca. Kalau dibilang 30 juz takut nggak kebaca juga kan? Nah, dua yang biasa-biasa aja, jangan berlebihan, ya kan? Nanti kalau melihat takut nggak mampu dipenuhi, ya kan? Tapi Allah tahu kan keinginan kita, ketulusan kita, itu kan Allah tahu hati kita. Ya, sebelum kita berniat aja Allah sudah tahu gitu kira-kira. Nah, jadi biasa-biasa saja, jangan berlebihan. Tetapi selalu berdoa. Apapun yang mau kita kerjakan, doa. Makanya coba kita diajarkan. Mau makan, baca doa. Selesai makan, baca doa. Bangun tidur. Dari tidur sampai bangun tidur itu ada doanya. Masuk kamar mandi pun ada doanya. Nah, kita mengabaikan. Makanya jin-jin itu bersarang di tubuh kita. Karena kita jarang baca doa. Kenapa ya? Saya malas sekali ibadah. ya memang malas lah, karena jinnya bertamasya ya, membuat sarang di tubuh kita. Kenapa jin bisa membuat sarang di tubuh kita? Enggak ada pernah bacaan Al-Quran. Enggak pernah ada berdoa. Ya, jadi akhirnya jadi tempat

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
0: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliqa.
0: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: خلق من ماء دافق.
0: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
0: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Pase 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Pro 1 RRI Lhokseumawe. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan nanti kami ingatkan kepada Anda pendengar, jangan lupa untuk menyimak penutupan dari acara peringatan Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 yang akan digelar dari halaman kantor Bupati Aceh Utara Landing. Dan nanti akan kami siarkan peringatan acara penutupan ini secara terestrial di 89,3 MHz dan juga Anda bisa menonton secara langsung dari YouTube RRI Lhokseumawe Official. Dan nanti informasinya ini juga akan dimeriahkan oleh grup band Apache 13. Dan pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan-perjalanan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun.

0: Pesan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger. Strength.
3: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, semalam sore. Semalam sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringannya hilang-hilang.
9: Oh, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya.
9: Jaringannya
7: buruk lah.
9: Enggak,
10: semalam. Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
7: Tidak.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari apa kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan, oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju sing APG yang lain itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memperoleh di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tanpa Batas Waktu, sebuah tembang dari Fadli featuring Ade Govinda. Selamat malam untuk Anda semuanya pendengar setia RRI Pro 1 Lok Sumawe yang masih setia mendengarkan kami sejak buka siaran tadi pagi hingga malam hari ini dan hingga tutup siaran nanti, yang masih selalu nongkrong melalui udara di Pro 1 RRI Loksumai, tentunya dengan beragam program yang sudah kami hadirkan dan juga informasi dan juga teman-teman terbaik yang akan selalu kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, nanti pada pukul 20:30 ya, kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan melalui YouTube RRI Loksumai Official penutupan acara peringatan milad ke-800 Samudra Pasai Aceh Utara tahun 2026 langsung dari lapangan landing kantor Bupati Aceh Utara. Dan ini akan disiarkan oleh RRI ya, 89,3 MHz secara terestrial dan juga secara audiovisual melalui kanal YouTube RRI Loksumawe Official. Dan pendengar, ini dilansir dari Info Aceh Utara, ada sebuah informasi juga untuk Anda mengenai rangkaian acara milad ke-800 Samudra Pasai, dan penutupannya ini akan diwarnai oleh sejumlah agenda acara yang telah disiapkan, mulai dari pembagian hadiah lomba, penghargaan kepada tokoh Aceh Utara, penyerahan bantuan Kementerian Sosial RI, hingga penampilan grup band Apache. Dan malam penutupan yang menjadi bagian dari rangkaian Piasan Pase 2026 dijadwalkan berlangsung dengan sejumlah agenda yang memadukan seremoni, penghargaan, bantuan sosial, dan juga hiburan untuk masyarakat. Berdasarkan rundown kegiatan, acara nanti akan diawali dengan gala dinner ya pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini artinya saat ini ya sedang berlangsung gala dinner di sana. Dan juga selanjutnya pada pukul 20:15 nanti kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan salawat, lalu dilanjutkan juga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Aceh, dan setelahnya panitia akan memutar video dari rangkaian kegiatan sebagai bagian dari dokumentasi perjalanan peringatan milad ke-800 Samudra Pasai. Pada pukul 20:55 hingga 21:10 WIB, ini sesuai rundown ya pendengar ya. Ini bisa Anda baca juga di Instagramnya Info Aceh Utara. Ini merupakan informasi dari Aceh Utara, dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Instagram Info Aceh Utara mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan atau apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan di malam penutupan milad ke-800 Samudra Pasai. Dan tentunya ini juga nanti seperti yang disebutkan tadi, ada pembagian hadiah kepada para pemenang berbagai perlombaan yang digelar dalam rangkaian Piasan Pase. Dan salah satu agenda penting untuk malam penutupan adalah penganugerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh Aceh Utara yang dinilai telah memberikan jasa dan kontribusi dalam berbagai sektor bagi daerah. Dan juga nanti akan diputar juga video perjalanan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang merangkum aktivitas serta perjalanan kepemimpinan keduanya. Dan tentunya juga yang spesialnya juga ya, menurut informasi, tapi kita belum tahu pasti apakah ini memang akan dilaksanakan, nanti akan hadir Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan hanya akan menyampaikan sambutan dan sekaligus menutup kegiatan yang sudah berlangsung hampir sepekan. Dan malam penutupan juga akan diisi dengan agenda sosial berupa penyerahan bantuan dari Kementerian Sosial RI yang nanti dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 21:50 menit. Setelah berbagai rangkaian seremoni dan kegiatan pembagian bantuan, pemberian hadiah, nah yang paling spesial juga nanti akan ada performance dari grup Apache 13 yang akan menghibur masyarakat yang hadir di sana. Jadi jangan lewatkan pendengar
Untuk Anda semua ya yang ingin mendengarkan keseruan bisa melalui 89,3 MHz RRI Pro 1 Lok Semawe. Dan yang penasaran bagaimana siaran atau kegiatan di sana secara audio visualnya, ingin melihat langsung bagaimana keseruan di sana, ya mungkin Anda yang tidak berkesempatan hadir langsung bisa menonton melalui YouTube RRI Lok Semawe Official.

Dan pendengar, untuk Anda, informasi kumandang azan Isya malam hari ini untuk wilayah Loksemawe, Aceh Utara dan sekitarnya akan berkumandang nanti pada pukul 19.43. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI Luksemawe. Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda di malam hari ini sebuah drama radio. Ini persembahan dari RRI Mataram dengan judul Merdeka dari Hoaks. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Lah biasanya pagi begini udah rame, kok sepi ini ya Allah.
1: Assalamualaikum Pak Amir.
0: Waalaikumsalam. Eh Rani sini dulu. Alhamdulillah Ara sak belanja nih. Berbih.
1: Iya ya. Tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya Pak Amir?
0: Nah itu udah dia. Bingung juga bapak ini Nak Rani. Kenapa ya?
1: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
0: Iya, jangan.

0: Gendeh, lagu. Udah, Lara nih. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang gak sepi kan.
1: Masya Allah Pak Amir, bijak sekali. Tetua Pak Amir, rezeki Nike sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
0: Iya, Nak Rani. Makasih banyak dah ya. Pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
1: Ini, Pak. Nggih, Pak Amir. Sama-sama, Pak Amir.

0: Hei Narani. Bu Sari, Sida kenapa Bu? Marak ketakutan loh Sida, marak napi.
1: Bukan begitu Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Narani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Narani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Narani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Narani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar Narani. Kita harus kasih tahu tetangga loh.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih Narani, tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti, hanya tulisan yang berbunyi sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir, barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Enggak Bu, itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir, kan kasihan tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Iya dah, gak apa-apa dah Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati Bu, karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu, bolehlah kita foto bareng ya Pak Amir. Nah, ini baru bisa saya upload kan sekarang?
0: Untuk apa nih ke Bu, tidak upload?
1: Untuk klarifikasi dan memulihkan nama baik Pak Amir.
0: Oh alah Bu, bilang aja Ibu mau ngonten.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Di zaman ini kita juga harus merdeka dari kebohongan, fitnah, dan hoax yang memecah persatuan. Setiap pesan yang kita sebarkan adalah tanggung jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

Pro 1 RRI Loksemawe. Kembali lagi pendengar bersama Nanda di malam hari ini yang masih menemani Anda. Dan Nanda akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini masih terkait dengan peringatan Milad ke-800 Samudra Pasai ya. Dan ini informasinya mengenai Bupati Ismail Ajalil mengajak masyarakat untuk memeriahkan penutupan 800 tahun Samudra Pasai.

Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau Ayahwa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk menonton dan memeriahkan acara penutupan dari rangkaian peringatan 800 tahun Samudra Pasai. Dan acara puncaknya akan berlangsung malam hari ini, pendengar ya. Dan Bupati Ismail Ajalil mengatakan rangkaian kegiatan pada hari terakhir tadi itu sudah diawali dengan sebelumnya upacara penurunan bendera pada sore hari, dan penutupannya akan dilaksanakan pada malam hari ini. Dan pendengar, terkait dengan penurunan bendera tadi sore ya, ini ada keterangan yang disampaikan oleh Bupati Aceh Utara yang menurutnya akan mengatur mengenai bendera Aceh Utara melalui kanun akan diatur terkait penggunaan dan pengibaran bendera khas Aceh Utara. Bupati Ismail Ajal mengatakan bahwa pengaturannya akan dibahas lebih lanjut melalui kanun. Menurutnya, bendera tersebut nantinya direncanakan dikibarkan pada momentum-momentum tertentu, terutama hari-hari besar di Aceh Utara. Dan juga masih menurut Bupati Ismail Ajalil atau Ayahwa, pihaknya bisa jadi akan menetapkan dengan kanun dan dikibarkan di hari-hari besar. Untuk misalnya setahun sekali, dan seperti apa teknisnya nanti akan dimusyawarahkan kembali bagaimana bendera Aceh Utara ini akan diatur melalui kanun.

Dan Ayahwa juga membahas mengenai penggunaan bahasa Aceh ini untuk mengangkat nuansa sejarah. Ia menanggapi isu mengenai penggunaan bahasa Aceh dalam pelaksanaan upacara peringatan 800 tahun Samudra Pasai. Beliau mengatakan penggunaan bahasa Aceh dalam rangkaian acara tersebut ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan nuansa sejarah Kesultanan Samudra Pasai. Dan menurutnya tidak ada pro kontra terkait dengan pelaksanaan upacara tersebut, dan acara yang digelar untuk memperingati 800 tahun Samudra Pasai sejauh ini berlangsung kondusif, lancar, dan penggunaan bahasa Aceh menjadi salah satu hal yang ditonjolkan. Dan menurutnya ini untuk bertujuan memperlihatkan kepada masyarakat, kepada baik itu masyarakat di Aceh sendiri dan di luar Aceh, bagaimana sejarah Samudra Pasai harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Dan disampaikan juga melalui penggunaan bahasa Aceh. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil juga berharap peringatan 800 tahun Samudra Pasai tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial saja, tapi momentum tersebut harus menjadi sarana untuk mengenang sejarah dan membangun semangat generasi muda dalam memahami kejayaan Samudra Pasai.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026, di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Datang, saksikan, dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800, 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Iya, baik pendengar, kita akan menyiarkan secara langsung penutupan dari acara Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara tahun 2026 langsung dari halaman kantor Bupati Aceh Utara. Kami ucapkan selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk menonton juga secara audiovisual melalui YouTube RRI Lok Semawe Official.

0: juga.
1: Benar sekali.
0: Jadi permainan-permainan ya, anak, ajang hiburan. Dan ternyata masyarakat aja ini memang butuh hiburan, Maimun.
1: Benar sekali.
0: Tapi lihat hari ini mereka rela tadi saat kita mau beranjak ke lapangan.
1: Benar.
0: Sangat-sangat antri sekali.
1: Iya, kita boleh lihat tadi pun sempat hujan. Tadi masyarakat juga yang dari Lok Semawe, yang dari Aceh Timur juga berduyun-duyun menuju ke lapangan landing ya, tepatnya di depan kantor Bupati Aceh Utara dan juga DPRK Aceh Utara ini.
0: Dan terlihat juga sorakan masyarakat sepertinya udah nggak sabar lagi ya. Benar. Mau lihat Apache ya. Jadi di sini juga kalau untuk pakaian ini ada membedakan. Ya. Kalau malam pembukaan, jadi ini pakaiannya lengkap ya pakaian Aceh. Tapi kalau ini banyak yang memadukan pakaian langka. Kemudian ada songket, bajunya rata-rata langka hitam dan memakai peci dari ornamen-ornamen Aceh gitu ya kalau kita lihat.
1: Benar sekali. Nah kita melihat ini lebih juga di malam ini khas ke khusus adat dan kebudayaan Aceh ya.
2: Malam ini bukan sekedar malam.
0: Sudah terdengar ini MC untuk malam penutupan ini, ada Bung Hatta di mana beliau juga merupakan humas dari Politeknik Negeri Lok Semawe. Sudah membuka ya, selainnya sudah membuka acara malam penutupan hari
1: sekali.
0: Ini.
1: Ya.
2: Bubo Samudra Pasir.
1: Kita bisa mendengarkan ya.
2: Hingga yang kembali
1: kegiatan sudah dimulai ya untuk di malam ini.
2: Seni dan budaya Imdatu kembali dipentaskan.
0: Selamat mendengarkan.
2: Rasutan dipenuhi oleh masyarakat. Seakan semuanya sedang berbisik
3: satu pesan kepada kita semua. Wahai anak cucu Bubo Samudra Pasir, jangan pernah lupakan dari mana engkau berasal. Hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita berjalan lebih jauh. Bukan 7 hari ke belakang, akan tetapi 8 abad ke belakang, ke sebuah negeri yang terletak di pesisir Selat Malaka, tempat azan berkumandang, tempat pemimpin mengemban amanah, ulama dihormati, ilmu dimuliakan, adat dijaga, syariat ditegakkan, dan saudagar dari berbagai penjuru dunia datang dan berlabuh. Negeri itu adalah Samudra Pasir, pusat peradaban Islam pertama di Nusantara dan Asia Tenggara. Hadirin yang berbahagia, ketika 7 hari 7 malam piasan pasir sudah sampai di penghujungnya, kita tidak sedang menutup sejarah, kita sedang membuka lembaran baru. 800 tahun telah diwariskan kepada kita, kini kitalah yang menentukan sejarah berikutnya. Tak jaga adat, tak pegang syariat. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia atau mewakili Wakil Gubernur Aceh, Bupati Aceh Utara beserta seluruh hadirin dan para undangan di acara penutupan Piasan Pasir 2026. Dan izinkan teman kami Emil Sukun dan Rahmadia untuk memandu acara pada malam yang berbahagia ini.
0: Baiklah, itu dia tadi baru MC pembuka awal ya, di mana sudah memperkenalkan untuk acara selanjutnya ya, untuk membawakan acara ini sudah ditentukan ya. Dan baiklah, sudah tampak ya gemerlapan ya suasana untuk malam hari ini dengan tampilan lampu yang berwarna-warni ya. Tapi ini lebih nampak warna merahnya saja ya. Sudah saja tadi barusan kita dengarkan baru pembukaan awal ya Maimun ya.
1: Benar sekali.

0: kita di...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini dia, kita mulai saja acaranya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqratan min lisani yafqahu qawli. Surakallahu lazim.
3: Yang terhormat Wakil Gubernur Aceh, yang kami hormati Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Republik Indonesia, Ibu Mas Riani Mansyur SEMM, yang kami hormati Ulenanggro Samudra Pasai, Bapak Haji Ismail Ajalil, yang kami hormati Wakil Bupati Aceh Utara, Ketua DPRK beserta unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Utara, yang kami hormati para alim ulama dan tokoh masyarakat Aceh Utara, yang kami hormati Sekda Aceh Utara beserta jajaran SKPK Aceh Utara, yang kami hormati jajaran pemerintahan Kota Loksmawe yang berhadir, yang kami hormati unsur perbankan BUMN dan BUMD, yang kami hormati insan pers dan hadirin beserta seluruh masyarakat Aceh Utara yang kami banggakan.
1: Dan tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan di closing ceremony Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 tahun tak jaga adat tak pegang syariat. Boleh tepuk tangannya. Tentunya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang kami cintai, telah sampai kita di malam penutupan di malam hari ini. 7 hari telah berlangsung dan senang sekali kami berdua kembali menemani Anda bersama saya Emil Sukun dan juga rekan saya.
3: Dan saya Nia.
1: Dan tentunya kita akan hadir memandu acara hingga dengan selesai nantinya. Hadirin yang kami cintai, mengawali acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan dengan penuh khidmat lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Ia akan dilantunkan oleh Datuk Sri Tuku Syekh Zubaili SOSI bin Tuku Raja Muda. Disilakan.
0: Baik, selanjutnya kita akan dengarkan. Ya, di mana ini merupakan kali kedua Datuk Sri Zubaili yang akan membacakan Al-Quran bahkan juga selawat di malam hari ini. Juga beliau dipercayakan. Beliau ini juara tiga. Pernah menjuarai juara tiga pada tahun 2002 di Kairo, tingkat mahasiswa Afrika, ya. Jadi beliau hari ini juga kembali dipercayakan untuk membacakan Al-Quran, bahkan nanti disambung dengan selawat dan pembacaan doa.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dilanjutkan doa.
1: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin naqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fil lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa limashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ban mandum puja milik drone, Ya Allah. Atas segala rahmat dan nikmat dan juga dengan kudrah dan iradah drone, Ya Allah. Kamu ni bak malamnya ka seleso dalam acara milad Samudra Pasir yang ke-8 tahun. Semoga acaranya, Ya Allah, bujit ke amai bagi kamu, Ya Allah, dan bujit ke contoh bagi generasi kamu yang mendatang. Ya Allah, Ya Tuhan kamu, nelimpah rahmat dan peampun dosa ke atas urung syik kamu, indatu kamu, raja-raja kamu, yang kage puteri kamu agama Islam di Samudra Pasir, yang beliau kam mendahului kamu 800 tahun yang silam, yang sampo uronyo kamu mantang memumat atih nikmat iman dan nikmat syariat Islam. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Karim, nelimpah rahmat dan peampun atas para syuhada yang kage pejuang nanggro kamu dari para penjajah, yang sehingga sampo uronyo, Ya Allah, kamu mantang memumat atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, nelimpah rahmat dan peampun ke atas para alim ulama dan umara, baik yang kam mendahului kamu atau yang mantang neberi umu sirat hafatu, Ya Allah, yang menjadi sebagai sirajam muniara, lampu penerang, sehingga kamu sampo uronya, Ya Allah, mantang mengikut atas syariat ahli sunnah wal jamaah atas mazhab Imam Syafi'i dan beritikad Imam Asy'ari dan Al-Maturidi dan bertasawuf Syekh Junain Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Allah manfa'an al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihna ma dhahara minha wa ma batan min baladina Samudra Pasir khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Kafiyal Bala, nepuji oh kamu, Ya Allah, dari bala dan malapetaka, dan nepu selamat anak-anak cucu kamu, bujut ke khalifah dan waris ulama dan umara yang getim jaga drone, Ya Allah, di atas bumo Samudra Pasir. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, nepu bangkit, Ya Allah, nepu bangkit, Ya Allah, nepu bangkit dan nepu makmu nanggro kamu di bawah kerajaan ulen nanggro yang kage petimang kamu dan menjaga agamanya, Ya Allah. Semoga ulen nanggro dan wakil ulen nanggro kamu, Ya Allah, beserta dengan mandum barisan drogehnya, Ya Allah, neberi, Ya Allah, bersehat iman, bersehat, berselamat iman dunia akhirat, berpanjang umur, dan di bawah kerajaan beliau neberi nanggro pasanya, Ya Allah, beradil, bermakmu, bersejahtera, bujud ke nanggro baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana

0: zi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Kami mohon untuk Datuk Seri Tuku Syekh Zubaili SOS I untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya kita akan melakukan
2: kami mengundang pimpinan dan anggota DPRA
1: perwakilan LPTQ dari Loksukun Tunku Muhammad Fazil dan Tunku Muhammad Faruk untuk bisa hadir ke atas panggung memimpin dan memandu salawat pada malam hari ini. Kami silakan.
3: Doa yang diawali dari pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pembacaan doa. Berikutnya kita akan menyaksikan seluruh anggota Dewan DPRK ya Aceh Utara untuk naik ke atas panggung, di mana ini merupakan momen membacakan selawat Nabi ya untuk malam hari ini.
4: Kita melihat para anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara sedang menuju ke panggung utama ya untuk bersama-sama melakukan selawat di malam hari ini.
3: Masih dipimpin dengan Datuk Sri Teuku Syekh Zubaili, beliau juga merupakan anggota DPRK ya, Komisi 1 DPRK Aceh Utara ya. Dalam hal ini juga terlihat ya seluruhnya serentak memakai busana laka berwarna hitam perpaduan dengan songket ya yang dikenakan di bawah kemeja ya dengan perpaduan warna merah, warna abu-abu, tapi ini sangat menarik sekali ya, semuanya memakai baju laka hitam perpaduan songket dan memakai peci ya.
4: Benar sekali. Nah, kita masih menyiarkan pendengar. Sana kita dengarkan.

Hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin dimohon untuk tetap berdiri.
2: Dilanjutkan menyanyikan lagu.

0: doa dan dilanjutkan dengan selawat ya.
1: Benar sekali.
0: Oleh anggota dewan juga ikut ya mengiringi berselawat pada malam hari ini, bertanda ya mudah-mudahan malam penutupan 800 Aceh Utara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya, benar sekali. Dan juga pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya
0: dan dilanjutkan dengan himne Aceh.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Sudah kita dengarkan
2: Baiklah, lagu selanjutnya Indonesia kita akan Raya
1: dan dilanjutkan dengan Hibna Aceh. Berikutnya kita akan menyaksikan video ya tentang kegiatan Iowa selama kepemimpinan beliau. Berikut kita akan saksikan bersama bagaimana ya sepak terjang beliau ya selama memimpin dan dengan moto yang sampai saat ini diagung-agungkan. Aceh Utara bangkit, bangkit.
3: Iya, baik. Selamat kita saksikan bagaimana penanganan banjir di Aceh Utara. Menyisakan kerugian material yang sangat besar.

0: Bigger, and you'll make my job.
1: Oh, my God.

0: Beribu tangan yang meriah hari ini yang berbahagia.
1: Baru saja kita saksikan beberapa cuplikan video dan ini juga adalah rangkaian kegiatan selama sepekan.
2: Benar.
1: Biasan 800 Samudra Pasai.
2: Iya. Ya.
1: Ada kita lihat tadi ya dari mulai ini ya ada gotong royong, penanaman pohon, kemudian seni. Semua tampil selama sepekan ini.
2: Benar sekali. Dan juga terkait dengan adat-adat Aceh ya yang ditampilkan. Baik, rekan Diana, kita masih terus menggambarkan ya bagaimana kemeriahan acara ini yang dihadiri puluhan ribu masyarakat ya yang bertempat di lapangan Landing Aceh Utara ini.
1: Benar. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan video dengan judul Sang Utara. Jadi bagaimana menceritakan tentang kegiatan ya Ayahua ya yang dituangkan dalam sebuah film yang berjudul Sang Utara.
2: Benar sekali. Sesaat lagi kita akan kita saksikan pemutaran film singkat ya terkait Sang Utara ini.
1: Selamat menyaksikan. Baiklah, ini langsung saja kita akan menyaksikan video dengan judul Sang Utara.

0: 네.
1: 이만은
0: 아직 안 가라야 저거 부부 띠봐.

0: nek. Munawir Bupati. Kau mana ya?
1: Mau main ke lapangan depan sana ya?
0: Aduh. Mau main atau mau jadi bupati?
1: Jadi bupati ya, ya.
0: Luar biasa. Jadi bupati ya. Hari ini Munawir jadi bupati, saya jadi ajudan.
1: Siap, ayah.
0: Baik, Pak Bupati. Ayo kita lanjutkan agenda hari ini.

0: Siap segera Pak Bupati. InsyaAllah segala niat baik Allah mudahkan.
1: Amin.
0: Izin Pak Bupati melaporkan, motto kita adalah Aceh Utara Bangkit. Dalam mencapai cita-cita Aceh Utara Bangkit, terjadilah bencana. Kemudian bencana kemarin 696 desa, 25 kecamatan. Kemudian juga menyangkut dengan cita-cita Aceh Utara Bangkit, dan juga kita selesaikan yang pertama untuk generasi masa depan Aceh Utara, yaitu di tingkat SD tentang tafsir Quran. Artinya anak sekolah SD wajib hafal Quran 1 juz, kemudian SMP 2 juz. Kemudian kita memisahkan antara laki-laki dan perempuan di tingkat SMP. Kemudian Tugu Imam juga kita berikan Honda untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita merencanakan sekolah unggul Garuda di Aceh Utara. Kemudian juga di bidang pertanian, masyarakat Aceh Utara di Bendungan Tung Pasir yang selamanya kali mengkut masyarakat hanya tidak ulang. Mengkut masyarakat kali, insyaAllah berkerja keras. Hubungan ke pemerintah pusat, alhamdulillah tadi kita selesaikan. Tentang pelayanan kesihatan, selamanya masyarakat tanya gaya ubat berjam-jam menunggu obat di rumah sakit Cukudia. Alhamdulillah dari 3 jam kita buat menjadi 15 menit Pak Bupati. Kemudian tanya kata pegolong hubungan dengan pusat, rencana tanya bangun support center untuk muda-mudi supaya anak muda nyonya kegiatan olahraga, maka nanti support center. Kemudian tanya juga nah monumen Samudra Pasai, karena monumen Samudra Pasai adalah situs Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi monumennya kadri kandu bengkalai. Tinggi tanya juga ada namanya Hai Pasai. Kas tanya motif tersebut dari ornamen Samudra Pasai. Nah, maka saya ajak kepada semua pihak agar membudayakan khas Tanjung Aceh yaitu Hai Pasai.

0: maunya titik sesuatu sama ayah.
1: Kamu tahu ya? Ayah, tolong hadiahkan kami masa depan yang lebih baik. Bertanda Bupati Menawir. Insya Allah, Menawir. Ayah usaha.
2: Ayah, ayah. Let's cream, Sabo.

0: saja kita menyaksikan
1: ya,
0: kita video maaf. Pendek ya, itu seperti film drama ya.
1: Sang Utara.
0: Sang Utara yang diperankan oleh Munawir ya pada hal ini.
2: Selanjutnya dan kita akan menyaksikan sebuah video ucapan milad dari.
0: Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa ucapan video milad tentang 800 Samudra Pasir.
3: Selamat.
0: Ini dia langsung kita dengarkan Saifullah Yusuf.
3: Dari Tanah Pasir, bumi para ulama dan pejuang, kita selalu belajar tentang keteguhan. Aceh Utara telah berkali-kali menghadapi ujian, tapi masyarakatnya selalu mampu bangkit, saling menguatkan dan berjalan kembali dengan kepala tegak. Kementerian Sosial akan terus bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara beserta seluruh masyarakat, terutama bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Berdasarkan data yang terverifikasi, penanganan mencakup lebih dari 130 ribu keluarga dan sekitar 469 ribu jiwa. Sampai hari ini, Kementerian Sosial sesuai arahan Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan sebesar 146,2 miliar. Selanjutnya akan menyalurkan bantuan sekitar 328,4 miliar. Antara lain untuk jaminan hidup bagi 16.857 jiwa dan bantuan isi hunian bagi 101.900 keluarga. Kami memahami masih ada kebutuhan besar yang harus dituntaskan. Masih ada masyarakat yang menunggu bantuan isi hunian, jaminan hidup serta bantuan sosial ekonomi. Karena itu kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak agar bantuan dapat diperluas sesuai ketersediaan anggaran dan data yang telah terverifikasi. Bagi pemerintah, penanganan bencana bukan sekedar mengirim bantuan. Negara harus hadir sampai masyarakat kembali berdiri, keluarga kembali memiliki harapan dan kehidupan kembali berjalan. Mari terus rawat semangat gotong royong Aceh Utara. Jangan ada yang lapar tanpa kita tahu, jangan ada yang kesulitan tanpa kita bantu, dan jangan ada yang tertinggal tanpa kita rangkul. Selamat hari jadi Kabupaten Aceh Utara. Teruslah maju Tanah Pasir, tangguh menghadapi bencana, kuat dalam persaudaraan, dan semakin sejahtera masyarakatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita menyaksikan video singkat ucapan yaitu Saifullah Yusuf ya. Dan untuk acara selanjutnya kita juga ini masih dalam beberapa hiburan juga nanti akan ditampilkan dalam malam penutupan Milad Samudra Pasai Aceh Utara ya.
4: Dan juga
0: baiklah
4: berikutnya
1: kita selanjutnya kita akan dengarkan tentunya saat lagi nanti juga sambutan ya dari
4: menguji semangat kita di malam hari ini ketika saya ucapkan Aceh Utara jawabannya
1: iya
4: Aceh Utara
5: bangkit
1: nah moto bangkit
0: kalau kita lihat di sini
5: bangkit bangkit bangkit
0: sorakan
5: bangkit.
0: Jadi ini memang ya
1: moto.
0: Insyaallah ini adalah moto Aceh Utara bangkit-bangkit ini masih disorak-sorakan ya.
5: Sambutan dari
0: salah satu slogan yang sudah sering kita dengarkan ya. Berikut kita akan dengarkan sambutan Bupati Aceh Utara ya Ayahwa berbeda malam hari ini. Beliau tetap memakai ya baju laka hitam tapi ada perpaduan ya motif Aceh Utara yaitu pisang duamu di pinggir kiri baju sisi beliau.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali kita melihat Ayahwa sedang menuju ke panggung utama untuk memberikan kata sambutannya.
0: Ini ada hal yang unik dalam sambutan penutupan malam hari ini. Beliau dikawal oleh 6 orang ya, pemuda dengan membawa pedang ya. Ini kita nggak ngerti apa maksudnya ya, tapi intinya pengawalan malam hari ini begitu unik sekali. Ayahwa di ini ya, diiringi oleh 6 pengawal dengan memakai pedang.
1: Benar sekali. Baik, kita akan dengarkan.
6: Malamnya dapat. Karena urung bagi jaduh malamnya na ditinggung-tinggung danyo.
0: Ya Cetara, dalam hal ini adalah Ayahwa.
6: Nanti akan tak jelaskan kiban jaduh. Tinggal teman-teman. Naihana tinggali. Pajan buka. Pajan. Oh tinggal ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana su ke? Mia jaduh beraya su. Tiga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Babandum pujo gede yang puak kepada Allah. Selawat beserta salam sama pula kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Pertama sekali saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih pertama sekali kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Kemudian yang kedua kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian juga kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia. Dalam hal ini di malam yang sangat berbahagia ini diwakili oleh Ibu Direktur. Kemudian apresiasi tersebut disebabkan terhadap pembangunan Aceh Utara yang selama ini menyangkut dengan Rahab Rekon, yang sebentar lagi pembangunan Aceh Utara yang sudah ketinggalan ini akan diselesaikan semua. Kemudian yang kedua terhadap Menteri Sosial, alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan yang bahwa hari Senin, maaf Bu, saya ini tidak melangkahi, nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Direktur beserta ada bantuan-bantuan lain yang akan diserahkan nantinya. Menyangkut dengan 4.000 unit huntara nanti akan diberikan sembako oleh Kementerian Sosial melalui Ibu Direktur. Juga menyangkut dengan jadub-jadub nanti akan dijelaskan semua kapan kita bisa dapat undangan. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Kemudian kepada seluruh para tamu undangan dari Jakarta yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, ini saya jamak kepada seluruh para undangan dari Jakarta yang telah berhadir. Kemudian izin Pak Wakil Gubernur malam ini dan Ibu Direktur, malam ini saya menjabat sebagai Ule Nanggro. Artinya saya harus bicara dengan bahasa Samudra Pasai. Maka kalau Ibu enggak tahu, coba nanti tanya-tanya aja di samping ya. Karena Ibu enggak tahu bahasa Aceh. Jadi nanti tanya-tanya aja di samping. Kami harus bicara dengan bahasa Aceh. Kemudian hadirin yang kami muliakan. Yang pertama sekali yang mulia Waki Ule Pemerintah Aceh, dalam hal ini Bapak Wagub. Tepuk tangan Pak Wagub, tolong Pak Wagub bangun. Ini semua yang saya sebut nama wajib bangun. Kemudian yang kamu pemulia, Petua Majelis Mahkamah Rakyat dan seluruh anggota. Hanya satu orang, lain mana? Ya. Kemudian yang kamu pemulia Bintara Muda dan anggota. Yang kamu pemulia Ule Balang, wilayah Kuta Pasai. Kemudian juga yang kamu pemulia Ule Balang, wilayah Samudra Pasai. Kemudian yang kamu pemulia Tengku Jaksa atau yang mewakili. Kemudian yang kamu pemulia Waki Ule Nanggro Samudra Pasai. Ho Kak Waki. Ya, tepuk tangan ke Waki Ule Nanggro. Kemudian yang kamu pemulia Petua, Petua Papua Hadi Balai Rungsari dan Balai Gading. Itu semua OPD mana? Hanak tepu, hanak tepu. Makasih hanak kepada. Kemudian Uke Abun, Abi, Abu, Abati, Walid, Alim Ulama, Gure Ketanyo dan Gure-Gure Ade Ketanyo, pimpinan dayah Ban Sigom wilayah Samudra Pasai. Kemudian juga yang mulia Panglima wilayah Samudra Pasai. Hadir Panglima. Kemudian Panglima Muda Daerah Sa, Daerah Dua, Daerah Le dan Daerah Ped wilayah Samudra Pasai. Mana Panglima Muda? Ya, kru semangat ke? Ya. Kemudian Uke Babandum Ule Sago lam wilayah Samudra Pasai. Kru semangat. Kemudian Uke Gesi Imu Mukim Tuhapet Ban Sigom wilayah Samudra Pasai. Kemudian Uke Petua Majelis Adat, Majelis Agama, Majelis Masyarakat dengan majelis-majelis yang na di wilayah Samudra Pasai. Kemudian Uke Majelis Juru Haba, Juru Tule dan yang na dalam wilayah Samudra Pasai. Kemudian Uke Ketua Panitia dan Anggota Milad ke 800 Samudra Pasai. Kemudian tak lupa kepada Kerani dan Kasim Kerani. Mana Kasim? Ya, terima kasih. Kemudian uke putra-putra petuha di Balai Mahkamah Rakyat. Kemudian juga yang paling lung gasih dan lung sayang, Permaisuri Putra Lam Ligo Istana. Kru semangat, kru semangat. Sedara-sedara lun yang lun pemulia. Getanyo ibarat sibak bak kaya di dalam mutun. Mandum je tangui berlaku kada. Yang tepat-tepat tak pegat ketameh. Yang cumeh-cumeh ke lapik barang. Yang cekok-cekok tak pegat keyuk. Yang bungkuk-bungkuk je talat timah. Alhamdulillah malamnya katruk bak malam yang mengakhir dah dari Bandung piasan peringat uro lahir samudra pasai yang ke 800 tahun. Lampadim nuronyo kalih tanyo kasaban sari tak ikut bermacam but tapi malamnya tanyo mengkumpui ngon saboh rasa yang sama, rasa bangga ajit kebagian dari masyarakat Aceh Utara. Tapi ingat lapar tutunyo kan cuma ke pemerintah nyo atau gedanyo Bandung atau masyarakat atau pemuda atau para seniman dan budayawan dan tente atau generasi yang terus deka. Karenanya long pesampo meluah raya terima kasih yang raya tak ke Bandung masyarakat yang kata ikut pemeriah, yang kata ikut tak pemeriah piasan samudra pasenyo dengan aman, tertib dan nyaman. Terima kasih kepada panitia yang kan nekerja urangan malam, kepada seniman, para pelaku UMKM, pemuda, komunitas, pihak keamanan dan Bandung pihak yang kaji kebagian dari acaranya. Kemudian malamnya mungkin aku malam akhir dari piasan Samudra Pasir, tapi mudah-mudahan rasa kebersamaan yang katimo selama padin uro yang na ikut selesai. Yang paling penting kan padim trip dan padim jai acara yang kata pegat. Yang penting nak ke pu yang tak tinggai ke acaranya. Mudah-mudahan tanyo tak tinggai semangat Saban Sari tak bangun Aceh Utara. Kemudian tak tinggai kebanggaan ke daerah getanyo dan tak tinggai keyakinan bahawa Aceh Utara akan masa uke yang jut tanyo perjuangkan sama-sama. Kemudian bertaingat tanyo nasabah cita-cita yang cukup raya yaitu Aceh Utara bangkit. Bangkit kan memandangkan slogan tapi ngan urung jauh belang makin sejahtera, urung melaut makin jaya, UMKM ikhlas menuju nasional dan internasional. Kemudian lapangan kerja semakin terbuka ke masyarakat. Pendidikan makin maju. Pemuda getanyo kan urung preh kerja manteng. Tapi yang behe ciptakan lapangan kerja. Karena lam petuah Aceh gepesampau, gepegat adat gelantau pagi, baik jilingke siapa saja, gepegat hukum ke kaedah, mangan baik salah dengan agama, gepegat resam cukup mekeneng agam gaineng gepebeda, gepegat kanun pi cukup jeroh, baik meroh-roh jut perkara, menyokong adat kuat hukum, resam kanun dipelihara, rakyat senang aman gampung han meron-ron jit perkara. Hadirin yang lun sayang. Ciprok jero le tiga. Baca he, ada bahasa Aceh, yo lagi bahasa Inggris. Maka payah perok jarak segitu le. Kemudian uku babandum masyarakat lola kemaah menyelama piasannya na yang kurung nyena menyena pelayanan yang hana sempurna menyena hal-hal yang hana sesuai dengan harapan atehnan pemerintah Kabupaten Aceh Utara lola kemaah meluah raya hana kerja yang sempurna. Tetapi lun yakin selama anak muda Aceh matang beha melempau, selama ulama matang gejaga arah getanya, selama masyarakat matang getem kerja, dan selama pemerintah matang getem dengar surayat, Aceh Utara han akan pernah gada di masa uke. Malamnya baik cuma ajit ketanda bahawa sabuk acara akan selesai. Tapi mudah-mudahan beji ketanda bahawa Sabah semangat baru yang kata mulai. Semangat kita jaga daerahnya, semangat kita bangun daerahnya, dan semangat kita petinggai Aceh Utara yang lebih gerd, yang lebih jeroh ke anu cucau. Dan tak tentesit lung maharap dan tamu doa saban sari belagainya kali uke bejit tak pelaku ngelebeh gad lebih ramai dan lebih supuat ke masyarakat. Kemudian juga perlu lun sampaikan lun pegah nyon aku tanah getanya, rumah getanya, sejarah getanya, bertanya jaga dengan God, bertanya pegah lebih jeruh, bertanya pegah warisan yang lebih God ke anu cucu, bertanya petinggai warisan yang lebih God ke anu cucu. Kemudian juga lun pingat segitu bumo samudra pasenyo tanah getanya Badung yang terimong darah getanya yang ro yang kebah manyet indah tu ma denganku yang beri ke getanya ia dengan bu tempat getanya hudib mulia dan tempat getanya mati dengan mulia tak terimang di bak itatu dan yang wajib tak pulang ke anu cucu menyehan ik lebih jeruk hanjit kurung ni bak yang kana. Terima kasih ke masyarakat, ke bantu pihak yang tak gerak sama-sama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala gerida, ikhtiar, getanyo, gejaga bumo samudra pasai, geberi keberkahan ke bantu merakyat, beserta gebimbing langkah getanyo menuju Aceh Utara bangkit, Aceh Utara yang lebih maju, bermartabat, sejahtera dan adi, tak jaga adat. Tak pegang syariat Aceh Utara. Tiga tu Aceh Utara.
1: Bangkit.
6: Yang terakhir Bungong Jempa Kemang Metabu, Bungong Mulu Kemang Membanja, Aceh Utara bangkit wajib tak tuju, Barat Gentimu Busapu Haba. Rame di pasi Ureng Kemawi. Tuut, tuut, mai kuat geli. Rame di pasi Ureng Kemawi.
7: Jeroh.
6: Rame dalam gle urung merusak.
7: Jeroh.
6: Menyaga tanyo kasaboh hati.
7: Jeroh.
6: Dumpu atap fikir hajat truk pinta. Di langit manyang metabu bintang.
7: Jeroh.
6: Beulun Sahyatrang Wade Purnama.
7: Jerah.
6: Mari nenukung Ayah Wapanyang.
7: Jerah.
6: Untuk Petimang Aceh Utara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Kami mohon untuk kesediaan.

pers, awak media mengambil momen. Baik, boleh lihat ke kamera sekali, izin. Baik, 3, 2, 1, terakhir, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang untuk 3 penerima perwakilan untuk bisa hadir. Penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Utara kepada 3 penerima. Selanjutnya kami mengundang Bapak Wakil Bupati Aceh Utara beserta Wakil Gubernur untuk bisa hadir ke atas panggung.

Kru Semangat Salim Dekang, Waki Potanglung, Nanggroa, Aceh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Wakil Gubernur Aceh, Bapak Haji Fadlullah SE, telah berhadir dan juga ditemani oleh Bapak Wakil Bupati Aceh Utara. Kami silakan untuk Bupati Aceh Utara ataupun Ulen Nanggroa Pemosa Murrapa saya menyerahkan. Ya, diserahkan langsung ternyata oleh Wakil Gubernur Aceh, Haji Fadlullah SE. Dilanjutkan diserahkan oleh Wakil Bupati Aceh Utara ataupun Waki Ulen Nanggroa Pemosa Murrapa Aceh. Dan terakhir diserahkan langsung oleh Ulen Nanggroa Pemosa Murrapa Aceh. Boleh langsung mendampingi Ibu Direktur.

Baik. Ibu Direktur izin untuk bisa membersamai lebih dekat. Baik, selanjutnya untuk sesi foto bersama kami silakan. Insan pers, awak media. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Untuk penerima bisa kembali ke tempat yang lainnya. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Izin oleh Nanggro Bumasa Berapase. Selanjutnya akan diserahkan bantuan dari pemerintah Aceh yang langsung diberikan oleh Waki Potanglung Nanggro Aceh atau Wakil Gubernur Aceh kepada Ule Nanggro Bumasa Berapase. Kami silakan untuk Bapak Haji Fadullah SE menyerahkan bantuan diterima langsung oleh Bapak Haji Ismail Al-Jalil

0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan sambutan izin. Baik, Bapak, kami silakan.
1: Izin, Bu. Karena orang ini mau kejelasan tentang jadu, betul? Mohon, Bu. Mereka pikir saya tipu-tipu. Coba dengar ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti informasi dari Pak Bupati tadi dan sudah disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Sosial bahwa untuk bantuan jadu dan isi hunian, insya Allah karena anggarannya sudah ada senilai 328 miliar, hari Senin ini proses di kantor pos dengan teman-teman yang ada di Dinas Sosial melakukan pembuatan undangan. Jadi undangan akan disalur kepada teman-teman atau teman-teman Dinas Sosial dan teman-teman

0: yang ada di kantor pos. Jadi mohon kesabarannya sedikit hari lagi, karena kami tidak akan membagi kalau tidak ketahuan yang mana orangnya. Jadi bantuan pemerintah itu harus tepat sasaran. Jadi mohon, saya mohon dengan sangat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tinggal berapa hari lagi setelah undangan terbagi kepada masyarakat melalui kantor pos yang akan diantarkan langsung oleh teman-teman dari Dinas Sosial, maka wajib hukumnya Pak Bupati, saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Aceh Utara untuk mengambil hak mereka, yakni bantuan stimulan dari Kementerian Sosial. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bersabar ya, insya Allah minggu depan Pak Bupati kita bersama-sama, dan mudah-mudahan Pak Menteri Sosial bisa membersamai kita. Izin Pak Gubernur mungkin bisa menambahkan terkait bantuan yang akan kita serahkan nanti.
1: Oke, terima kasih kalian dengar kan, nyo tungkang bijadup, nyo tengah proses undang oleh bareh undangan nanti bakal dopos akan dikirim ke kampung gam, ke kampung-kampung. Ciprok jarak oleh tiga ke ibu. Mandum, bebe'e, tapi peng bebe'e. Nyo belin tengok-tengok jadu be. Tinggai preh menteng. Preh unda. Keempat. Bebe tetejak tapi jadu. Nyo belin tengok-tengok. Karena pekot. Kemudian Mbak Tito belin pekot-pekot. Pakon baik pegat-pegat. Gara-gara ditanya. Mandu kabupaten yang serang i. Yang serang ibu direktur. Ika mau pajan Aceh Utara akan bagi. Maka baik bak TikTok kan baik tak nama MN. Preh undangan menteng. Keempat. Cuman. Kan baik pegak-pegak li bak TikTok. Baik pegak-pegak pajan jadu. Baik pegak-pegak li. Peng, wate kana peng, cok ju. Sibuk kabupaten tetangga. Okey.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Ulena Nanggro Bumosamurna Fase, kepada Ibu Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan juga Wakil Bupati untuk bisa kembali ke tempat. Untuk oleh Wakil Ulen Nanggro ataupun Potanglung Nanggro Aceh ataupun Wakil Gubernur Aceh tetap berada tempat, kami mohon kesediaan dari Wakil Gubernur Aceh untuk memberikan sambutan sekaligus penutupan acara Milad Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 tahun kepada Bapak Haji Fadlullah SE. Kami silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan al-sahabat. Sama-sama yang kita hormati, perwakilan Kementerian Sosial Ibu Cece, Bupati Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara, Ketua DPRK, Kapolres Aceh Utara dan Dim Aceh Utara dan seluruh Forkopimda Aceh Utara yang berhadir, para alim ulama dan tokoh masyarakat Aceh Utara, sahabat saya Ketua KPA Panglima Joni dan seluruh jajaran KPA di Aceh Utara, Sekda Aceh Utara beserta seluruh SKPA Aceh Utara, jajaran pemerintahan Kota Luksmawe yang berhadir, unsur perbankan, BUMN, BUMD, insan pers dan seluruh Bapak Ibu yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah Aceh, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Aceh Utara, panitia, para ulama, tokoh masyarakat, generasi muda, dunia usaha, komunitas, dan seluruh masyarakat yang telah bersama-sama menyukseskan peringatan milad ke-800 Samudra Pasai Aceh Utara. Bapak Ibu semuanya, diuji kepemimpinan ketika rakyatnya susah, dan diuji kepala daerah ketika bencana datang. Hari ini saya bangga berada di tanah Samudra Pasai karena kepemimpinan Ayahwa beserta Bang Tarmidi, beliau sangat tangguh dalam menangani bencana yang baru saja kita lewati. Ibu Cece, 130.000 jiwa, mohon maaf, 130.000 kakak, mereka harus dipastikan mendapatkan haknya bagi yang terdampak. Hitungan saya, mereka mendapatkan dana perabotan, mereka mendapatkan dana jaduk, mereka mendapatkan dana pemulihan ekonomi. Dana pemulihan ekonomi 5 juta rupiah, dana perabotan 3 juta rupiah, jaduk di setiap bulan 450.000 dikali 3 bulan, total hampir 1,7 triliun dana harus diluncurkan kepada mereka yang berhak diterima sebagai korban bencana. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Ini harus dipastikan oleh kepala daerah dan seluruh kita semua. Mari kita mengawal seluruh bantuan bencana harus dipastikan diterima dan sampai ke tangan mereka yang korban. Malam ini malam terakhir yang diusung tema Tajaga Adat Tapekeng Syariah, hendaknya kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan ekonomi harus berjalan bersama dengan penguatan nilai agama. Pembangunan harus tetap berakar pada adat dan budaya. Kemajuan teknologi harus diiringi dengan berakhlak, dan setiap potensi daerah harus kita kelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kita juga menyadari bahwa perjalanan Aceh Utara ke 8 abad tidak selalu mudah. Baru-baru ini musibah banjir yang baru kita lalui menjadi peringatan bahwa pembangunan harus semakin tangguh dan berkelanjutan. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Di setiap kabupaten, Bapak Ibu, ada kepala BPBA. Di sanalah tempat mengadu apabila ada saudara dari 130.000 kakak yang telah diverifikasi tidak mendapatkan bantuan. Kami dengan Ayahwa siap mengurus itu kepada pemerintah pusat. Makanya malam ini hadir perwakilan dari Kemensos, Ibu Cece ini bukti nyata bahwa Kemensos hadir untuk memberikan dan menyelesaikan kewajiban untuk hak daripada korban bencana. Semalam saya dihubungi oleh Menteri Sosial. Menteri Sosial menyampaikan salam hormat semuanya kepada Bapak Ibu yang ada di Aceh Utara. Awalnya beliau ingin hadir bersama-sama saya, tetapi karena besok beliau harus berada di Makassar, ada peresmian sekolah rakyat. Karena itu beliau menunda kedatangan, dan insya Allah beliau berjanji di lain waktu akan beliau hadir untuk mengantar dan menyerahkan langsung bantuan jadup kepada masyarakat Aceh Utara. Aceh Utara salah satu kabupaten yang terbesar dampak bencana. 130 ribu kakak ini tidak sedikit. Oleh karena itu, kepada pemerintah Aceh Utara dan seluruh pimpinan yang ada di Aceh Utara, mari kita kawal rehab rekon ini agar berjalan lancar dan tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat dan sukses seluruh rangkaian peringatan Hari Milad ke-800 Samudra Pasai Aceh Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, keberkahan dan petunjuk kepada kita semua dalam membangun Aceh Utara dan Aceh yang lebih maju, sejahtera, damai dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyumbang dua pantun karena Yahwa kagebupun jan pantun beno. Janganlah hati dilanda lara, tetaplah bersyukur dan bergembira. Selamat Milad Kabupaten Aceh Utara, teruslah berkembang menjadi sejahtera. Terbit mentari membawa cahaya, menyinari bumi penuh pesona. Aceh Utara wilayah yang kaya, mari bersama kita membangunnya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, peringatan Hari Milad ke-800 Samudra Pasai saya nyatakan ditutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Gubernur. Kami mohon untuk tetap berada di tempat.
4: Selanjutnya kami mengundang Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Ulenagro Bumo Samudra Pasai, Wakil Ulenagro, Ketua DPRK Aceh Utara, Sekda Aceh Utara, dan Ketua Panitia.
2: Baik, kami silakan. Hadirin yang kami hormati, tentunya kami mengetahui hajat untuk nonton apa sih ya? Benar ya? Tetapi hari ini kita juga memikir rangkaian seremonial yang harus kita tunaikan, yang harus kita tuntaskan. Kemudian setelah seremonial ini selesai, baru Apache kita hadirkan untuk seluruh rakyat Aceh Utara. Ya, hadirin yang kami hormati, hadirin yang kami banggakan, kembali kita menyaksikan kehadiran dari Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan juga oleh Ulenagro Bumo Samudra Pasai beserta wakilnya, Ketua DPRK Aceh Utara dan juga Sekda Aceh Utara.
5: Siaran langsung Milad Samudra Pasai 800 ya di pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Setelah tadi kita dengarkan ya penutupan yang disampaikan oleh Dekfat, yaitu Wakil Gubernur Aceh. Baiklah, ini masih dalam sesi foto bersama ya. Dan ternyata penutupan ini ditandai dengan pemukulan rabana ya. Ini pemukulan selanjutnya ya. Inilah dia top daboh rabana sebagai tanda penutupan Milad 800 tahun ya di panggung utama. Wow, luar biasa ya tampilannya ya, sangat-sangat ini ya tampilan luar biasa meskipun ya, wow, luar. luar biasa. Pendengar dan pemirsa, jika Anda melihat dan saksikan kemegahan yang luar biasa, tadi ada dentuman asap dan ini ya kemuran semburan ini ya kertas ya bertaburan ya seperti kembang api meledak ya, membuat kita juga yang menyaksikan
6: kemeriahannya
5: dan masyarakat juga di sekitar sangat antusias ya melihat dan menyaksikan malam penutupan ini. Masih bertahan meskipun hujan gerimis mulai turun di Aceh Utara ini.
6: Ya, benar sekali. Kita bisa menyaksikan kedatipun gerimis ini masyarakat masih terus ya memadati tempat berlangsungnya penutupan Milas Samudra Pasai Aceh Utara ke-800 ini.
5: Dan ini juga ya dalam bahasa Aceh tadi pang ini ya apa tuh namanya? Panglima ya. Panglima Aceh Utara ya. Sudah berdiri di depan panggung utama kita. Di antaranya ini ada Bapak Bupati, kemudian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, bahkan juga ada Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana

0: di Kementerian Sosial RI, Ibu Cece, ya, yaitu penampilan Apache, ya, vokalis yang sangat populer, yaitu, ya, vokalis yang sangat populer, yaitu Najar Syah Alam, ya, yang sesaat lagi akan tampil.
1: Tentunya ini juga salah satu hiburan yang paling dinantikan oleh masyarakat, ya, di kesempatan malam hari ini.
0: Maimun, sepertinya hujan juga sudah mulai turun ya di Aceh Utara, tapi ini masyarakat enggak pindah dari tempat duduk ini ya. Dan saya yakin apakah konser Apache malam hari ini tidak goyah disaksikan oleh masyarakat. Sudah nampak nih sorakan-sorakan memanggil Apache ya untuk malam hari ini. Maimun, suka lagu apa aja? Suka lagu apa aja?
1: Ya, salah satunya lagunya mungkin sangat populer ya.
0: Hah? Yang sangat populer? Dek Mona, Dek Mona ya. Ini sangat-sangat udah mulai. Kita ini sepertinya. Iya. Oh, ini juga bagian dari lagunya Bek Panik ya. Lagu. Baiklah. Ini dia. Berarti ini Maimun. Sepertinya kita harus cari tempat untuk yang ini ya. Untuk kita melaporkan malam hari ini berteduh ya.
2: Saya mau coba ngasih terlebih dahulu kemari.
1: Cuma
2: Nazar boleh untuk bisa
0: duduk. Saat ini bisa kita saksikan.
2: Iya, ini ya. Iya. Itu kita sedang ya. Tapi ya isi cuma ngamang dagu.
3: Luar biasa.
0: Baiklah. Teruslah. Maimun.
3: Mikrofonnya boleh coba.
0: Jadi kita sudah mulai berlindung ya. Ini hujan yang semakin deras ya. Pendengar ya. Sudah nampak ya, apa aja beserta grupnya
2: boleh, silakan disapa dulu.
0: Sudah tampil di depan dengan memakai baju hitam dan laka hitam ya, dan perpaduan dengan songket merah dan memakai juga ya seperti meketop merah juga ya. Baiklah, ini masih ngobrol-ngobrol kita ya dalam acara ini ya. Di sini banyak ya masyarakat sudah mulai berteriak memanggil Najar Syah Alam ini vokalis dari Apache.
1: Oke.
0: Saat ini masih terdengar ya Apache sedang menyanyikan lagu Aceh Utara Bangkit ya. Baiklah, pendengar. Maimun, sepertinya ini kita masyarakat sudah mulai panik karena hujan sudah mulai turun nih.
1: Mencari tempat berteduh ya, karena sudah mulai.
0: Dan kita pun terpaksa juga berteduh ya di panggung utama ya. Di sini sudah mulai turun hujan, sudah semakin deras ya. Apakah ini merupakan malam penuh berkah ya kalau dibilang sama bupati dalam menutup acara tadi ya. Baiklah, rangkaian kegiatan sudah berlangsung selama sepekan ya. Dan tadi pagi Minggu juga dilakukan event Jalan Santai ya. Ayahwa juga membagikan door prize dalam ini kegiatan jalan santai tadi pagi Maimun.
1: Kita bisa melihat di panggung utama saat lagi ya penampilan dari Apache ini yang akan menghibur masyarakat yang masih setia menunggu ya di malam ini.
2: Insyaallah akan semakin hebat dalam jaro Ayahwa dan dalam jaro Kanda Panjang. Insyaallah. Amin.
0: Baiklah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita langsung saja akan menyaksikan penampilan Apache, yaitu Najar Syah Alam. Ini dia penampilan Apache pendengar dan pemirsa, kita masih dalam siaran
4: langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim mulia dari Kamotuan Apache kepada mandum yang utama Daile Syara-syara kamu yang nadi Aceh Utara yang kanetim medong mepreh sampoan hatnyo dalam keadaan yang menorupa. Terima kasih Sabah Luar Raya tente dan tente Sid. Terima kasih dari kamu kepada pemimpin getanyo bersama di Aceh Utaranyo, yakni Ayahua yang alhamdulillah kada kamu kena untuk kepesayan sajian gehibur getanyo Bandung. Insyaallah yang terbaik akan kamu berikan ke Bapak Bandung. Santai, santai, santai. Kai, jadi kamu pakai perjanjian muno, kamu pakai perjanjian ilikan muno, kamu akan melagu sekitar put boh. Put eh? Tapi aman, tapi aman. Tak tamah lom, tak tamah lom, tak tamah lom. Tamah lom, tamah lom. InsyaAllah. Dan salim tazim mulia ni Bapak Lanyo, sambung kehormatan. Katruk merdeka Bapak Wakil Gubernur Getanyo bersama. Jadi Bapak Fadlullah, sabar kehormatan Bapak. Terima kasih karena dekat kena sambut undangan daripada kamu. Dan sabar kebahagiaan cik bagi kamu malam uronyo bisa mudong ino di hadapan gure-gure kamu Bandung dan urin cik kamu Bandung menancit spesial bah malamnyo kamu jut meken lagu ikerakan kamu cubul. Gawat, gawat, gawat. Nah yang belum kawin? Nah yang belum kawin? Selangki aja Pak, selangki. Sihat bu, sihat bu, sihat bu. Sihat, sihat. Pulagu, pulagu, pulagu. Pulagu oh. Oke, okay, nepresiat karena kondisi kan lagi nyawa rupa cuaca, jadi beberapa hal harus disetelil ya. Tak hambole tanyo hanae di hambole likun deh. Ikun basang be panik le. Nyo karena lebih tak pusum le bacut. Ya. Yang perlu pegah bauran ron Bandung bahwa apapun yang terjadi dalam urip, percaya bahwa Tuhan hana pernah meninggalkan tanyo. Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang selalu memberikan jalan bagi setiap masalah yang tanyo rasakan. Bahwa setiap kesusahan selalu beriringan dengan kebahagiaan dan setiap masalah na solusi ji, maka kemudian apabila na masalah tetap tenang, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan tanyo saban sama sabe harus menjaga pikiran na normal dan be panik. Oke. Okay. Be panik ikun.

0: 파이팅.
1: Lanjut. Tapi si kolom kamu lanjut yang lebih panjang maka langkah baik sih. Kamu merencana mungkin lagu

Ayahwa beserta Kakanda Panjang. Nyo seru Aceh Utara lagi nyan. Jadi kamu yang di luar Aceh Utara, mau pikir nyo sang menyonan di Ayahwa tetap sambung di Panjang. Artinya nyo memang musaboh sang. Ayahwa Panjang, musaboh. Kamu undang mendua pemimpin kita nyo untuk bersayang sajaan kena waktu panggung. Gracias.

0: Masya Allah, tepuk tangan lah, tepuk tangan lah.
1: Luar biasa.
0: Apa itu mikrofon tang? Tang perlu mikrofon apa itu leh? Acep Tara bangkit. Kanda. Oke, okay. Berarti nyo karena musibah na ayahwa dan kanda panjang, jadi hanjut tata lumpat-lumpat lagi biasa. Ya,
2: yeah. Agak slow. Goyang berdega.
0: Berdega, oke. Okay. Oke, okay, dan ikut aman. Aceh Utara bangkit, brother.

0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Alhamdulillah. Jadi
2: ulah lagu. Tidak yang dilakai awak baca itu. Lagu.
0: Jadi mungkin ayah nak agak kena bi sepatah dua kata.
3: Baik. Hari ini kami hormati, saya mendapat instruksi langsung dari ayah awak ya, dari bupati kita, dari Ulen Nanggro kita. Katanya cutbang dua dulu. Kita bagi hadiah dulu untuk yang mendapatkan piagam penghargaan. Kemudian okay, kita hadirkan cutbang apa dan cutbang nazar dan juga pacenya di akhir nanti untuk dua lagu.
0: Siap.
3: Supaya kita bisa jingkrak-jingkrak bareng ya.
0: Insya Allah, Emil.
3: Siap, cutbang terima kasih Sabah Meluara ya.
0: Nyo, bekai-bekai om.
3: Siap.
4: Ya. Oke. Baik. Hujan sudah mulai deras tentunya. Pendengar di mana-mana Anda berada yang masih mendengarkan secara langsung penutupan wilayah Samudra Pasai Jawa Utara ke-800 ya. Kita jaga adat tapekem syariat yang sampai saat ini masih saja berlangsung. Ya.
5: Berikutnya pemberian penghargaan ya. Jadi pendengar ya, selain memberikan piagam penghargaan, ini juga ada pembagian hadiah ya. Ini masih dalam serangkaian kegiatan malam hari ini, dan ternyata suasana di malam hari ini semakin ini ya, diguyur hujan deras sehingga membuat suasana berbeda dari yang diharapkan. Akan tetapi tampak di sini masyarakat masih belum pergi meninggalkan panggung utama dan rela berdiri dalam keadaan basah-basah ya. Jadi masyarakat juga ini ya, sampai saat ini masih ini berdiri
4: ya, walaupun hujan ya,
5: menyaksikan malam,
4: berdiri menyaksikan ya, berbagai pentas hiburan ya.
5: Ini penontonnya bukan hanya dari orang tua saja, ternyata anak-anak. Padahal besok udah masuk sekolah ya. Kita khawatir besok apakah pergi sekolah atau tidak ini. Ini merupakan karena di
4: saat ini rame. Sudah hampir pukul 22.45 menit ya.
6: Bisa membawa nafkah dan juga istrinya kepada anak istri. Ketika mungkin kacang rebus dan kita hanya melihat hanya sebatas kacang, tidak saudaraku. Bagaimana yang dihargai adalah petani kacangnya. Yang waktu ada gasnya, yang waktu juga ada plastiknya, yang waktu juga ada airnya, yang waktu juga ada bensinnya, yang waktu juga ada berbagai macam beragam. Dan ini hanya untuk pedagang kacang rebus. Bayangkan kalau memang seandainya ada pedagang-pedagang yang lain. Jikalau seandainya kita coba ambil contoh pedagang Popeyes, apakah cuma Popeyes yang disuguhkan? Iya. Tetapi rentetan ekonomi terus berjalan, yaitu ada pop ice-nya, yaitu ada esnya, yaitu ada airnya, ada plastiknya, ada cup-nya, ada sedotannya.
3: Ya, dan ini benar-benar disuguhkan.
5: Dan pendengar, ini masih ya dengan EMZ masih
6: untuk
5: ya. Terlihat ya, masyarakat sudah mulai berteriak ya ketika MC sedang berbicara. Ini menandakan mereka sudah tidak sanggup lagi Maimun untuk berdiri. Tapi ini juga bagian dari rangkaian acara di mana MC terpaksa harus berbicara dan dipenuhi dengan sorakan dari masyarakat sekitar ya.
6: Saya dan saya tambahkan izin nyawa nama panggung saya Emil Sukun.
3: Emil Sukun, dan pada malam hari ini saya dipanggil kembali kemari, dan saya secara pribadi menyatakan saya bangga menjadi warga Lok Sukun, dan saya bangga menjadi bagian daripada Samudra Pasai, dan saya bangga menjadi warga Kabupaten Aceh Utara. Beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, saya mau cek ombak. Saya mau cek ombak kembali. Sebelah sana, Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara. Sebelah kiri saya, Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara. Yang di tengah, Aceh Utara. Aceh Utara. Aceh Utara. Tepuk tangan untuk bupati dan wakil bupati kita. Dalam rangkaian acara kita bahwasanya 7 hari, saya ingin menceritakan, saya ingin rekap kegiatan kita dari awal. Mungkin tidak semua Bapak Ibu bisa berhadir. Kegiatan kita penuh dengan lomba-lomba yang dilaksanakan di siang harinya. Anak-anak kita akhirnya belajar untuk tari, akhirnya belajar untuk baca puisi,
6: belajar untuk berpidato, belajar untuk menjadi hafiz. Semua dihadirkan di atas panggung ini, dan ini menjadi titik awal.
5: Baik, sepertinya kita sudah di ujung acara ya, di mana MC juga jadi sudah mengumumkan bagian dari acara, bahkan juga akan ada pemberian hadiah. Hujan pun semakin deras untuk acara penutupan ini. Akhirnya untuk acara penutupan Milad 800 Samudra Pasai Aceh Utara langsung di pelataran gedung ya Bupati di depan kantor Bupati Aceh Utara selesai. Saya yang bertugas, reporter RRI Loksemawe Anita Diana dan
4: saya Maimun Akbar mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Sampai jumpa.
5: Sampai jumpa pada ulang tahun berikutnya ya, milad berikutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kita tadi sudah mendengarkan dan juga menyaksikan ya secara audiovisual bagaimana kemeriahan yang luar biasa sekali dari penutupan peringatan Milad Samudra Pasai ke-800 Aceh Utara langsung dari halaman kantor Bupati Aceh Utara Landing. Dan tadi ada reporter RRI Loksemawe Anita Diana dan juga rekan Maimun Akbar yang sudah memberikan penjelasan ya tentang rundown acara dan berbagai kegiatan yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Dan tentunya kita berharap ya Aceh Utara semakin bangkit seperti lagu yang dinyanyikan oleh Apache tadi, Aceh Utara semakin maju dalam berbagai sektor dan juga tentunya semua yang diidam-idamkan oleh masyarakat Aceh Utara seperti pemberian jadup dan kesejahteraan semakin meningkat. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sedari tadi ya peringatan dari Milad Samudra Pasai ke-800 yang disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Loksemawe. Terima kasih atas kebersamaannya. Tapi kita akan tetap melanjutkan kebersamaan hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama saya Nanda. Tetaplah di Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila.

0: Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

perbanyak teman. Orang yang memiliki ikatan dengan banyak teman punya endorfin atau senyawa kimia dalam otak dalam jumlah banyak yang berperan sebagai obat penghilang rasa sakit alami tubuh dan memberikan rasa senang. Ada teori yang dikenal sebagai teori opioid otak dari keterikatan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa interaksi sosial memicu emosi positif. Ketika endorfin mengikat reseptor opioid di otak, yang membuat kita merasa baik ketika bersama banyak teman. Orang yang memiliki banyak teman biasanya punya toleransi terhadap rasa sakit yang lebih tinggi atau tidak cengeng. Banyak teman juga bisa membuat kita panjang umur dan murah rezeki. Mari kita silaturahmi dengan perbanyak teman.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksemawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Saat ini pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, dan Anda sudah mendengarkan sajian siaran kami di pagi hari ini yang tadi mengudara sejak pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat. Hari ini bertepatan dengan Senin 14 September 2026, dan bersama kami tim kerabat kerja yang bertugas di Lux Mawai pagi ini, ada saya Denny Mr. D bersama rekan-rekan operator yang bertugas, ada Rahmat Tamita pagi hari ini. Akan mengudara terus sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, beberapa sajian mata acara kami di tim Lux Mawai pagi ini tentu saja dengan beragam informasi nanti. Mulai dari warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat atau Fokus Pagi, produksi tim liputan Radio Republik Indonesia Lux Mawai. Kemudian juga nanti di pukul 6:30 ada lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah Aceh yang nanti juga ikut menemani suasana pagi Anda semuanya di Jumpa Pro 1 RRI Lux Mawai. Kemudian juga nanti di pukul 7 kami akan kembali mengisi suasana pagi Anda dengan beragam informasi yang terjadi di seputar Indonesia di Warta Berita Pro 3 siaran relay kami pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian juga nanti di pukul 7:30 kami hadirkan Kabar Aceh ya, masih juga dalam nuansa informasi-informasi aktual pagi di Kabar Aceh, siaran relay dengan Korwil 17 RRI Banda Aceh. Kemudian juga di pukul 8 nanti Pro 1 RRI Lux Mawai akan menghadirkan info cuaca pagi yang disampaikan langsung oleh prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Utara Aceh Utara. Dan di pukul 8:05 atau pukul 8:10 kami hadirkan bincang pagi, dialog isu aktual yang nanti pagi hari ini insya Allah akan membahas ataupun mengetengahkan topik tentang

0: Iya, bincang pagi kami hadirkan sampai dengan ke pukul 9 ya, dari pukul 8 sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga di pukul 9 sampai ke pukul 10 kami hadirkan nanti program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, demikian beberapa rangkaian mata acara kami sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Oksmawi. Semoga dengan beragam sajian informasi pagi hari kami bisa mewarnai hari-hari Anda semuanya dalam kebersamaan dengan Pro 1 RRI Oksmawi yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Oksmawi. Bagi pendengar kami di coverage area Kota Oksmawi, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur dan juga Kabupaten Biren. Sementara pendengar kami yang ada di coverage area Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tami yang wilayah siar kami juga bisa memonitor di siaran frekuensi 95,3 FM.
1: Andaikan wujudmu di sini.
0: Sesaat lagi seperti biasa kami hadirkan pukul 5 lebih 30 menit Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kami hadirkan dengan Mutiara Pagi dengan judul Tingkat Ilmu Bagian 3 yang disampaikan oleh Ustadz Khairun Nasri.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, pendengar rahmat Allah, karena sampai hari ini Allah masih melimpahkan semua rahmat kepada kita, melimpahkan kasih sayangnya, walaupun terkadang kita menggantikan setiap kenikmatan tersebut dengan kemaksiatan. Pagi kita bermaksiat, malam kita bertobat. Tapi Allah tidak pernah menahan jeda nikmatnya, walau hanya sesaat dan sekejap mata. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW, serta seluruh keluarga para sahabatnya, atas semua perjuangan, pengorbanan yang telah diberikan, sehingga pada hari ini kita mampu tegak berdiri, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan bagaimana kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan. Dan semoga seluruh peribadatan, semoga semua ketaatan yang sudah kita tetapkan dan sudah kita ikhtiarkan, ini menjadi amal solih pemberat nanti di yaumil mizan kelak. Pendengar yang dimati Allah, kalau kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya ya, bahwa Imam Al-Ghazali membagi tingkatan ilmu itu menjadi tiga tingkatan, menjadi tiga level. Dan ini dikenal dengan tahap karakter atau tahap mentalitas, tahap mental, tahap ruh ya, tahap jiwa. Dan semoga kita menjadi orang yang mengkoreksi di mana posisi kita, di mana legal standing kita terhadap keilmuan yang hari ini kita miliki. Jangan sampai seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Kita hanya banyak ngobrol, kita hanya banyak bicara, tapi zong, tidak punya apa-apa. Omongan kita tidak punya makna, diskusi kita tidak punya arah, dan pembicaraan kita jauh dari makna. Nah, semoga pembahasan ini kita akan sampai pada satu titik kesimpulan yang sama dan kita bisa bersikap pendengar rahmat Allah. Karena Islam itu agama ilmu dan semuanya itu memang harus diuji dengan keilmuan. Tidak ada satupun dalam kehidupan dunia ini yang tidak dengan ilmu. Maka kita mencoba melihat tingkatan ilmu itu dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah tingkatan pemula. Tingkatan pemula ini karakternya itu lebih kepada angkuh dan sombong. Jadi ini adalah karakter di mana seseorang itu cenderung ya, sudah merasa berilmu, merasa pintar ya, karena baru memahami secuil ilmu ya. Dia baru baca satu kitab, baru dapat satu dalil, dan baru belajar pada satu orang guru. Jadi seakan-akan dia sudah menjadi ensiklopedia dari sebuah keilmuan. Ciri khas ini dia cenderung membanding-bandingkan amal seseorang, pemahaman seseorang dengan apa yang dia pahami, dengan apa yang dia yakini. Nah, saat dimana apa yang dia pahami, apa yang dia yakini itu tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan orang yang sedang di sebelahnya atau yang tidak bersamanya, maka dia langsung mengambil sikap bahwa orang tersebut salah, bahwa orang tersebut sesat, orang tersebut melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran keilmuan yang sampai mengkafirkan, sampai membid'ahkan, sampai menyesatkan. Padahal dia sendiri belum tentu benar. Dia sendiri juga belum tentu diterima amalnya. Ini koreksi mendasar, peringatan bagi kita yang baru ya, yang baru belajar. Please, bagi adik-adik yang baru belajar, bagi siapapun itu yang baru belajar, untuk jangan tergopoh-gopoh, jangan tergesa-gesa ya. Jangan langsung menjudge, jangan langsung mengambil sebuah penilaian bahwa kamu salah, kamu enggak benar, kamu sesat, nah kamu enggak betul. Enggak boleh ya. Ini karakter pertama nih, karakter pemula. Jadi kadang-kadang orang pemula itu kan petantang petenteng bahasa kita. Ya sok-sokan lah gitu. Ya, jadi baru selesai belajar, ya, terus dikoreksi semuanya. Seakan-akan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, yang tidak sesuai dengan yang dia pahami, itu semuanya tertolak. Kita paham dalam posisi ini, kita juga belum tentu ilmu kita juga benar 100% gitu kan. Kita juga paham belum tentu keilmuan kita juga sudah betul 100%. Di sini masih ambigu, di sini masih tanda tanya. Nah, pada poin tanda tanya dan ambigu ini, maka posisi kita untuk jangan terlalu jumawa lah. Jangan terlalu membusungkan dada. Dengan gampang menjustifikasi sebuah perbedaan pemahaman, tapi tidak dalam hal yang prinsip ya, karena kita kan selalu berselisih itu kepada sifatnya yang furu'iyah, tapi kepada sifatnya yang usul kita tidak pernah berselisih dan tidak mungkin kita berselisih. Contoh, kita tidak akan pernah berselisih bahwa maghrib itu 3 rakaat, sampai dunia kiamat pun maghrib tetap 3 rakaat. Nah, kita tidak akan berselisih subuh itu lebih dari 2 rakaat, tidak. Subuh itu pun kapan pun dia akan tetap 2 rakaat. Nah, pada posisi usul kita tidak pernah berselisih. Tapi yang selalu kita berselisih itu adalah pada posisi furu'iyahnya. Di titik furu'iyah inilah kita dibutuhkan yang namanya kedewasaan. Ilmu itu menuntun seseorang itu untuk menjadi lebih dewasa. Ilmu itu dihadirkan untuk bagaimana mematangkan sikap dan pemikiran kita untuk tidak gegabah. Dan inilah kita akan masuk ke kelas menengah berikutnya, yaitu mereka yang sudah mulai mengerti bahwa ternyata proses mencari ilmu itu begitu pelik, rumit, dan sulit ya. Karena sulitnya mencari ilmu, rumitnya mendapatkan ilmu, bahkan ruwetnya dalam memahami sebuah keilmuan, maka dia paham dan sadar bahwa ini proses ini tidak mungkin ujuk-ujuk. Tidak mungkin langsung untuk mendapatkan seperti diharapkan. Ada proses yang luar biasa. Ada kerumitan yang harus dipecah. Ada kesulitan yang harus dikalahkan. Nah, pada poin ini, siapapun yang sudah merasakan sulitnya mencari ilmu, ya, bahkan rumitnya dalam memahami sebuah keilmuan, maka dia akan sampai pada titik di mana dia tawadhu. Dia akan merendahkan hatinya, dia akan membuka pikirannya untuk menerima perbedaan, untuk menerima ketidaksamaan pandangan. Nah, di posisi tawadhu ini juga ini bukan perkara gampang. Karena ciri orang tawadhu dalam ilmunya, dia tidak mudah mengomentari ilmu orang. Dia tidak gampang menjatuhkan pendapat orang. Dia tidak dengan mudah untuk menjustifikasi. Artinya sekiranya pun dia ingin menjustifikasi atau mematahkan argumentasi keilmuan seseorang, basis yang dipakai juga basis keilmuan. Jadi bukan basis nafsu, bukan basis selera, bukan basis kebencian, like and dislike, tidak. Jadi ini menunjukkan ta'zim, ya, menunjukkan penghormatan dan penghargaan bahwa di titik ini, di posisi ini pendengar yang dirahmati Allah, orang yang sudah di level ini dia lebih banyak untuk menahan komentarnya. Dia lebih banyak untuk menjadi orang yang mencoba melihat sebuah perbedaan pandangan dalam perspektif, di luar perspektif dia. Dia akan melihat sebuah ketidakharmonisan dalam sebuah ketetapan, itu di luar kebiasaan dia berpikir. Jadi ada jalur pengamatan atau pembahasan itu melampaui atau melewati kebiasaannya. Nah, di titik ini kita menemukan posisi yang ketiga, yaitu orang yang memang dalam kondisi setelah dia melewati tahap pemula ini biasanya itu sangat jumawa, ya, sangat angkuh, sangat sombong, merasa diri lebih baik, merasakan bahwa pemahaman yang dia miliki itu jauh lebih berkelas gitu, dan dia mudah untuk menjatuhkan orang. Setelah dia paham dan dia akan mengkoreksi dirinya dan dia mengerti begitu beratnya dalam mencari proses keilmuan, dan dia menjadi tawadhu, ya, menjadi rendah hatinya, Sembari dia membuka pikirannya, maka sampailah dia pada titik yang ketiga atau level yang ketiga atau level lanjutan. Di titik ini, di level ini pendengar yang telah Imam Ghazali, inilah tahap orang yang bijak. Nah, orang yang bijak ini dia menyadari dengan kesungguhannya bahwa semakin banyak ia belajar, ia semakin tersadarkan bahwa semakin banyak yang ini tidak tahu. Ini keren ini ya, keren banget nih pendengar rahmat Allah. Semakin banyak belajar, itu tidak menjadikan kita semakin tahu. Semakin kita banyak belajar, semakin sadar bahwa kita banyak belum tahu. Ini puncak di mana tingkatan ilmu itu menjadi standarisasi yang sangat luar biasa memukau. Ya. Orang yang dalam top ini, dalam posisi puncak ini, dia akan menjadi semacam wadah yang selalu kosong. Ya, wadah yang selalu kosong, yang haus akan terus diisi. Semakin diisi semakin habis, semakin diisi semakin habis. Bukan habis karena tumpah, tapi habis karena memang pemahamannya memang dia menjadi betul. Ternyata semakin saya banyak belajar, semakin paham bahwa saya semakin banyak tidak tahu. Bukan sebaliknya, semakin banyak belajar, semakin merasa sudah tidak. Nah ini posisi atau kondisi di mana main topnya atau puncaknya itu ya adalah bagaimana orang kalau sudah di posisi ini dia akan menjadi orang yang betul-betul tersadarkan bahwa saya tidak layak untuk menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Itu bukti bahwa ilmu itu ada spesialisasinya. Ya, bukti bahwa ilmu itu punya sub bagian terkecilnya. Kita ambil contoh, misalkan dalam ilmu kesehatan, kita mengenal adanya spesialis dalam. Ternyata spesialis dalam itu pun dibedah lagi. Di situ ada jantung, di situ ada ginjal, di situ ada usus 12 jari, di situ ada liver, di situ ada pankreas. Yang kesemuanya itu adalah ladang ilmu yang semakin kita pelajari detail, semakin paham kita, semakin mentok kita. Wah, ternyata saya belum tahu apa-apa. Ternyata saya banyak yang belum saya ketahui. Dan di titik ini kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Di titik ini kita akan menjadi orang-orang yang paham betul bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan itu adalah belajar, belajar, dan terus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk yang namanya belajar. Tidak ada kata menyerah atau kata lelah untuk sesuatu yang namanya pembelajaran. Karena semakin banyak belajar, semakin kita paham dan sadar, kita tidak pandai, kita belum pandai. Ternyata kita bukan siapa-siapa. Kita seperti masuk ke dalam sebuah labirin, yang labirin tersebut tidak menemukan ujung dari mana posisi harus kita keluar. Semakin masuk ke dalam, semakin kita sadar bahwa ternyata kita belum ada apa-apanya. Kalau sudah ada di puncak ini pendengar yang mati Allah, maka fix dan confirm kita menjadi orang-orang yang super tawadu. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul membuka diri. Kita menjadi orang yang benar-benar orang yang tercerahkan keilmuannya, bukan berbasiskan nafsu, tapi lebih kepada keilmuan yang kita miliki. Demikian pendengar yang mati Allah tentang bagaimana tingkatan ilmu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul tidak ada di posisi pertama. Hindari di grup yang pertama, itu grup pemula, di mana grup pemula ini ya, karakter pada kelompok pertama ini itu cenderung dia petantang petenteng, bahasa sederhananya, dalam bahasa pasarannya ya, cengengesan gitu ya, merasa dirinya lebih banyak tahu, merasa dirinya lebih pintar karena dia baru selesai belajar ya. Nah, karakteristik orang seperti ini gampang sekali menyalahkan orang. Nah, kalau kita ketemu di poin ini orang yang suka menyalahkan orang atau orang yang gampang memvonis amal seseorang, maka yakinlah ini baru selesai dia. Baru selesai belajar dia. Baru dapat satu dalil, baru baca satu kitab, baru belajar dengan satu orang guru, nah, semua orang salah dalam apa yang dia pahami. Ya, ini persis seperti kata pepatah, ibarat kata di bawah tempurung. Ya. Dia tidak mampu melihat begitu luasnya. Kita ambil contoh, kenapa fikih itu banyak terjadi khilaf dari para ulama? Karena sesungguhnya yang sempit itu bukan fikihnya. Fikih itu luas karena dia menyesuaikan dengan perkembangan waktu, tempat, dan situasi. Yang sempit itu adalah cara berpikir kita. Yang sempit itu dada kita. Yang sempit itu adalah sudut pandang kita. Sehingga begitu ada sudut pandang berbeda, begitu ada pemahaman tidak sama, kita langsung mengambil sikap bahwa ini keliru, ini salah, dan saya yang benar. Dan kita paham ini bumerang buat kita. Siapapun dia yang pernah berpikir seperti itu, siapapun dia yang pernah ada dalam posisi itu, maka dia harus mengkoreksi langkahnya, dia harus mencoba mengkoreksi semua cara berpikirnya, ya, bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Sebagai penutup, kita ambil apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bagaimana beliau menutup kitabnya, ya, dengan sebuah kalimat yang sangat menginspirasi bagi kita para mereka yang mencari ilmu. Apabila di kitab ini didapati kekurangan dan kekeliruannya, maka pahamilah itulah kelemahan saya sebagai manusia dan tinggalkan itu. Tapi apabila dalam kitab ini didapatkan kelebihannya, maka sebarkanlah dan amalkanlah, karena ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pendengar rahmati Allah, wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

800 tahun perjalanan, 800 tahun sejarah, 800 tahun budaya dan kebersamaan. Inilah Viasan Place 2026, perayaan hari lahir Kabupaten Aceh Utara ke-800 tahun 2026 yang menghadirkan beragam kemeriahan untuk seluruh masyarakat. Saksikan pertunjukan kolosal masal Rapai Pase dan Rato Jaro dengan 800 penampil. Nikmati kuliner khas kuah kari Pase, pasar rakyat, wahana kuliner Pasai, pameran pembangunan, expo inovasi digital, dan pertanian. Kenali kembali sejarah dan budaya Pase melalui drama sejarah, malam seni tradisi, permainan tradisional, hingga berbagai kegiatan seni dan budaya. Tidak ketinggalan aksi sosial, duta wisata, fashion show, jalan santai, kenduri rakyat, pesta pemuda, hingga anugerah Pase. Catat tanggalnya, 6 sampai 13 September 2026 di lapangan landing pelataran kantor Bupati Aceh Utara. Ajak keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat datang, saksikan dan rasakan semarak Viasan Pase 2026. Tak jaga adat, tak pegang syariat, merawat tradisi Pasai, membangkitkan Aceh Utara mulia. Selamat Hari Jadi Samudra Pasai ke-800. 8 abad sejarah, semarak budaya, satu kebersamaan. Mari menjadi bagian dari Viasan Pase 2026.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Dan tadi sudah Anda dengarkan bersama-sama Mutiara Pagi dengan judul Tingkatan Ilmu bahagian ketiga bersama Ustaz Khairun Nasri. Dan di pukul 6 sesaat lagi kami akan sampaikan Fokus Pagi, berbagai liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.

Pulang Mangat. Ada salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan, yaitu Asam Tanah. Dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional, karena ini kan salah satu bonbon permen makanan kita dari kecil ya.

0: Kami awali berita yang pertama. Seorang pengusaha tas bordir di Kota Lhokseumawe mengapresiasi program pemerintah daerah yang selama ini tengah konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Demikian disampaikan Afni, pemilik usaha tas bordir kepada RRI. Dirinya selaku produsen tas bordir bermotif Aceh sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah memberikan berbagai bantuan, mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Hal itu tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera.
1: Dari mewakili pelaku usaha tas bordir Aceh ya, kami sangat mengapresiasi program pemerintah untuk mendukung memajukan ya UMKM Indonesia. Nah, untuk itu kami ikut berpartisipasi dalam hal mengembangkan produk. Lalu kami juga sangat senang ya kalau seandainya pada posisi sekarang ini di mana pemerintah ikut mengembangkan ya dan sangat konsen dalam membangun dunia ekonomi kreatif.
0: Lebih lanjut disampaikan Afni, kerja nyata pemerintah juga telah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan menengah khusus di bagian kuliner. Dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu, ekonomi para pedagang kecil itu kini berlahan telah dirasakan lebih sejahtera. Pendengar dan pemirsa RRI, berikut kami ajak Anda menyimak wawancara singkat yang dipandu reporter Muhammad Sofyan bersama Ketua UMKM Center Kota Lhokseumawe terkait UMKM lokal mampukah bertahan di era digital.
2: Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Ketua UMKM Center Kota Lhokseumawe, ada Dr. Damanur Abbas. Assalamualaikum Pak Damanur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak Damanur, terkait dengan hadirnya UMKM lokal ini, nah di tengah gempuran era digital ini, kalau dari kacamata Pak Damanur, apakah para UMKM lokal ini bisa dan survive di era digital seperti ini? Silakan Pak Damanur.
3: Ya, saya kira ini adalah peluang yang sangat besar bagi kita semuanya untuk mengembangkan. Kemarin saya turun ke Blang Mangat, ada salah satu UMKM kita yang akan kita berdayakan yaitu Asam Kana. Nah, selama ini penjualannya masih secara tradisional, insya Allah kita akan kemas Asam Kana dalam bentuk digitalisasi. Kemasannya akan kita perbaiki dan penjualannya mudah-mudahan bisa menembus pasar nasional. Karena ini kan salah satu bonbon, permen, makanan kita dari kecil ya, yang masih diikat dengan karet. Nah, saya mencoba memasukkan permohonan ke Baitul Mal Aceh supaya ada mesin pengemasan. Nanti Asam Kana itu akan kita kemas dalam bentuk seperti saus. Orang bisa isap. Nanti bagi Bang Sofyan, kita akan buat varian baru. Asam Kana Pinengin, misalnya seperti itu. Itu lebih menarik, Bang.
2: Untuk produk-produk lain ini seperti apa?
3: Sama juga, kita akan identifikasi mana yang sangat berpeluang, kita akan berikan pemberdayaan, dan kita akan bantu mulai dari hulu ke hilir. Insya Allah seperti itu, Bang Sofyan. Dan kita juga berupaya mensinkronkan data yang ada di Baitul Mal dengan ada data yang di Disperindak. Kita komunikasi dengan pihak Disperindak. Kalau ada bantuan, lihatlah kami. Misalnya seperti itu. Ini UMKM di bawah Baitul Mal.
2: Nah, seperti itu. Tentunya beberapa waktu lalu kita juga sudah mempromosikan juga ini ya untuk penganan setiap khas Kota Lhokseumawe.
3: Setiap Senin kita hadirkan UMKM, siapapun yang berminat sampaikan ke kami. Kita akan promosikan di RRI jam 3 siang. Dan itu mereka akan berbunga-bunga itu bisa tampil di studio itu, Bang.
2: Itu dia. Dan tentunya

0: Nah, sebagai ketua UMKM Center Kota Lhokseumawe ini, Pak Damanhur. Nah,
1: Ya.
0: seperti apa ini harapan ataupun mungkin ada himbauan dari Pak Damanhur ya agar UMKM lokal ini tetap survive di era
1: Ya,
0: digitalisasi seperti ini.
1: mereka harus membuka diri, jangan hanya saja pada saat mereka hadir, pada saat ada pendataan bantuan, tapi kalau diajak juga untuk tampil di RRI, mereka harus mau. Nah, ada beberapa UMKM pada saat saya ajak, mereka dengan seribu macam alasan, oh nggak ada sempat. Begitu ada bantuan,
0: Iya.
1: berbondong-bondong mereka datang ke apa namanya binaan. Jadi kita selama ini kan ini selama ini saya selaku di Baitul Mal, saya selaku UMKM Center. Ayo kita sama-sama bersinergi, bukan untuk saya, untuk pelaku-pelaku juga. Nah, jadi jangan waktu diajak untuk promosi seakan-akan untuk nama saya, enggak. Nah, tapi untuk para pelaku UMKM-nya.
0: Iya, berarti setidaknya produk mereka ini tidak instan ya?
1: Betul, ya. Tidak instan. Dan di mana kekurangannya kita akan mencarikan solusi.
0: Iya.
1: Nah, di tempat kita bisa banyak kita hadirkan para pelaku dan profesional yang bisa memberikan saran, pandangan, dan pendanaan. Itu yang paling penting.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Damanhur atas
1: sama-sama
0: waktunya ini sudah bergabung bersama RRI. Ya, Assalamualaikum.
1: Sama-sama, Pak. Salam.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lhokseumawe.
3: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal terus berupaya mempertahankan usahanya di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci bagi UMKM untuk tetap bertahan dan mampu bersaing di pasar yang semakin luas. Selain mempertahankan kualitas produk, pelaku UMKM juga dituntut memperhatikan kemasan agar lebih menarik serta meningkatkan strategi pemasaran melalui berbagai platform digital. Salah seorang pelaku UMKM, Maimun, mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi seiring dengan kemajuan teknologi digital dewasa ini. Menurutnya, perkembangan digital memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran, sehingga produk lokal tidak hanya dikenal oleh masyarakat di lingkungan sekitar, tetapi juga dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas. Maimun menyebutkan, kualitas produk tetap menjadi perhatian utama karena konsumen saat ini semakin selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Karena itu, inovasi produk, kemasan yang menarik, serta pemanfaatan media digital dalam pemasaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, UMKM lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, sekaligus tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan pola perdagangan pada era digital.

0: Kami beralih ke berita lainnya. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukun menilai MBG membantu pemenuhan gizi siswa, mendukung konsentrasi belajar, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pangan lokal. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Program makanan bergizi gratis MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama siswa dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kepala SMA Negeri 1 Lok Sukun Julkifli MPD mengatakan, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan makanan siswa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, asupan makanan bergizi dapat membantu siswa lebih siap mengikuti proses pembelajaran dan berkonsentrasi selama berada di sekolah.
2: MBG merupakan program strategis dan harus berlanjut. Program ini bukan sekedar pembagian makanan kepada peserta didik, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Program MBG memiliki manfaat nyata bagi murid, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Adanya makanan bergizi sangat berkaitan dengan kesiapan siswa mengikuti proses pembelajaran. Karena itu, keberadaan MBG di sekolah seharusnya dipandang sebagai program yang perlu dijaga kesinambungannya. Jangan sampai program yang memiliki manfaat langsung bagi murid justru berhenti hanya karena adanya sedikit persoalan teknis dalam pelaksanaannya. Prinsipnya sederhana, MBG harus berjalan, murid mendapatkan makanan bergizi, dengan demikian proses belajar menjadi lebih fokus karena murid belajar tidak ada lagi dalam keadaan perut kosong. Jikapun ditemukan adanya sedikit permasalahan, segera dievaluasi, diperbaiki tata kelola dan kualitas pelaksanaannya, bukan malah menghentikan programnya.
1: Keberlanjutan program tersebut dibarengi dengan peningkatan tata kelola, terutama terkait kualitas gizi, kebersihan, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi makanan. Julkifli menilai, pelaksanaan MBG perlu ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi, sehingga standar makanan yang diterima siswa tetap terjaga. Selain membantu siswa, Julkifli menyebut MBG juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan untuk program tersebut dapat membuka pasar bagi hasil pertanian dan komoditas pangan lokal. Ia berharap pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan MBG agar berbagai kendala teknis dapat diperbaiki tanpa mengurangi manfaat program bagi siswa. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, guna menangani kerusakan parah dan lubang-lubang jalan yang mengganggu aktivitas lalu lintas masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama jajaran Muspika dan sejumlah perusahaan lokal menggalang aksi gotong royong untuk melakukan perbaikan darurat. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Pemerintah Kabupaten Pengkab Aceh Utara bergerak cepat melakukan penanganan darurat terhadap kerusakan akses jalan di Desa Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, Kecamatan Sawang yang lumpuh akibat diterjang banjir pada akhir bulan November 2025. Wakil Bupati Aceh Utara Termedi Panjang menyatakan bahwa pemerintah daerah langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan membuka akses jalan darurat. Langkah ini krusial agar roda perekonomian dan mobilitas warga di tiga desa, umumnya warga Kecamatan Sawang tersebut, tidak terisolasi. Lanjutnya, untuk jalan Riseh Tuneng, Riseh Baru dan Riseh Tengah, pemerintah daerah sebelumnya sudah melakukan penanganan darurat agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan. Selain ketiga desa tersebut, lanjut Termedi Panjang pada saat kunjungan kemarin menyebutkan, Pengkab Cetora juga memberikan perhatian khusus pada akses menuju Dusun Cercalang, Desa Riseh Tuneng yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam serupa. Sedangkan kerusakan infrastruktur berskala besar ini telah dilaporkan dan dikoordinasikan secara intensif langsung kepada pihak pusat, termasuk kepada Balai Besar Pelastaran Jalan Nasional serta BWS Sumatera 1 guna mendapatkan solusi penanganan jangka panjang. Sebelum penanganan sementara di kawasan tersebut juga pernah dibantu oleh pihak korporasi yakni PT Adikarya, namun kembali diuji oleh deras arus banjir susulan.
4: Perbaikan untuk melakukan akses jalan darurat dulu. Seterusnya juga kita sudah suarakan ke tingkat nasional, yaitu di BWS, BP2JN, terus ke provinsi, termasuk Pangeran Aceh, PUPR Aceh, semuanya. Untuk penanganan penanganan juga masih bersifat akses darurat, tetapi untuk bisa menghubungkan yang saat ini yang masih terputus total adalah Resi Tengah dengan Resi Duno, berbentuk kembali agar bisa akses Sawang dengan tiga resi ini.
3: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidhi Panjang menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak BPJN Pusat serta BWS Sumatera Satpins yang telah menunjukkan respon cepat dan sigap terhadap laporan kerusakan infrastruktur jalan di Sawang. Dan Pengkap Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar perbaikan infrastruktur dapat ditingkatkan menjadi permanen. Dengan demikian, warga Kecamatan Sawang dapat kembali menikmati akses transportasi yang aman dan lancar ke depannya. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luksmawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.go.id. Saya Deni Mister D, tetaplah bersama Pro1 RRI Luksmawi.

Terima kasih. Mungkin ada yang masih terus bersama kami saat ini di Pro 1 RRI Luxmawe. Sampai sekarang sudah pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, hampir setengah 7 pagi. Masih bersama saya, Denny Mr. D, yang bertugas di studio pendengar. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda di pagi hari ini. Tidak perlu melihat kiri kanan, fokus lurus ke depan. Seperti itu ya, melakukan aktivitas masing-masing. Seseorang berkata kepada saya dan mengirimkan sebuah ungkapan motivasi yang menyatakan setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Misalnya sebuah kapak memanglah kuat, tapi ia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Sebuah silet memang sangat tajam, namun ia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Begitu juga manusia, mereka tajam dalam bidangnya masing-masing, dan pada keadaan tertentu mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Ya, seperti itu ungkapan motivasi pagi hari ini ya, yang di saya kutip dari kiriman seseorang ini ke saya pagi hari ini. Dan berikutnya Pro 1 RRI Luxmawe akan menemani suasana pagi Anda selama setengah jam ke depan, lebih kurang 30 menit sampai dengan ke pukul 7, sebelum siaran relay kami nanti dengan Pro 3 Jakarta Warta Berita Sentral. Berikutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah Aceh, dan semoga bisa menemani, mengisi suasana pagi hari Anda dalam bersiap-siap ataupun prepare melakukan aktivitas di pagi hari ini. Happy Sunday morning, atau di Senin pagi hari ini yang bertepatan dengan tanggal 14 September 2026.

Mukjizat Anbiya yang dilantunkan oleh grup An-Nahla asal Kota Lhokseumawe ya, dan ini juga masih sangat relate dengan situasi saat ini ataupun suasana saat ini di bulan Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Anbiya ini adalah kelebihan para nabi-nabi dan juga kelebihan agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Lagu ini mengisahkan para nabi yang diberikan karamah, kelebihan-kelebihan dari mulai Nabi Isa, Yusuf, Daud, Ibrahim hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Ya begitulah lagu yang dikisahkan oleh grup An-Nahla ya, asal kota Lhokseumawe, Mukjizat Anbiya. Walaupun memang kadang-kadang Nabi sudah diberikan karamah, terkadang juga Allah menurunkan pertolongannya itu pada saat keadaan genting. Ya, pada saat-saat genting, disitulah turun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita sebagai manusia harus tetap berusaha. Begitu ya. Masih di lagu-lagu Aceh sampai dengan ke pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami lanjut di lagu-lagu daerah Aceh pagi hari ini ke ruang dengar Anda semuanya. Saya Deni Mister D.

Ya, Hum Alaka Hum, cover Lutfi Alfata. Ya, lagu ini akan juga mengisahkan bahwa sudah takdir kita Nanggro Aceh Darussalam yang ditakdirkan, ya, yang ditakdirkan menjadi salah satu pusat kejayaan Islam ketika itu bersama Turki, Arab Saudi, Persia, dan daerah-daerah keislaman lainnya. Ya, itu lagu ini mengisahkan tentang tersebut hal sejarah tersebut. Jadi seperti sudah menjadi takdir kita sebagai orang Aceh yang pernah memiliki kejayaan Islam di masa lampau.